0: kalau tadi teman berdua Ain udah mention kayak banyak masyarakat tuh yang mau instannya doang, kayak hasil dari relawannya, ayo dong cepet dong gitu. Betul. Tapi menurut aku ada lagi yang sering banget dilewatin teman berdua. Kak? Salah satunya adalah ya relawan itu tuh nggak langsung jadi relawan loh. Maksudnya kayak yang jangan meragukan gitu. Sempet kan dulu tuh lumayan rame. Dan itu case-nya di Samarinda di mana ada warga yang kayak ayo dong cepet dong gini ayo gitu kan, padahal ini relawannya baru datang dan memang sudah mau gercep gitu,
1: persiapan
0: tapi
1: ya.
0: Iya, dan ini ya teman berdua perlu waktu juga gitu loh. Makanya kenapa makin banyak orang-orang yang bergerombol nonton kebakaran apa segala macam, ya pastinya bakal lebih lama lagi gitu
1: makin
0: loh.
1: Makin mempersulit orang untuk mempersiapkan gitu.
0: Bener.
1: Seperti yang Kak Sulis bilang, itu tuh semuanya pasti orang-orang jadi relawan juga punya apa ya, pembelajaran sebelumnya, punya prosesnya dulu gimana cara menghadapinya, cara mengevakuasi dan lain sebagainya. Itu tuh nggak langsung jadi relawan ngebantu gitu. Makanya tadi kita mention di awal, kita tuh pengen banget jadi relawan tapi nggak yang semudah itu, karena ada tahap-tahapnya gitu loh. Nggak sembarang langsung mau ngebantu, walaupun memang niat kita baik, cuman memang seperti itu tuh nggak yang langsung kita lakukan gitu. Karena kalau kita salah juga itu juga bakal jadi hal
0: kita
1: fatal.
0: Kita juga yang kena teman berdua. Dan juga kalau beberapa waktu lalu sih aku sempat obrolan barengan sama Samarinda Rescuer. Samarinda Animal Rescuer, teman berdua. Mereka tuh selalu punya prinsip. Jadi semua relawan itu punya prinsip kayak kita nolong orang tapi jangan sampai kita yang ditolong. Jadi ya memang perlu bilang tuh teman berdua, tahapan-tahapan yang bikin kayak emang protokol-protokol yang harus ditaati supaya ya mereka selamat, mereka menyelamatkan orang yang juga lancar, terus balik-balik ya udah tetap dalam kondisi sehat walafiat gitu loh. Paling capek doang gitu kan ya.
1: Tapi kakak pernah dengar nggak sih relawan itu tuh kadang bisa kena traumatis juga loh.
0: Oh iya, ya. Nanti kita bahas deh. Tapi ini ada yang mau gabungan dulu.
1: Siapa tuh,
0: teman berdua? Beh, ini mah jangan ditanya lagi siapa ya teman berdua.
1: Sering ini ya.
0: Iya, udah ada yang gabungan barengan sama kita pagi hari ini teman berdua. Ada Wahyu. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi bagaimana nih Wahyu?
2: Bagaimana ini?
0: Bagaimana? Semangat nih.
2: Sehat aja.
0: Alhamdulillah.
2: LBS cerah.
0: Sama loh, ini di MMI juga cerah. Kayaknya gara-gara kamu lagi bahagia ya.
2: Masih belum.
0: Oh, belum.
2: Belum, ini masih
0: baru nyampe bahaya.
2: Kenapa? Bahaya. Oh, iya.
0: Belum ada giyanya.
1: Kawayu ini yang sering kasih pantun enggak sih?
0: Betul. Dia adalah Jarjit yang berdua. Wahyu, BTW hari ini Sulis di studio barengan sama Ain lo.
1: Halo Kak Wahyu.
0: Iya. Pasti belum pernah ketemu.
1: Udah sering
2: pernah
1: kok.
2: Pernah enggak ya?
1: Udah sering, cuman Kak Wahyunya memang enggak pernah mengingat.
2: Iya. Malas aku mengingat kamu.
1: Aduh. Apa tuh Kak Wahyu yang diingat?
2: Apa ya yang diingat ya?
0: Wahyu mah ingatnya sama ini, sama yang itu. Ihi.
2: Kalau itu enggak tahulah.
0: Ya itulah. Tapi Wahyu hari ini kita ngomongin si itu, si dia. Kita ngomongin relawan nih.
1: Kak Wahyu pernah enggak jadi relawan?
2: Pernah enggak ya? Kayaknya enggak pernah deh.
0: Kalau orang-orang sekitar kamu ada enggak, atau mungkin kayak cerita tentang relawan yang kamu tahu gitu dong, sharing dong Wahyu.
2: Ada di tempat aku salah satu teman satu sekolah dulu.
0: Jadi relawan
2: itu
0: ya?
2: Relawan kebakaran kayak gitu.
0: Oh iya.
2: Jadi dia itu suka bantu pemadam. Nah, itu ayam.
0: Aku punya ide supaya itu ayamnya diam.
2: Kenapa?
0: Disembelih terus habis itu digoreng. Ih, enak banget tuh Wahyu.
2: Ntar aku dimarahin sama yang punya.
0: Itu ayam tetangga ya.
2: Ayam tetangga, astagfirullahaladzim.
0: Lanjut, back to the topic deh nih. Ngomongin teman kamu yang relawan tadi, dia sempat cerita apa aja tuh Wahyu?
2: Iya, dia ngerasa banyak susah senangnya. Dalam coba diam dulu bang ayam. Dia susah senangnya banyak, katanya kalau jadi relawan kebakaran itu ya. salah satunya menyelamatkan hal-hal yang di dalam rumah yang mungkin belum diambil gitu loh.
0: Oh wow.
2: Apalagi menyelamatkan orang itu taruhannya nyawa katanya.
0: Iya benar. Tapi aku amazed juga sih, aku pikir kayak yang ya udah kalau misalkan yang barang-barang dalam rumah itu tidak akan diupayakan gitu loh. Wahyu, ternyata ini ya diupayakan ya, diselamatkan.
2: Iya, ketergantung yang punya rumah. Kalau yang punya rumah itu sangat membutuhkan, mungkin ada surat tanah atau bener, surat-surat yang penting gitu. Itu pasti minta tolong mereka kan, dan itu harus kita tolong lah karena kan itu kewajiban kita.
0: Bener.
2: Tapi kalau situasinya nggak memungkinkan, misalnya dia kayak
0: udah besar apinya gitu ya,
2: ya rumah bangunan yang lantainya ada beberapa misalnya, terus berkas-berkasnya itu ada di atas, itu nggak berani juga katanya.
0: Oke.
2: Karena bahaya.
0: Bener. Tetap nolong orang tapi jangan sampai ditolong gitu ya Wahyu.
2: Iya itu. Jadi takutnya nanti kalau masuk ke dalam rumah nanti naik ke lantai atas, udah dapat berkasnya, pas mau turun api semua sudah di bawah gitu.
0: Tapi selain ini ya, selain kebakaran yang sering terjadi di Samarinda itu adalah banjir. Di daerah kamu tuh sering kena banjir yang dalam gitu nggak sih Wahyu?
2: Pernah itu sekitar sepahal.
0: Lumayan dalam dong.
1: Lumayan ya.
0: Itu gimana, jadi ada nggak relawan-relawan yang datang ke sana? Biasanya kan kalau misalkan aku dulu pernah kebanjiran terus dikasih kornet, dikasih ikan kaleng gitu-gitu.
1: Oh, kirain kornet apa? Oh, bantuan gitu ya
2: kan? Kornet itu kayak yang di sepak bola itu kan?
0: Ya betul. Apa yang di sepak bola? Apa yang di sepak bola kornet Wahyu?
2: Kornet itu tendangan sudut.
0: Oh ya, kita nggak ngerti. Jokesnya nggak nyampe, maaf ya.
2: Itu kornel, itu kornel. Astaga.
0: Jadi gimana, pernah nggak relawan masuk sampai ke sana?
2: Iya kayaknya pernah sih, cuma jarang memang.
0: Berarti ini ya aksesnya aja ya yang.
2: Iya, kebanyakan orang-orang sini aja sih. Dan banjirnya pun nggak lama sebenarnya.
0: Cuman banjir lewat gitu ya.
2: Makanya di sini nih orang sering kebanjiran kan, orang-orang banjir yang di tempat aku di sini tuh. Jadi mereka tuh cari solusi dan akhirnya mereka dapat solusi karena sering kebanjiran.
0: Apa itu solusinya?
2: Rumah mereka ditinggiin.
0: Oke.
2: Jadi dikasih tongkat kayak rumah-rumah adat gitu.
0: Kayak rumah-rumah panggung gitu ya. Tapi seru sih jadinya.
1: Tapi dengerin Kak Wahyu tadi ngomong soal relawan kebakaran, itu kayak susah banget ya Kak ya. Dan bayangin kalau misalkan kita udah bantu nih, udah susah payah dari ke dalam, tapi pas keluar tuh dimarah-marahin karena lambat gitu-gitu.
2: Iya, nah itu tergantung yang menyuruh aja sih. Kalau yang pengertian yang gak mungkin kayak gitu lah. Tapi kalau pengertian ya gak bakal menyalah-nyalahkan. Seperti dia kalau pengertian ya.
0: Waduh, masih pagi. Waduh.
2: Curhat aja ya.
0: Wahyu, tadi sempat kita bahas juga, aku sama Ain tuh sempat nyebut soal ini nih, orang-orang yang suka hobi nonton kebakaran. Nih, ngaku kamu pernah atau enggak nih Wahyu?
2: Nonton kebakaran.
0: Iya kan, ada kan yang bikin macet, terus mobil pemadam kebakarannya susah masuk apa segala macem tuh.
1: Karena kata-kata orang kalau laki-laki tuh pengen lihat cara dunia bekerja.
0: Bener, setuju.
2: Cara dunia bekerja bukan seperti itu.
1: Tapi kan kalau ada kayak kejadian-kejadian kayak gitu, pasti laki-laki udah
0: nonton gitu kan.
1: Cewek juga sih kebanyakan.
2: Iya, kalau aku salah satu yang bukan sih.
0: Baik, alhamdulillah.
2: Malah aku malah miris melihat yang kayak gitu.
0: Iya, benar.
2: Karena itu bisa menghambat. Aku kan sering dilihat di media sosial itu, pemadam itu sering nggak bisa lewat karena nggak dikasih jalan gitu loh.
1: Betul.
2: Nah itu yang bikin aku kesel juga. Dan di tempat aku waktu itu ada salah satu anak fisik. Tempat aku tuh ada salah satu teman aku waktu itu kebakaran rumahnya. Nah dan itu kebanyakan mereka itu nonton doang gitu loh. Kesel aja sih.
0: Gak ada bantuin tapi malah cuma nonton doang ya.
2: Mentang-mentang pemadam udah dipanggil, mereka cuma nonton doang. Nah itu yang bikin aku kesel. Ya lebih baik pergi aja kalau enggak. Kalau apa namanya cuma nampang doang gitu loh.
0: Tapi menurut aku ya Wahyu memang ada perlu ya itu tindakan-tindakan khusus yang cuman betul. Boleh dan kayaknya sih lebih riskan kalau misalkan kita lakukan gitu kan ya. Makanya kenapa orang-orang cuman ngelihatin tapi instead of apa sih namanya nontonin doang, mending ya udah di rumah aja gitu daripada menghambat ya Wahyu.
2: Iya. Jadi kalau misalnya bisa juga petugas-petugas itu ditegaskan yang kayak gitu tuh, yang kalau ada yang nonton-nonton kayak gitu dibubarkan kalau bisa. Itu bisa kena mental juga sama yang kebakaran itu.
0: Aku punya karena ide.
1: Mereka, apa tuh?
2: Nanti karena ya. Mereka ngerasa kalau mereka kena bencana malah ditonton gitu.
0: Benar-benar benar.
2: Itu jadi kena nih mental mereka juga nanti.
0: Tapi aku punya ide Wahyu supaya mereka bubar.
2: Kayak gimana siram air?
0: Iya betul. Wah kamu kok tahu pikiranku keren.
2: Tapi kan yang kebakaran rumahnya, kenapa mereka disiram air?
0: Iya biar mereka pergi aja. Baru
2: plot twist. Nanti airnya habis nyiram mereka kebakarannya. Kan,
0: kalau misalkan, iya betul sih.
1: Enggak bawa satu mobil buat ini khusus nyiram orang.
2: Oh gitu.
1: Buang-buang air.
2: Gak usah pakai gas air mata aja sekalian. sedikit ini. Kalau ngomongin kebakaran, aku pernah kebakaran gitu.
0: Rumahmu?
2: Iya, rumahku pernah kebakaran.
0: Terus gimana Wahyu?
2: Jadi gini, aku sedikit cerita ya, nggak apa-apa ya?
1: Iya boleh banget.
2: Jadi kakak aku sama ibu aku tuh kan tunanetra. Mereka itu berdua ada di rumah di pagi hari. Aku ngantar bapak aku ke depan kesejahteraan situ, jadi jauh dari rumah kan. Mereka itu di rumah cuma berdua, bayangin aja mereka itu kan pernah netra nggak ngeliat apa-apa. Jadi kebakarannya itu pas waktu aku pergi dan mereka posisinya ada di rumah.
0: Ya Allah, sudah tinggal berdua aja.
2: Nah jadi kebetulan mereka udah nggak tidur kan udah pagi itu. Nah ibu aku tuh ke WC gitu. WC-nya di luar rumah gitu kan. Terus si kakak aku nih dengar suara kaca pecah di bagian ruang tamu. Kan dia tunanetra nggak lihat apa-apa, jadi nggak tahu ini suara apa gitu kan. Mungkin dikira suara kucing kah apa kan. Jadi coba dicek sama dia kan, ternyata ada suara api katanya di bagian atas genteng gitu. Nah terus dia kaget kan. Nah hal yang pertama yang dia lakukan karena dia udah tahu itu kebakaran, gas LPG langsung diambil sama dia.
0: Oh iya benar-benar itu yang bikin ini ya, bikin apa sih namanya kalau kena api langsung dar gitu ya.
2: Iya dilempar dia keluar kan. Terus dia langsung ngasih tahu ibu aku. Ibu aku kaget gitu kan, dan nggak bisa ngambil apa-apa lagi karena kan emang posisinya ya. Mereka nggak bisa ngeliat
0: dua-duanya, benar-benar
2: nggak bisa apa-apa lagi. Ibu aku langsung turun ke tangga, turun ke tanah, langsung bingung mau kemana gitu. Karena kan nggak lihat apa-apa,
0: arahnya kemana gitu ya,
2: nggak tahu arahnya kemana. Sembarang jalan aja udah, yang penting jauh dari rumah gitu loh.
0: Tapi pas kamu udah nyampe rumah udah padam belum apinya?
2: Masih belum, masih proses dipadamkan waktu itu. Nah itu jadi alhamdulillah mereka nggak lagi tidur waktu itu.
0: Bener-bener kalau lagi tidur lebih bahaya ya, karena nggak tahu nih ada apa di rumah.
2: Iya gitu. Dan di situ jauh dari penduduk waktu itu.
0: Belum ini rumahnya belum serame sekarang.
2: Itu.
1: Jadi waktu datang bantuan itu dari mana?
2: Dari pemadamnya.
0: Oh, tapi ada yang
2: dari warga sekitar.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Itu banyak yang ngasih bantuan juga.
0: itu ya teman berdua, meskipun memang di Indonesia ini kadang kayak stres betul dilihatnya gitu kan ya orang,
1: tapi rasa kepeduliannya
0: itu masih tinggi gitu loh.
2: Mereka ngasih minuman, ngasih makan ringan gitu,
0: baju-baju gitu kan pasti.
2: Nah baju-baju itu pas kita udah pindah, udah nggak bisa ditempatin lagi juga rumahnya, ya udah banyak yang ngasih baju-baju gitu, selimut dan yang lain-lainnya, karpet gitu.
1: Jadi berkas
2: selimutnya
1: apa tuh,
2: masih disimpan itu?
0: Ya Allah, sampai sekarang.
2: Iya.
0: Buat kenang-kenangan ya Allah. Ya mudah-mudahan ya Wahyu, kayak relawan-relawan yang bisa membantu ini tetap apa ya, aman selamat gitu ya Wahyu.
2: Iya betul.
0: Nanti Wahyu juga mau jadi relawan katanya, relawan hatinya doi.
2: Doi
0: kan nanti punya lagi. Ngeri.
2: Oh iya, kalau dia misalnya sakit gitu, kalau hatinya kecewa, aku jadi itunya, pelindungnya gitu ya.
0: Kiki, itu kayaknya nanti kalau udah sembuh kamu ditinggal.
2: Berisik.
0: Ya udah kalau gitu, makasih banyak ya Wahyu.
2: Oke, aku mau ngasih pantun penutup.
0: Boleh dong, cakep. Oh belum ya?
1: Belum kak, belum.
2: Jalan-jalan ke kota Palu.
0: Jauh.
2: Pulangnya ke Samarinda.
0: Woi, ngapain tuh?
2: Semoga relawan kita sehat selalu.
1: Amin.
2: Jasamu sangat berharga.
0: Amin ya robbal alamin. Wahyu, terima kasih banyak.
2: Tahu nggak, itu spontan betul itu.
0: Memang cerdik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Wahyu teman berdua yang selalu cihui uhui. Ya itulah, nanti kita lanjut lagi di Spada. Selamat pagi teman berdua.

0: Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang, bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap, di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Kalau tadi kata Ain sih teman berdua, hari ini bakalan hujan itu siang
2: jam
1: 2-an. Kalau kata aku sih hari ini bakalan cerah banget sih Yuyur.
2: Mungkin kita bakal tanya langsung aja kali ya,
1: iya,
2: sama ahlinya, sama ininya.
1: Iya, yang lebih tahu ya teman-teman,
2: iya,
1: daripada kita tebak-tebakan gitu kan ya. Langsung aja kita dengerin informasi perakhiran cuaca barengan sama BMKG Kota Samarinda. Hari ini barengan sama Kak Fatuh yang siap untuk menyampaikan informasinya. Silakan Kak Fatuh.
3: Selamat pagi teman kedua. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Kota Samarinda hari ini Rabu tanggal 24 Juni tahun 2026. Baik sobat, untuk cuaca hari ini diperkirakan secara umum akan cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan pada sore hari dengan probabilitas 30-40%. Sementara itu untuk angin secara umum bertiup dari arah barat dengan kecepatan mencapai 10 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 98%. Sementara itu untuk perakhiran cuaca wilayah maritim di perairan Balikpapan, Samarinda Buntang dan Selat Makassar, ketinggian gelombang laut mencapai 0,8 meter dengan kondisi cuaca diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Angin secara umum bertiup dari arah barat dengan kecepatan angin di laut mencapai 20 km per jam. Demikian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio dari Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
1: Terima kasih Kak Fatuh untuk update perakhiran cuaca pagi hari ini dan selamat bertugas kembali.
2: Terima kasih Kak Fatuh.
1: Ternyata perakiraan hujannya sore,
2: iya,
1: bukan siang, dengan
2: beda
1: probabilitinya 30-40% ya teman berdua, masih lumayan tinggi. Jadinya kalau misalkan kamu emang tim yang takut nanti kehujanan, mending
2: bawa
1: payung,
2: hujan,
1: bawa jas hujan, bawa sendal, bawa handuk, bawa rumahmu deh, yuk, biar lengkap
2: semuanya ya.
1: Semuanya.
0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih
0: tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.
2: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
4: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Teman berada berapa di 88,5 FM, kita masih ngomongin soal relawan. Yes, mereka-mereka yang relawan.
1: Relawan.
0: Relawan. Sekali lagi kita dapat kulkas nih. Mereka-mereka yang rela mengorbankan waktunya, tenaganya gitu kan ya teman Prada. Tapi jujur ya, kalau kita menimbang lagi, menimbang
1: amal.
0: Aduh, amal jariah. Kalau kita ngomongin soal relawan ya teman Prada, kadang tuh kayak kita tuh suka lupa gitu loh.
1: Apa tuh?
0: Kalau hari pahlawan siapa sih yang di ini yang di mention ya, tanpa mengecilkan profesi lain ya teman Prada ya, udah guru, terus habis gitu siapa lagi emang pahlawan yang dikasih gelar pahlawan gitu. Padahal teman-teman relawan gitu kan ya, terus yang apa namanya yang emang siap sedia untuk tetap pergi atau tetap melakukan aktivitas untuk dalam misi kemanusiaan, itu juga pahlawan tau.
1: Betul.
0: Gak sih?
1: Dan tau gak sih Kak Sulis, mereka tuh banyak, kebanyakan dari mereka itu tuh yang awet gitu loh jadi relawan. Kadang ada kan yang kayak, ah enggak ah bantu orang ini beresiko banget gitu, udah capek gitu. Tapi mereka tetap konsisten juga gitu, banyak dari mereka yang tetap bertahan untuk menjadi relawan dan membantu banyak sesama gitu.
0: Bukan yang kayak cuman setahun dua tahun udahan. Yeah. Itu kayaknya kita deh Ain.
1: Sebenarnya bukan apa ya, udah nggak bertahan karena udah capek, tapi lebih ke kayak takut karena resikonya gede kan.
0: Bener. Tuh. Dan menurut aku ya teman berdua, untuk jadi seorang relawan itu juga perlu tekad dan juga niat yang kuat. Meskipun relawan juga manusia nih, bisa takut, bisa sedih, bisa marah,
1: bisa kecewa,
0: bisa capek juga. Jadi betul, jangan juga kamu terlalu forsir gitu loh teman berdua ya. Semoga mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik aja lah ya, sampai di misi-misi kemanusiaan lainnya gitu kan. Betul. Ya karena kalau ngomongin soal relawan tadi kan udah ada tuh teman berdua, biasanya yang selalu kita bahas itu adalah relawan-relawan yang selalu menyumbang tenaga dan juga pikiran dan lain sebagainya itu di kebencanaan. Nah, evakuasi itu biasanya kan ada relawan yang bertugas untuk mengevakuasi dan menyelamatkan.
1: Betul.
0: Ada relawan yang ini enggak kalah penting.
1: Apa tuh, Kak?
0: Tugasnya di dapur. Karena kalau udah dapat bencana ya gimana ya teman produk, dapur enggak ada, pasokan bahan makanan pasti susah. Nah, ini ada diambillah peran relawan logistik dan juga dapur umum. Kalau misalkan kamu nih pengen jadi relawan gitu kan ya, terus kayak aduh aku kayaknya belum bisa deh kalau misalkan menyelamatkan gitu, kalau menyelamatkan apa sih namanya orang secara langsung gitu, bisa kok dengan jadi relawan yang masak. Ain mah jago masak.
1: Kak Sulis bisa masak?
0: Bisa, Mi. Ya. Bisa, aku bisa masak. Kamu bisa masak, Kak?
1: Bisa.
0: Berarti kita berarti paling enggak kita bisa masak.
1: Iya, Mi.
0: Iya, kita masak Mi. Kita bisa jadi relawan dan bantu di logistik dengan tugasnya apa? Masak.
1: Mie.
0: Astagfirullahaladzim, kayaknya kita harus upgrade skill lagi deh ya teman berdua. Untuk kamu yang mau cerita, masih ada waktu nih sampai nanti merapat di jam 10 ya. Kita masih ngomongin soal relawan. Kamu pernah punya kemauan mau jadi relawan? Atau mungkin kayak kamu punya teman yang relawan? Boleh
1: gabung. Atau udah pernah jadi relawan?
0: Iya, atau sekarang malah masih jadi relawan? Gabung sama kami, pokoknya merapat di WhatsApp, Instagram, dan juga boleh ke RRI Digital. Kita bakal tungguin kamu untuk gabungan ya teman berdua, cerita, pokoknya sampai nanti deh, sampai Ain capek. Ya ketawa doang dia, capek berarti dia udah.

0: Playground.
1: Salak merupakan salah satu buah asli Indonesia. Katanya, makan salak menyebabkan BAB keras. Mitos tuh. Faktanya sama seperti buah lain yang dikonsumsi, bisa melancarkan BAB. Selain itu, manfaat salak juga menjaga kesehatan mata, meningkatkan kemampuan mengingat, merawat kehamilan, mengurangi bobot tubuh, mengendalikan gula darah, merawat kesehatan jantung, dan menjaga stamina.
0: Terima kasih.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
0: Hah? Boleh juga nih.

Kepoan Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id.

0: Berikan yang terbaik dari Starby, teman perdua. Baru aja temenin kamu. Udah gak berasa ya, tiba-tiba jam 9 aja nih.
1: Sisa sejam lagi.
0: Eh, enggak dong. Gak sejam lagi. Ini udah tinggal 52 menit. Oh, sedih.
1: Tapi gak apa-apa. Kan teman pro 2 akan selalu hadir sampai malam hari nanti.
0: Iya, nanti Ain juga di sini hadir terus pokoknya. Iya. Tinggal kamu panggil Ain, hadir gitu teman pro 2. Biarin aja dia betah banget sih di sini. Anyway, kita lanjut lagi ngomongin tapi kita hari ini ya teman pro 2. Dan kalau ngebahas soal hal-hal yang relate sama pahlawan, relawan ya teman pro 2, menurut aku tuh kayak jadi satu hal yang sometimes tugasnya tuh kayak ya udah diremehin gitu. Padahal ya teman berdua ini cuman relawan, dipikir-pikir kayak ya Allah kamu tuh tidak dibayar gitu kan. Betul, ya betul, menjadi betul. Relawan menyumbangkan tenaga tapi jaganya tuh 24 jam. Jadi yang kemarin obrolan itu teman berdua aku barengan sama siapa ya kemarin ngobrol ya? Sama Safira deh kalau enggak salah. Terus sama Submariner Animal Rescue. Ini beliau-beliaunya itu standby 24 jam. Jadi misal nih, Harin datang ke posko gitu kan ya sendiri, sekarang jam 9 gitu kan ya. Besok pulangnya jam 9. Oh. Jadi selesai dinas itu besok jam 9 gitu loh teman berdua kayak, "Ya ampun 24 jam, Pak." Berarti iya benar. Jadi kita 24 jam di posko standby.
1: Tapi rame-ramean mungkin di
0: posko. Berdua ya. Bertiga.
1: Oh. Cuma lumayan-lumayan
0: iya
1: ini
0: kan?
1: Ya.
0: Kayak
1: setiap harinya di situ ya.
0: Iya, gitu loh teman berdua. Dan kalau ngomongin soal relawan menurut aku sih kalau profesi ya biasanya kan sampai umur sekian itu udah pensiun gitu. Kalau relawan menurut aku enggak ada batas usia pengabdian sih kayak yang
1: betul.
0: Ya udah aja gitu. As long as kamu masih berdaya, kamu masih mampu, ibarat kata ya sadar-sadar diri aja kalau misalkan udah tua udah kayak kayaknya enggak bisa ya enggak usah lanjut gitu kan ya.
1: Tapi Kak Sulis pernah mikir enggak sih kalau relawan itu tuh punya urusan pribadi juga gitu loh.
0: Ya iyalah.
1: Tapi kayak Kak Sulis bilang tadi 24 jam itu kalau misalkan urusan pribadinya gimana ya?
0: Kayak berarti time manajemennya kan oke teman berdua. Enggak yang kaleng-kaleng emang kita.
1: Hari ini aja
0: jadwal nongkrong banyak banget.
1: Tapi Kak Sulis pernah ini enggak? Pernah sadar enggak kalau misalkan relawan itu juga beresiko untuk terkena ini traumatis.
0: Oh iya.
1: Iya, jadi
0: aku pikir kayak yang diselamatin aja kayak anak-anaknya ternyata relawannya juga bisa ya.
1: Karena kan mereka juga melihat situasi itu secara langsung ya.
0: Oh iya benar.
1: Iya kan. Bener. Jadi harus berhadapan terus apalagi kalau mereka bertugas itu kan bukan yang sejam dua jam, tapi kadang bisa berhari-hari.
0: Berhari-hari gitu kan.
1: Dan itu tuh ada penelitiannya Kak, dipeneliti kalau misalkan kayak Badan SAR Nasional, itu tuh kan mereka kerjanya itu tuh tanpa jeda, berhari-hari, beresiko dan mereka selalu terjun ke lingkungannya langsung ke apa ya proses terjadinya bencana itu secara langsung. Jadi mereka bisa melihat korban itu secara langsung, bisa melihat kesedihan, kekecewaan yang ada di situ. Jadi karena seringnya terdampak jadi kayak adanya kelelahan empati gitu. Yang itu yang menyebabkan yang bisa beresiko untuk mereka dapatkan gitu loh.
0: Dan menurut aku sih teman pro enggak cuman kelelahan empati ya, tapi kayak ini sih kalau dipikir-pikir iya juga ya. Coba deh kamu ada teman kamu yang cerita kayak selalu sedih, selalu marah, selalu ini. Pasti kan kita kebawa energinya kan.
1: Betul.
0: Nah, mungkin itu juga yang dirasakan sama relawan-relawan kita karena terlalu banyak terpapar atau ya menyaksikan atau ngelihat lah ya secara langsung teman pro 2 proses-proses evakuasi mungkin.
1: Betul.
0: Terus kayak gimana di lapangan entah anak-anak yang bagaimana anak-anak. Tapi aku paling sedih tuh kalau ngeliat anak-anak sih kayak korban bencana terus ada anak-anak yang mereka masih main kayak nggak tahu apa-apa gitu. Kayak kemarin yang terakhir yang banjir besar banget itu di mana sih?
1: Di mana?
0: Di
1: aduh ban terlalu banyak ini.
0: Iya, iya. Tapi bukan di Samarinda teman perdo yang sampai kayak berhari-hari itu loh yang ada kayu-kayu gelondongan juga.
1: Sumatera.
0: Sumatera ya?
1: Sumatera.
0: Nah, itu kan maksud aku habis semuanya kan.
1: Iya, betul.
0: Rumah enggak ada, even bangunan pun tuh udah enggak ada gitu loh teman perdo atau ada tapi dalamnya tuh setengah rumahnya atau setengah bangunannya itu lumpur, tapi anak-anak di sana yang enggak tahu apa-apa karena anak-anak ya cuma taunya
1: iya
0: gitu itu dia kita makan gitu. Itu aku sedih sih malahan karena ya ampun gimana ya kalau mereka nanti besar terus sadar gitu loh kalau dulu ternyata kampungnya mereka pernah kena begini gitu.
1: Kak, aku kampungku pernah loh.
0: Oh iya.
1: Kena ini bencana yang benar-benar yang hampir sama kayak Sumatera. Jadi namanya itu Masamba kalau teman pro 2 tahu. di Sulawesi. Itu tuh benar-benar apa ya, banjir bandang. Mm-hmm. Benar-benar dari gunung itu tuh longsor, Kak. Mm-hmm. Jadi satu kota itu tertimbun lumpur dan banyak banget korban jiwa, hampir 100 lebih.
0: Dan itu pulihnya lama kan, nggak bisa banget. Setahun dua tahun tuh nggak bisa teman berdua banget. Karena itu ibarat kata kayak ya tumpukan tanah lagi gitu.
1: Iya,
0: loh, kayak
1: jadi
0: rumah kamu diuruk
1: kotanya
0: gitu.
1: Kotanya tuh dibangun ulang lagi.
0: Iyalah pasti teman berdua, karena ya gimana ya,
1: iya
0: itu ya
1: lumpur soalnya
0: bang ya, tapi ya bagaimana gitu, mudah-mudahan lah kita dijauhkan dari musibah-musibah lagi lah ya teman berdua.
1: Betul, amin.

0: lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan
2: Mohon maaf, Dek. Penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
3: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
4: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
3: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
4: Eleh, nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
3: Yeay, kakak.

0: Gak cuma relawan-relawan yang terjun untuk mengevakuasi, untuk penolong gitu kan ya teman berdua. Kita yang dari aksi-aksi kecil aja gitu kan ya. Yang menurut aku sekarang kan banyak ya anak-anak kuliahan itu punya campaign sendiri untuk ya tugas, meskipun itu tugas kuliah gitu kan ya. Tapi secara gak langsung tuh kayak ini loh, oh iya ya gitu. Kayak kemarin tuh Lun ada cerita, jadi dia tuh kelompoknya dia bikin campaign namanya Santap Habis. Jadi kayak bikin filter Instagram gitu, yang dia bukan filter apa sih, at yours, nah itulah teman berdua. Jadi moto viring moto piring yang udah kosong, dimana itu jadi bukti kalau ini aku udah makan sampai habis loh gitu. Kalau dulu ada yang namanya tumpuk di tengah kalau misalkan makan ya, nah mirip-mirip kayak gitu. Dan secara nggak langsung ya teman berdua, kita tuh memudahkan atau menolong orang lain gitu loh. Kayak misal nih, kamu makan di luar terus tumpuk di tengah, ya udah orang-orang tinggal ngangkat doang.
1: Iya,
0: nih.
1: Waitersnya tinggal ngangkat.
0: Iya. Gitu. Terus kayak kamu makan sampai habis gitu kan ya teman produk. Artinya tersisa. Kamu menolong memperpanjang lagi umur bumi kita ini yang katanya sudah overpopulation, yang sudah kayaknya penuh banget gitu kan.
1: Dan ya, tidak mubazir juga makanannya.
0: Bener.
1: Tapi memang seru sih untuk mengikuti hal-hal kayak begitu. Bahkan kemarin setelah melakukan campaign yang dari kampus itu ya kayak, aku ngerasa kayak ya Allah berguna banget hidupku gitu.
0: Atau at least cuma kayak gitu, selain kayak kita sebelum kayak kita ngerasa ih berguna banget hidupku, paling enggak kayak ih keren banget nih aku gitu. Iya. Itu dulu sih. Kayak aku ternyata mau mulai kebiasaan baik loh teman-teman gitu kan.
1: Iya, jadi kayak waktu-waktu momen itu tuh aku share banyak banget di Instagram karena menurut aku itu hal yang patut aku banggakan karena aku bisa mengedukasi masyarakat sekitar yang lewat di Teras Samarinda waktu itu.
0: Yuk sini yuk ambil sampah yuk, nanti dapat souvenir gitu. Terus sampahnya habis itu kalian buang tempat sampah gitu ya. Seru ya. Jadi kayak kita tetap menjaga lingkungan karena ya gimana ya teman berdua, aku tuh suka sedih kadang karena banyak sekali yang belum aware gitu ya, ada fasilitas umum gitu kan ya. Kayak Teras Samarinda baru jadi kemarin kan, yang dibuka pertama kali udah ada tamannya yang pesok lah apalah itu. Gara-gara ya kita nggak tertib gitu loh. Semoga kedepannya kita juga nggak cuma mengandalkan relawan-relawan yang membantu kita, yang mengedukasi kita, atau campaign-campaign dari teman-teman kuliah atau orang-orang yang teman perlu, tapi memang ya harusnya kita sendiri udah dari mulai sadar sendiri, gitu. Ya. Sadar gak kamu bangun? Ayo udah siang. aduh. Kalau kamu gimana, boleh gabungan dong teman produk, gabungan di WhatsApp, Instagram, dan juga boleh ke RRI Digital sampai di jam 10. Kurang lebih masih ada setengah jam lagi lah ya. Aku sama Ain tungguin kamu untuk gabungan.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: Ed, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya. Ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: ada tuh cerita-cerita lucu yang kalau kita udah ngomongin soal relawan, teman berdua nggak bisa jauh-jauh dari damkar atau pemadam kebakaran.
1: Iya. Bombe ini penyelamat.
0: Kucing atas pokok, ular masuk parit,
1: kuda terlepas.
0: Semuanya diurusin teman berdua. Tapi emang damkar ini adalah mungkin gak cuma damkar ya, tapi kayak relawan-relawan ini adalah panitia tersibuk di seluruh dunia. Kayak ibarat kan yang kayak kalau misalkan nih kita nih sorry, damkar tuh yang bunyinya, yang back soundnya terus kita yang kita santai-santai. Itu emang real kejadian teman berdua. Dan banyak kejadian yang sering lewat di TikTok itu adalah yang ini yang ngakak banget sih. Jadi nih orang mandi, terus habis itu kunci kamar mandinya lupa. Kamar mandinya tuh rusak. Jadi dia tuh di dalam kos sendirian. Untungnya bawa HP dan kosnya dia dikunci di dalam. Jadi dia nelpon apa namanya? Ibu kos kan juga kayak gimana bukanya ya. Jadi damkar lah turun tangan.
1: Kemarin juga aku sempat kayak gitu, Kak. Tapi manggil kunci damkarnya dengan case yang berbeda.
0: Apa?
1: Kucingku di atas loteng.
0: Ya Allah.
1: Dan itu enggak bisa diambil karena terlalu tinggi. Jadi damkar datang pakai mobil. Itu kan di mobilnya kan ada tangga kan. Itu naik dia di situ.
0: Ya Allah.
1: Karena kucingku itu kucing kesayangan kan. Jadi kayak harus enggak bisa nih, harus bisa nih diambil gimana cepet caranya.
0: Lucu banget ya. Itu emang mukanya sangar tapi ini hatinya Hello Kitty. Damkar-damkar mah ya.
1: Tapi kayaknya mereka tuh terbiasa karena kerja cepat ya, Kak ya. Jadi bener. Apa-apa tuh kalau misalkan kejadian-kejadian selain kebakaran tuh kayaknya mereka bisa mengatasi dengan cepat gitu. Jadi orang-orang berpikir kayak damkar nih cepet nih gitu.
0: Iya, makanya kayak apa namanya, kebakaran juga maunya cepat selesai gitu. Lihat-lihat dulu bro gitu loh. Tapi yang lucu, ini bukan, ya bingung sih ini lucu apa enggak. Jadi baru kejadian di Jawa Tengah apa Jawa Timur gitu. Aku ada lihat beberapa hari yang lalu teman berdua. Ada kakek-kakek bangunnya kepagian mungkin ya, gelap lah itu masih. Masuk ke dalam sumur. Untung sumurnya tuh kayak gak dalam gitu sih. Maksudnya airnya itu tidak dalam.
1: Tapi kakeknya selamat aja.
0: Ya selamat, tapi jadinya kayak manggil damkar. Paham gak sih teman berdua kalau jadi kita tuh kan harus ngebor. Kita harus gali tanah dalam dulu baru dapat mata air. Otomatis kan ya udah mata airnya tuh sedikit tapi jaraknya jauh ya, gitu betul. Kan. Itu kan jauh jadinya. Ya Allah kasihan banget kakek-kakeknya, tapi damkarnya maju. Ya ayo kita ayo. Gotong royong tapi lucu tapi kasihan
1: iya.
0: Tapi gimana ya?
1: Tapi dari situ berpikir kayak damkar ini serba bisa ya, bener, semuanya bener dilakuin gitu loh.
0: Motong cincin di kelingking bisa, atau enggak tadi kucing, ular. Ih, paling sering banget, tapi aku geli banget setiap kali ngeliat evakuasi. Ih.
1: Kakak pernah enggak dengar ada orang yang putus cinta datang ke damkar?
0: Tapi ada cerita yang lucu abis ini. Tapi terus itu
1: dia datang curhat doang, datang curhat. Astaga, datang curhat itu kayaknya ramai juga deh di sosial media. Jadi dia datang ke sana curhat doang sambil nangis-nangis. Karena dia ditinggal di ini, dia kan boncengan kan sama pacarnya. Tapi pacarnya ninggalin.
0: Ih.
1: Jadi dia pergi ke damkar buat curhat. Jadi diantar pulang.
0: Ih. Itu best banget.
1: Iya, dari semua aspek deh kayaknya damkar ini bisa deh.
0: Bahkan kemarin ini temanku sih, ini temanku emang agak lain ya.
1: Gimana tuh?
0: Jadi itu udah dari beberapa bulan terakhir, dia tuh maksudnya tahun lalu kayaknya. Jadi temanku tuh suka ngechatin damkar kayak yang Min, besok aku make up, dia MUA teman berdua. Min, aku besok ada job nih jam 2 pagi, bisa gak dikawal? Kayak gitu-gitu. Atau enggak kayak Min, lapar ya, makan apa ya enaknya? Jadi dia chat terus sih itu damkar. Kalau aku bilang suspend aja deh, suspend udah. Enggak usah ini deh. Akunnya temanku diblok aja. Enggak bisa chat.
1: Oh, dia kayak gitu ya.
0: Iya.
1: Kenapa enggak sama AI aja gitu loh.
0: Kan kalau AI jawab ya mungkin sensasinya kalau jawab itu nggak dapet.

0: gitu. Oh. Dia mau yang enggak balas. Ya begitulah teman perdua, namanya juga kehidupan aneh. Iya itu. Itu kalau teman-teman damkar baca kayaknya
1: nanti takutnya damkar enggak tahu nih mana yang urgent, mana yang
0: enggak gitu kan. Please ya, tolong dimanfaatkan dengan baik dan benar.
1: Betul.
0: Jangan cuma ya kayak mana ya, tapi putus
1: tapi untungnya cinta. Damkar juga ini ya.
0: Welcome iya. aja ya. Tapi jujur ada satu wishlistku nih yang mau aku cobain.
1: Apa tuh, Kak?
0: Turun dari perosotannya damkar. Kan lagi rame di TikTok, mau juga. Itu lucu loh teman berdua. Bahkan kemarin kan ada konten yang baru aja lewat. Nih cewek kayak, "Pak, gimana Pak nanti kalau nyangkut?" "Enggak, nanti banyak gini-gini." Terus posisinya gimana? Dia nanya sampai lama banget sampai teman-temannya, "Woi, lama banget." Nanya-nanya doang, enggak seluncur-seluncur teman berdua. Ya elah.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

0: keluar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

0: Baru aja dibahas tadi, Damkar tugasnya banyak banget teman berdua. Ada yang baru muncul ngapain?
1: Dia jadi wali murid karena orang tua sudah tidak ada dan
0: jadi sangat... ambil rapor. Iya, teman berdua emang semua tugasnya Damkar bisa ya.
1: Aduh, apa aja dia bisa.
0: Kalau gitu kita, kamu lapar nggak?
1: Lapar.
0: Nah, gimana kalau kita itu berlebihan ya. Tapi teman berdua, obrolan kita soal relawan udah harus beres nih. Intinya sih kalau dari aku, as long as kamu emang mau punya niatan dan pengen ya, silahkan aja coba sebagai relawan, daftar diri dulu gitu kan ya, semoga masuk kualifikasinya. Tapi kalau misalkan ya pengen tapi nyalinya gak terlalu besar, ikutlah relawan-relawan yang emang ya di bidang edukasi gitu kan. Betul. Ya, atau yang daring atau online tadi gitu.
1: Atau enggak dari diri sendiri aja deh, maksudnya dari lingkungan sekitar gitu.
0: Bener.
1: Membantu orang kan gak harus yang menjadi relawan gitu loh.
0: Bener. Dan ini ya teman berdua, jadi relawan yang beneran relawan, bukan yang kayak nanti kamu pacarmu malas ngerjain tugas, kamu jadi relawan tugasnya.
1: Oh.
0: Waduh, kayak
1: itu beda lagi ya.
0: Apa itu ya? Ya.
1: Sulit enggak sih?
0: Kehil aja. Yaudah deh kalau gitu teman berdua, udah mau merapat di jam 10. Artinya Sulis waktunya pamit undur diri dari ruang dengar kamu.
1: Dan Ain Ratu Syafana pamit undur diri.
0: Langsung Ain Ratu Syafana. Yaudah deh kalau gitu Sulis pamit.
1: Ain pamit.
0: Bye bye. Selamat pagi teman berdua.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktu Info Pro di update pukul 10 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nur Halija. Kita awal informasi pertama, teman Pro 2, Dinas Komunikasi Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur memastikan kendala teknis pada sistem seleksi penerimaan murid baru SPMB SMA SMK 2026-2027 sudah tertangani sehingga masyarakat sudah dapat kembali mengakses pendaftaran secara daring. Ia mengungkapkan kendala yang sempat terjadi pada awal pembukaan pendaftaran tersebut dipicu oleh tingginya lalu lintas data akibat puluhan ribu pengguna yang mengakses sistem secara bersamaan. Faisal membeberkan bahwa lonjakan di awal sangat masif, di mana jumlah calon peserta didik yang mengakses sistem secara bersamaan mencapai 70 hingga 80 ribu orang. Informasi lainnya, teman Pro 2, 4 film asal Indonesia yaitu Jumbo, Yuni, Garuda di Dadaku, dan Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang, My Own Last Supper, diputar dalam festival film bergengsi di China, The 28th Shanghai International Film Festival SIFF 2026 pada 20 hingga 23 Juni 2026. Di antara film tersebut, My Own Last Supper, Mols karya sutradara Ismail Besbet, berhasil masuk ke dalam nominasi Main Competition Golden Gobot Awards. Mols sendiri melakukan pemutaran untuk penonton global di Shanghai pada 16 Juni 2026, sedangkan film Garuda di Dadaku karya sutradara Roni Gani terpilih sebagai nominasi Golden Gobot Awards dalam kategori animasi. Informasi terakhir, teman Pro 2, tim para atletik Indonesia menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih gelar juara umum pada ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 yang berlangsung di Tunisia pada 12 hingga 20 Juni 2026. Kontingen merah putih mengumpulkan 15 medali emas, 7 medali perak, dan 7 medali perunggu sekaligus berbagi posisi puncak klasemen dengan Ukraina yang mencatatkan perolehan medali identik. Koordinator tim pelatih para atletik Indonesia Purwo Adi Sanyoto mengatakan hasil Tunisia menjadi modal penting dalam upaya mengamankan tiket menuju ASEAN Para Games 2026 di Nagoya, Jepang. Demikian info Pro 2 update kali ini.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 update. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

88,5 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, santai siang bareng lagi sama Lija. Kali ini bakal temenin kamu pastinya ya, untuk 24 Juni 2026 teman Pro 2, di hari Rabu yang cerah ini ya, Rabu candu kayak senyum kamu. Well, kali ini teman Pro 2 kayak biasa di siang ini kita di jam 10 sampai jam 12 ya, aku hadirin lagi buat kamu Pro 2 Hitlist pastinya, yang mau lagu-lagu favoritnya diputerin, diperdengarkan ya ke seluruh pelosok penjuru Samarinda. Ya, ini boleh banget kamu request aja di 0812-5848-7885 teman Pro 2, atau boleh ke question box Instagram @rri_pro2 Samarinda yang udah aku buatin di situ ya, juga boleh ke aplikasi RRI Digital di fitur live chatnya teman Pro 2 ya. Silakan banget. Dan ini FYI untuk hari ini gimana nih? Ada kabar apa nih? Ada berita apa nih kamu teman Pro 2? Mudah-mudahan semuanya sehat aja ya. Lanjut langsung aku bacain aja untuk yang udah gabungan deh nih. Kebetulan sudah buat dari tadi ya teman Pro 2, jadi udah ada yang merequest lagu. Ada Selenation katanya hari ini apa Rabunya semangat, cukup semangat ya, mau lagu dari Selena Grace yang judulnya Sumpah Mati Dong Kak ya, untuk makin menyemangati juga di paginya. Kemudian ada Putri Nabita mau lagunya Satu Alasan dari Roni Parulian Dong Kak, makasih. Okay, itu lagunya siap, nanti aku putarin buat kalian ya teman berdua ya. Dan ini yang request Selena Grace lumayan banyak ya, mungkin kok sebutin satu-satu langsung saja. Ahmad Dikta, kemudian ada Flower Feby, ada juga ini dari Cruz Zay sama Fatin Farah Hanim ya, katanya mau dari Selena Grace ya. Ini langsung paling pertama aku putarin pasti buat kamu. Dan ada Salsa yang katanya selamat hari Rabu, mau request Hacu nya Salma Salsa Bill Dong Kak, makasih. Okay. Dan masih aku tunggu pastinya teman Pro 2, silahkan yang mau lagu-lagunya diputarin ya sampai jam 12 nanti.

Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live. Obrolan

Hey, Radio Parulian, dari lagunya Satu Alasan ini cocok banget lagunya buat kamu yang hubungannya mulai renggang gitu, tahun berdua tapi selalu mencari-cari alasan, ya minimal satu lah supaya hubungan tetap bertahan ya. Okay, ini udah ada yang gabungan lagi di Perdua Hitlist lewat DM Instagramnya kita. Ada Ajijah Nur, hai, halo kakak, mau request lagu dong. Boleh banget, silakan. Lagunya Near featuring Dian Soroya yang Karena Susayang. Oh, ini lagu yang kayaknya sempat nge-hype juga tuh tahun berapa ya, tahun berdua ya, waktu baru rilis. Okay, aku siapin pastinya buat kamu, tapi ntar ya habis lagu Salma Salsabil yang Hacu yang udah lebih dulu di request sama teman-teman yang lain tadi. Kemudian ini ada yang gabung via WhatsApp juga. Ada siapa ini namanya? Hawa. Hai Hawa. Ini rutin juga gabungan bareng sama kita ya di Perdua Hitlist. Hai, mau request lagu dong kak yang judulnya Christina Perry atau Than Yours. Oke, siap, lagunya ada, ntar aku putarin pastinya buat kamu. Kemudian di WhatsApp juga masih, ini ada Amalia. Hai Amalia, katanya pagi Min mau dong lagu Takkan Terulang dari Vanessa Z. Oke, ditunggu ya, kita langsung putarin aja dulu teman Perdua lagu-lagu spesial buat kamu yang udah kamu request dan udah aku list pastinya ya di siang hari ini. Ada Hacu dari Salma Salsabil.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate,

Nera featuring Dian Sorowe ya. Ini lagunya kayak sempat booming di tahun 2018 pas pertama kali rilis ya, tahun berdua itu apa ya, kayak musim-musimnya lagu-lagu hip hop reggae yang liriknya tuh Indonesia timuran gitu lah. Salah satunya ini. Ya, ada yang masih suka enggak sih sama lagu-lagunya? Oke, well, lanjut lagi deh di Produa Hitlist ya untuk siang hari ini. Siapa lagi nih yang udah gabungan bareng sama kita? Udah ada yang gabungan juga lagi di question box Instagram @rriprodua sama Rinda ya. Ada Elok Farida. Oh, senyum Mimin juga candu pasti. Itu tadi aku ngegombal ya teman berdua. Aku bilang kan Rabu candu kayak senyum kamu. Nah, ini ada yang tersipu-sipu jadinya. Katanya mau Supama tuh dari Saliana Grace. Oke, okay. Sunshine File katanya katanya ya. Izin rekas lagu Supama mati dari Nikki Baker udah tadi diputerin. Ada Luf Carla. Hai, selamat siang Luf Carla. Lagunya Drop Dead dong Kak Olivia Rodrigo. Oke, okay, kita siapin habis ini. Tapi ntar dulu ya, karena ada antrian yang harus kamu tunggu sebelum lagu yang kamu mau diputerin ya. Ada Tariri juga mau dong request lagu Shape of My Heart dari Backstreet Boys Kak. Siap ditunggu juga ya. Ntar kita masukin list pastinya. Kamu juga yang mau lagunya diputerin masih bisa banget teman Produa. Aku tungguin sampai jam 12 siang. Ada A Thousand Years dulu dari Christina Perry.

Hai semua. Kita semua pasti punya tuh ya satu temen yang legend banget, yang suka bilang, eh pakai duitmu dulu ya. Dengar kalimat itu aja ya rasanya kayak dompet kita tuh langsung merinding, tau gak? Awalnya sih cuma 20 ribu doang, terus bilangnya gini nih, aku lagi kepepet nih, nanti aku transfer sore. Terus ya, sore berlalu, malam lewat, minggu depan dia upload story tuh. Isi captionnya tuh kayak, healing dulu ya, mental capek. Healing? Uangnya dari mana? Dari aku, mbak. Nih ya, kalimat pakai duitmu dulu ya, itu tuh kayak versi halus dari aku gak bakal balikin uangnya. Dan anehnya ya, dia tuh selalu ingat hutang orang lain, tapi kalau hutang sendiri, lah aku kapan pinjam? Asem banget gak sih? Guys, kalau kita niat minjem tuh ya, balikin. Jangan karena teman kita senyum pas minjemin, kamu kira itu sedekah. Persahabatan itu mahal, tapi bukan berarti tiap nongkrong harus modal orang lain. Jadi teman tuh yang bisa dipercaya. Minjem boleh sih ya, asal ingat, balikin. Soalnya, yang minjem tanpa niat balikin itu tuh bukan teman tau. Itu tuh bikinan Tuhan versi utang berjalan.

0: minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini?

0: FM. Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
0: Hah? Boleh juga nih,

Kesan Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Shell, sepatunya diskon 80%. Rejeki nih.
1: Rejeki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh.

banget sama berdua yang kamu dengerin lagunya Kendrick dengan judulnya Semesta. Ini pendatang baru ya, kayaknya jebulannya Indonesian Idol juga nih teman berdua. Itu barusan lagu yang direquest sama Pujastuti 1919. Ya udah aku penuhin maunya kamu ya. Well, lanjut lagi teman berdua, ada yang gabungan via WhatsApp ya, ada Ibu Lestari lagi nih ya, gabungan di Prodia Hitlist untuk hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Prodia, semoga selalu diberi kesehatan, umur panjang, kelancaran bertugas. Ya, pada kesempatan siang hari ini Ibu menitipkan sebuah lagu judulnya Bohongi Hati dari Mahalini. Terima kasih atas dedikasi dan kebersamaan. Ya, udah panjang banget ya Bu. Oke, terima kasih kembali ya untuk Bu Lestari. Kita siapin lagunya, abis ini kita putarin buat Ibu, ada Bohongi Hati dari Mahalini ya teman Pradua ya. Oke, semoga lancar aktivitasnya Bu Lestari. Kemudian lanjut lagi teman Pradua, untuk yang gabungan via question box ya Instagram @RariPradua Samarinda, ada banyak banget ini. Madasania kepengen lagunya Samuel Cipta dan Jaga Terasa, ntar kita putarin ya. Terus ada berapa fanbase-nya Mesahira juga yang kepengen lagunya Di Ujung Minggu diputarin. Kemudian ada Cika Ismarani. Hai Kak Lija, dengerin aku dia ternyata ya teman berdua ya. Tahu dia ini aku. Ya tahu lah ya, masa gak dengerin sih. Oke, kepengen lagunya Di Ujung Minggu Mesahira, kita siapin ya. Dan aduh banyak banget ya ini teman-temannya apa Mesahira. Oke, siap lagunya ntar aku putarin dari Mesahira. Kemudian ada juga dari Adel. Oke, lagi di jalan nih Kak katanya, sambil dengerin Pro 2. Mau denger lagunya 1975 About You dong. Ya, habis ini kita puterin juga. Ada si Jara di kita yang kepengen lagu The One That Got Away dari Katy Perry. Oke, kita siapin lagu-lagunya. Kita masukin list untuk hari ini atau Pro 2. So, stay tune aja sampai jam 12. Masih aku tungguin yang mau lagu-lagunya diputer. Boleh request aja ya ke WhatsApp, ke Instagram, atau ke aplikasi Rari Digital.

Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja nggak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offset itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, Angkara Messi.
5: Ayo, satu lagi. Woi, jagoan gol.
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap berhasil.

dari fanbase Selena guys. Ini kayaknya kepengen masih ya lagunya Sumpah Mati. Tadi bedanya udah aku putarin di paling awal banget ya. Ada Issa Rae nih, katanya senyum Mimin juga candu, kamu juga apalagi masih kalah aku dari kamu. Cerita Mini Huruk ya tadi, ini juga kepengen itu ya, Sumpah Matinya Selena Grace. Kemudian dari Regetta Cepe, ada siapa lagi ini, Maggie Zain, kenapa sih username-nya susah-susah banget ya sebutannya. Sayat, ya Sayat juga kepengen itu lagunya. Ada MS Me, kemudian ada Dreya Lova. Oh iya nih, ada yang menarik nih, mana siapa nih namanya, ABCDFGHI.IK username-nya ya. Bunga Mawar, Bunga Lili, izin rek request lagu Sumpah Mati. Nah gitu dong ya, biar biar rasa ini terwakili katanya. Cakep ya, masih kalah pantun gue. Sudah kuputar tadi itu ya, paling awal tadi ya, nomor 2 ya. Ini direspon juga sama IJS 10. Duh Mimin gombalannya buaya banget. Ayo bisa diadu. Lanjut teman Pradua, ada siapa lagi ini? Ada Jatia Vionovic ya, ada kepengen lagunya Liodra Pura-Pura. Harus yang itu mulu kah? Ya, Liodra ada banyak loh lagunya ya, masa yang ini lagi? Ntar aku ganti ya, Liodra juga tapi bukan yang itu ya. Kemudian ini berapa teman-teman yang tadi mau request di ujung minggunya Mesa Hira, ada berapa, ada Morning Q, ada April Shad, ada Ong Yang Lun juga ya, masih rutin, ada Jara Baila. Oke, habis ini ntar kita puterin, tapi muter yang About You dulu dari The 1975 ya, tahun 2 ya, tadi udah di request lebih dulu soalnya ya. Oke, kemudian ada Sasa 04, Min tolong putar lagunya Beautiful. Makasih kalau udah diputarin ya katanya ya. Ini Beautiful dari siapa? Di sini ada banyak banget lagu judulnya Beautiful ya. Yang You Are Beautiful. Itu ya, Cherry Bell ya, bukan ya. Beautiful ini ada dari Glee. Kemudian ada juga dari Bazzi featuring Camila Cabello. Terus ada siapa lagi nih? Ada siapa lagunya? Grace Chartian, kemudian ada Anne Marie. Aku pilihin yang paling baru aja kali ya, kalau Beautiful ya, dari Anne Marie aja, ntar aku puterin ya. Oke, teman-teman, masih bisa banget kamu yang mau request lagu, masih setengah jaman lagi sampai jam 12.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
4: 2. Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
5: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
6: Loh, kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
7: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

Oke, Tahun Perdua sudah Perdua hit list, dan ini di sesi akhir nampaknya ya Tahun Perdua untuk edisi kali ini di akhir-akhir Juni, Rabu Juni terakhir nggak sih untuk ini apa nanti bakal masih ada Rabu Juni lagi? Oh nggak ada, Rabunya udah Juli kalau Rabu depannya Tahun Perdua. Oke, kita coba lihat lagi ada yang udah gabungan nggak sih di Instagram atau di question boxnya Instagramnya terhadap Perdua Samarinda. Ini sebenarnya banyak yang gabungan tapi belum kita bacain semua ya Tahun Perdua. Ada berapa ini? Ada Deshek 1312. Mau dong lagunya Nabila Takiyah yang judulnya Bayangan Cinta Yang Lalu. Makasih katanya ya. Kemudian ada juga dari Regang Letisa yang pengen bahagia laginya Pici Kota ya. Dan ini juga ada yang nge-DM lagi, ada Ajijah yang kepengen lagu siapa ini? Soda Popnya Saja Boys ya kak katanya ya. Kemudian ada juga Hawa yang kepengen lagi lagunya Justin Bieber Baby. Oke, kita siapin. Ntar kalau sempat diputarin lagunya semua ya. Tapi kalau gak sempat, mohon maaf, besok lagi aja kamu requestnya ya. Masih ada pastinya waktunya untuk kamu request lagu selama 1 tahunan ini tanggal 2. Tiap hari kecuali hari nggak ada deng, tiap hari ya kalau Perdua hitlist mah ya. Oke, kita lanjut langsung aja putarin yang udah masuk list. Tadi ada yang kepengen lagunya Beautiful tapi dia nggak bilang Beautifulnya dari siapa. Aku putarin Beautiful dari Anne Marie aja buat kamu ya. Bye.

0: Eh, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Kupegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantes aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi jangan remehkan tidur, karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
3: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
4: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
5: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, boleh gak sih sedekah selain uang?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedekah itu maknanya lebih luas ya, lebih komprehensif, bahwa sedekah itu tidak harus bersifat material. Di dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah SAW mengatakan ya bahwa sedekah itu bisa dengan senyum ya, bahkan dengan kalimat zikir itu juga sedekah. Terus kemudian menyisihkan halangan di jalan itu juga sedekah. Membantu orang yang naik ke kendaraan itu juga sedekah. Adapun kalau infak itu harus berupa material, jadi harus ada bendanya.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur, dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.

0: Hai, itu radio ada Beauty and the Beat dari Justin Bieber featuring Nicki Minaj. Ya udah nemenin kamu tahun berdua di santai siang kali ini. Dan sebelumnya aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Cepet banget udah maghrib ya. Zuhur dulu untuk kamu tahun berdua yang ada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, barusan aja zuhur ya. Dan kayak biasa nih bareng sama Lija lagi kali ini tahun berdua kita di santai siang mau ngobrolin seputar kuliner ya. Dan di hari Rabu ini ya tahun berdua, enaknya kalau makan siang itu pasti abis tuh dibarengin sama cemilan-cemilan juga. Dari zaman dulu kayaknya Indonesia emang terkenal banget sama warganya yang suka nyemil, dari zaman orok gitu ya, udah banyak banget jajanan-jajanan tradisional kita. Dan kayak ada berapa jajanan tuh yang sampai sekarang masih tetap eksis teman berdua, masih tetap banyak peminatnya, walaupun tuh banyak jajanan luar juga yang udah merambah gitu ya di Indonesia. Salah satunya ada Gabinfla. Wih, ada gak tuh yang suka makan Gabinfla teman berdua? Cocok banget, itu pasangan serasi buat kopi sih kalau menurut aku ya. Nah, kali ini aku bakal ngobrolin ini ya, Gabinfla ini teman berdua barengan sama owner owner kedai Yum Yum namanya ya. Jadi dia ini spesialis menjual berbagai macam cemilan-cemilan yang kayaknya masih banyak peminatnya gitu di kota Samarinda. Salah satunya Gabinfla itu tadi ya. Udah hadir depan aku ada Kak Armalia Putri. Hai, selamat siang Kak.
1: Halo, selamat siang Kak Liza.
0: Wah, cakep banget suaranya. Dengar-dengar ini baru lulus ya?
1: Benar, masih fresh graduate.
0: Oh, masih fresh graduate tapi udah punya usaha. Lagi-lagi aku ketemu sama owner Gen Z teman berdua ya. Oke, gimana kabarnya nih hari ini Kak Armalia?
1: Alhamdulillah kabar baik, sehat. Kak Liza gimana?
0: Sama, sehat juga. Wah, habisnya langsung main nih kayaknya ya.
1: Iya.
0: Oke, ini by the way Kak Armalia ini kan ngejual Gabinfla ya teman berdua ya. Aku mau langsung tanya aja nih, mungkin untuk teman-teman berdua mau dikasih gambaran, atau jangan-jangan ada yang belum pernah nyoba nih Kak, yang namanya Gabinfla itu sebenarnya dia tuh apa sih, terbuat dari apa gitu Dian?
1: Oke, jadi kan Gabinfla ini sebenarnya udah sering kita temui ya Kak. Kan termasuk mungkin jajanan tradisional, jajanan pasar yang biasanya isinya itu ada fla sama ada tape biasanya kalau di pasar.
0: Oke.
1: Jadi dia tuh ada fla terus dibalut sama semacam gabin atau malkis gitu. Kalau yang dijual di pasar-pasar kan biasanya yang bentuk kotak itu biasanya ada di undangan atau di pinggir-pinggir jalan orang jualan kue. Jadi kita udah familiar sebenarnya sama Gabinfla.
0: Ini satu jajanan yang juga langganannya ngisi snack box sih kayaknya ya.
1: Iya, benar.
0: Sama pagi-pagi kalau mau cari sarapan tuh yang acil-acil wadai banyak yang jual gitu. Salah satu itu juga Kak ini, Kak Armalia, panggilnya Armalia ya Kak?
1: Boleh Arma, boleh Putri.
0: Oh, Arma aja kalau gitu ya. Saya panggil Arma aja kalau gitu. Nah, ini gimana nih? Kedai Yum Yumnya sendiri tuh dari kapan tuh Kak berdirinya?
1: Oh, jadi Kedai Yum Yum ini aku bikinnya pas zaman COVID. Itu
0: udah lama.
1: Lama, lumayan lama.
0: Masih muda banget berarti bikinnya.
1: Itu antara kelas 11 atau kelas 12 SMA deh. Karena di rumah aja ya, jadi kayak ya ngulik-ngulik resep-resep lah, bikin-bikin. Sering sama temen juga masak-masak. Terus suatu hari lah ya, bikin nih Gabinfla di rumah. Terus dari ayah saya gitu bilang, ih ini enak, coba jual gitu loh, siapa tahu laku. Nah, mulai dari situ deh saya mulai seriusin nih ngulik resep, terus tambahin apa ya supaya menarik, karena kan di luar sana di pasar-pasar udah biasa tau Gabinfla ini. Jadi apa sih, kenapa orang harus beli di aku? Jadi ya mikir lagi nih, dan akhirnya aku tambahin lah topping-topping biar lucu-lucu gitu.
0: Oke, bermula dari memang suka aja kayak masak-masak bareng sama temen gitu. Dan ternyata ada dorongan atau support juga dari orang tua buat hayuk jualan lah.
1: Iya.
0: Jadi kalau udah didorong kayak gitu ya mau aja ya Kak ya. Oke, jadi bedanya adalah Gabinfla-nya Kak Arma ini ada toppingnya. Oh iya, kayak kalau kita ngebeli biasanya kalau di wadai-wadai biasa gitu ya tempura dua acil-acil wadai gitu kan dia enggak pakai enggak pakai fla atau enggak pakai topping-topping. Oke, itu kenapa ini yang bedakan ibaratnya Gabinfla-nya Kak Arma sama yang di luaran. Terus namanya kenapa Endul Kak? Iya, itu kan saya cek Instagramnya tuh, jual Gabinfla Endul.
1: Iya, tagline-nya Gabinfla Endul gitu Kak ya.
0: Endul.
1: Soalnya kan mikir nih, kan apa ya, mau nge-branding produk nih supaya kedengaran enak, kelihatan enak nih, membanggakan produk lah istilahnya. Terus terpikirlah, oh Endul nih kan kayak suatu kata yang menggambarkan ini enak nih makanannya, enak banget lah. Jadi terpilih kata Endul.
0: Serius kak? saya tadinya itu bahasa apa emangnya kak?
1: Gimana ya, sering aja kan lihat reviewers misalnya kayak ih ini Endul banget, ini Endul banget guys.
0: Oh gitu.
1: Jadi ya ikutlah.
0: Oke, kalau berada ketahuan aku jarang ngelihat review makanan ya. Itu sumpah saya baru tahu kosakata Endul itu.
1: Oh, apa?
0: Kosakata buat menggambarkan enak kayak kirain tuh gabin flanya kayak gembul gitu loh, Kak.
1: Iya kan? Ada endul-endulnya.
0: Iya, endul gitu ya kan. Saya kirain karena dia gendul gitu tuh produk gabinnya ya. Ternyata. Ini kalau boleh diceritain gimana Kak untuk cara ngebuat gabin fla dari awal sampai siap buat dimakan tuh?
1: Oke, pertama bikin flanya dulu. Terus di kedai Yum-Yum kan pakainya tuh fla susu ya kak. Jadi diolah dulu dari tepung, gula, susu, mentega dan sebagainya. Itu diaduk terus kak, karena trikinya bikin fla ini dia apa ya, cepet lengket, cepet gitulah. Jadi kalau nggak diaduk terus dia bakal gosong. Itu terus kalau udah jadi flanya tinggal dibalut sama gabin itu. Kalau udah digoreng sebentar, dikasih topping, udah siap.
0: Nah itu bagian trikinya di apa, di flanya berarti ya kak ya?
1: Iya benar.
0: Oke, terus saya juga agak ini sih yang yang terbayangkan di kepala saya itu kan kalau misalkan itu di apa di digabungkan ya, misalkan ya gabinnya sama flanya, emang nggak bakal patah itu gabinnya ya? Itunya juga tricky gak sih?
1: Tricky juga kak, sering patah jadi kayak hancur gitu, gak bisa juga kita. Terus kalau terlalu lama terkena fla, misal dari pagi nih udah dibalut gitu flanya sama gabinnya, nanti kalau misalnya mau digorengnya siang atau sore itu dia udah lembek. Jadi kita bener-bener fresh bikinnya, ada pesanan baru diisi gabinnya baru goreng gitu.
0: Harus bener-bener fresh ya.
1: Biar tetap crunchy gitu.
0: Oke. Sama juga ininya. Kayak setahu saya kan kayak beberapa fla, apalagi kayak beda ya fla-fla puding sama fla gabin itu ya kak. Dia kan teksturnya kayak jauh lebih keras. Nah ya. itu apa kunci supaya dia tuh bisa keras atau teksturnya yang pas itu kayak mana tuh kak?
1: Jadi aku pernah eksperimen nih kali saya. Ternyata untuk fla yang kokoh tapi lembut itu perlu telur.
0: Oke.
1: Nah trikinya lagi pasti jadi amis dong. Jadilah pakai apa ya? Ternyata harus pakai vanili. Jadi ada telur, ada vanili gitu supaya nambah nutupin aroma amisnya lah.
0: Pernah nggak pas di awal-awal ngebuat terus gagal ternyata ngebuat flanya?
1: Pernah.
0: Dia, gimana tuh ceritanya?
1: Pernah keras banget, pernah encer banget. Keras banget, jadi dia nggak lengket ke gabinnya, patah lagi gitu. Kalau encer ya blueberry kemana-mana, jadi tipis banget flanya jadinya. Karena kayak blueberry gitu deh.
0: Terus kalau bisa dikasih ini mungkin rating seberapa susah ngebuat gabin fla kalau menurutnya Kak Arma?
1: Berapa ya? Sebenarnya nggak terlalu susah tapi nggak terlalu mudah. Berapa ya? 7 boleh.
0: Oke. Itu dari dari zaman COVID berarti dari 2020 kedai Yum-Yumnya udah 6 tahun ya Kak ya.
1: Iya kira-kira.
0: Oke, itu berarti masih sampai sekarang yang agak susah ngebuatnya memang di fly-nya ya. Susahnya butuh apakah butuh kesabaran ekstra kah?
1: Iya, butuh kesabaran ekstra apalagi kalau misalnya ada orderan yang banyak kan. Itu pegel banget tangannya ngaduk fly itu.
0: Pernah berapa sampai orderan?
1: Berapa ya? Pernah 500 potong ke atas untuk hajatan, untuk majelis, kayak gitu pernah.
0: Serius kak? 500? Serius. Wow, itu ngerjainnya sendiri? Atau dibantu atau gimana?
1: Nah itu dia, sekarang belum ada tim jadi ngerjainnya sendiri.
0: Wah,
1: Benar-benar dari prepare sampai selesai sendiri masih.
0: Oke, berarti ada yang sempat nge-order tahun 2 500 pieces buat hajatan.
1: Iya benar.
0: Oke, dan akhirnya dikerjain sendiri. Tapi kalau boleh tahu ini Kakak ngejualnya homemade kan ya? Berarti belum ada outlet.
1: Belum ada.
0: Itu apa sistem ngejualnya gimana tuh? Apakah PO kah atau ya udah ready aja tiap hari gitu?
1: Biasanya ready setiap hari ya.
0: Okay.
1: Tapi kalau misalnya aku ada kegiatan, misalnya lagi kuliah atau lagi keluar, itu biasanya aku bilang gini di SG, Gabian Flora ready jam 1 ya teman-teman. Kalau yang mau boleh nanti langsung dibikinkan jam 1 langsung diantar gitu sih biasanya.
0: Dan untuk ngebuatnya pun enggak butuh waktu berjam-jam kok.
1: Benar, benar.
0: Oke, itu udah ngestok dari rumah, maksudnya di rumah, jadi ya udah tinggal buat goreng, buat goreng
1: benar,
0: gitu ya,
1: benar,
0: Kak ya. Oke. Terus kalau dari semua bahan bakunya ada enggak yang jadi tantangan nih, mungkin agak susah nemunya gitu di Samarinda?
1: Untuk sekarang yang susah itu malah gabinnya, Kak.
0: Gabinnya?
1: Karena yang biasa aku beli kan harga naik pastilah ya. Selain harga naik, ternyata ukuran tuh makin kecil.
0: Makin kesini gabin makin
1: kecil. Kecil. Jadi aku bingung gimana nih ngatasinnya nih.
0: Gak cuma nilai tukar rupiah makin lemah ya, gabin makin mengecil.
1: Betul sekali.
0: Oke, terus gitu nyiasatinnya gimana tuh? Apakah ganti merek mau gak mau?
1: Iya, udah dua kali ganti merek, terus ternyata merek yang ini mulai mengecil lagi, jadi kayaknya mau cari yang lain lagi deh.
0: Terus kalau dia gabinnya kecil besarnya gabin itu akan mempengaruhi kualitas rasanya atau gimana sih sampai harus diganti gitu?
1: Enggak sih Kak, cuma kadang tuh customer pasti ngerasa lah ya Kak, Kak kok makin kecil ya. Gimana ya Kak, saya bilang ya okay. Sebenarnya rasanya aman-aman aja, cuma ya ukurannya pasti bikin kecewa lah ya sedikit.
0: Dia tuh makin kecilnya dari ini ya, dari bentuk besarnya, bukan tipis enggaknya ya Kak ya.
1: Misalnya awalnya mungkin 5 cm jadi 3 cm, bisa begitu, dia kan kotak gitu Kak. Makin kecil.
0: Harus yang gabinnya pun harus khusus ya, gabin yang kotak yang segi 4 yang agak besar gitu.
1: Iya benar.
0: Habis itu apakah itu dipotong 2 nantinya?
1: Iya, dipotong 2 lagi.
0: Soalnya aku pernah nemu juga gabin fly itu yang enggak dipotong teman-teman dia, ya dia langsung aja satu kotakan gitu. Itu satuannya, satu pcs-nya berapa dijual Kak?
1: Per

0: Milo itu banyak juga. Tapi memang yang paling pemenangnya adalah tiramisu Oreo.
1: Tiramisu Oreo yang paling banyak peminatnya. Ini kan sebenarnya kalau dari Gabin Flanya sendiri aja tuh, walaupun enggak pakai topping ya, kalau menurut aku tuh ada berapa yang aku beli tuh kadang tuh manis tuh Kak. Rasanya udah manis banget, tapi ada juga yang dia manisnya pas. Nah, kalau dari Kak Armani gimana tuh? Dia dari segi rasa lah bisa bilang.
0: Oke. Okay. Kalau dari aku sih menurutku memang bikinnya ya di gak terlalu manis juga, tapi gak juga hambar. Tapi kalau kata customer, kalau sama topping gak kemanisan, jadi pas aja ya. Terus kalaupun dimakan yang original juga rasanya manis-manis aja.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kayak, oh ya syukurlah Kak.
1: Yang ditakutkan tuh kan gabinnya udah manis, toppingnya manis lagi.
0: Iya,
1: makin wow, makin sweet banget gitu ya. Tapi ini bisa bilang apa jajanan yang cocok banget untuk penyuka makanan manis kah, atau semua orang bisa aja makan Kak?
0: Menurut aku kayaknya semua bisa makan karena kalau nggak mau yang manis ada original. Biasanya ibu-ibu tuh mau yang original aja Kak. Tapi kalau mahasiswa mau yang topiknya banyak. Jadi okay, sesuai, bisa disesuaikan selera sih.
1: Bisa aja by request ya toh. Oke. Nah ini ada lagi nggak mungkin tips nih? Siapa tahu ya, mana tahu ada teman-teman produk mau cobain buat gitu ya. Tapi mending jangan buat sendiri, beli aja ya toh. Supaya dari gabinnya tuh tetap renyah, atau dari cara simpannya deh supaya dia tuh ya tetap apa ya, tetap bagus lah gitu.
0: Oke. Dari cara aku ya, ya itu tadi, mau kalau sudah mau digoreng baru diisi, itu kan tetap crunchy tuh. Tapi kalau misalnya orderannya banyak, butuh banyak dalam waktu cepat gitu ya, bisa di prepare, dimasukin, tapi langsung masukin chiller atau freezer sih.
1: Oke, dia kalau masuk freezer bukannya lembek ya Kak? Enggak ya? Malah lebih bagus masuk freezer ya?
0: Kadang lembek juga sih ya, tapi rekomendasinya chiller sih.
1: Oke, okay. Atau kalau menurut Kakak ini salah satu jajanan yang wajib kalau habis sudah dimasak atau selesai dimasak langsung dimakan?
0: Iya benar, takutnya dia anyep.
1: Okay. Lebih bagus langsung dihabiskan gitu ya. Iya. Tapi kalau ternyata nggak habis bisa lewat chiller atau lewat freezer ya nyimpannya ya. Oke. Okay. Nah ini juga selain Gabin Fla kan katanya di kedai Yum Yum ini ada jajanan lain juga ternyata
0: ya,
1: ada apa lagi tuh Kak yang dijual?
0: Di kedai Yum Yum selain Gabin Fla ada brownies, ada cheesecake, kadang ada mango sticky rice, ada dimsum goreng keju itu Kak yang isinya lumer itu.
1: Oh iya tahu. Terus
0: apa lagi ya?
1: Es kulkul kalau nggak salah ya?
0: Iya pernah juga booming es kulkul waktu itu.
1: Sampai sekarang tapi masih dijual nggak sih?
0: Enggak, sayangnya stop dulu.
1: Oke, siap. Berarti dari semua jajanan ini bisa dibilang memang apa ya, antara dua jajanan yang cukup lawas. Kalau aku sempat cari tahu sih ini ya, Gabin Fly dari tahun 1990-an itu.
0: Iya,
1: udah lama. Sisanya yang Kakak jual itu ternyata makanan atau jajanan yang emang lagi ngetren sekarang.
0: Iya,
1: ya. Oke. Kalau menurut Kakak kenapa sih Kak Gabin Fly ini banyak yang meminati gitu bahasanya, kalau sampai sekarang pun banyak yang suka gitu. Kayak enggak habis masanya.
0: Oh iya sih. yang pertama mungkin karena familiar ya, udah dijual di mana-mana, udah tahu rasanya juga. Mungkin udah nyaman lah lidah-lidah orang-orang dengan Gabin Fly. Terus mungkin ditambah sekarang ada topping yang beraneka ragam, jadi kayak ya nggak bosan lah ibaratnya. Karena ada yang bervariasi gitu ya.
1: Oke, siap. Berarti ibaratnya ini teman berdua jajanan yang sampai sekarang itu nggak tergantikan lah bahasanya ya. Masih ada tetap pasarnya gitu di masyarakat Indonesia karena cocok sama lidah masyarakat Indonesia. Sama juga kalau katanya Kak Arma karena ada topping ya, sesuatu yang baru, inovasi itu. Itu Kakak dapat ide buat ngasih topping tuh dari mana tuh Kak?
0: Awalnya apa ya, kayak browsing juga sih Kak.
1: Apa pernah ada yang sempat ngejual sebelumnya mungkin di luar daerah baru Kakak coba buat juga, atau ya udah tercetus aja ini kalau ditoppingin enak nih.
0: Nah, kayaknya ada yang jual di luar tapi waktu itu nggak ketemu. Kayak apa ya Kak, kayak ngelihat misalnya ada kayak dessert box itu kan ada toppingnya tuh Kak. Ini kalau Gabin Fla dikasih ini masuk nggak sih?
1: Oke, siap.
0: Ya udah dicoba. Ternyata, oke.
1: Kalau menentukan itu maksudnya varian-varian toppingnya tuh apakah

0: ya udah tuh ngelihat yang bagus dijadiin topping aja, atau karena kakak sendiri memang suka tuh kalau misalkan ya apa tadi topping-toppingnya maca coklat gitu kak? Itu tapi toppingnya dari apa sih, dari bubuk?
1: Kalau yang tiramisu coklat tuh kan kayak semacam glaze gitu kak, kayak selai lah.
0: Oh selai.
1: Kayak selai. Terus yang kayak red velvet, orang itu kan kayak taburannya di atas gitu loh.
0: Oh, dan itu ada yang jual ya? Atau atau buat sendiri ternyata?
1: Ada yang jual di toko bahan kue.
0: Mana tahu ya, udah dia yeah. bikin red velvet, terus dia bikin taburan gitu kan? Ada yang jual ya?
1: Ada di toko bahan kue.
0: Oke, jadi dari keseluruhan Gabin Fly ini yang dibuat secara apa ya, dari Kak Arma sendiri yang ngebuat itu cuman bagian fly-nya ya. Sisanya tuh dibeli dan dimasak bareng gitu. Oke, okay, oke, okay, siap. Terus selain Gabin Fly, apa lagi yang jadi favoritnya customer ya Kakak?
1: Brownies. Brownies tuh kan soalnya bisa terima request nih, misalnya mau dihias Kak, mau buat teman semprot, teman sidang boleh. Gitu sih. Sama apa ya? Banyak juga yang cari mango sticky rice, yang cari dimsum. Tapi waktu itu yang membludak banget itu yang es kulkul itu kak.
0: Es kulkul?
1: Tapi karena jujur capek banget.
0: Emang ngebuat es kulkul susah ya?
1: Nggak susah, tapi capek banget kak. Kan harus motongin buah, buahnya kan nggak sedikit ya.
0: Iya.
1: Ragamnya. Terus ditusukin, habis itu dimasukin ke plastik biar nggak nempel satu sama lain. Udah, lumayan deh.
0: Oh ya, saya belum pernah nyoba sih es kulkul, lihat aja gitu. Kayak soalnya kelihatannya kayak manis banget. Itu buatnya gimana, Kak?
1: Apa yang itu?
0: Es kulkul itu.
1: Oke, okay, itu kan buah aja sih, Kak. Buah dipotong, ditusuk kayak sate. Terus dibekuin, baru nanti pakai coklat batang dicairkan,
0: dicelup.
1: Heeh, dicelupin.
0: Oh, terus yang bikin capek?
1: Nah, itu dia yang banyak buahnya itu potong.
0: Oh, harus rapi motongnya.
1: Oh, lumayan keteteran sih karena sendiri kan, belum lagi menu-menu yang lain.
0: Oh iya, siap.
1: Maafkan Gen Z pengeluh ini.
0: Oh, berarti dia tuh bukan karena pasarnya udah kurang, tapi karena memang capek aja buatnya ya Kak ya. Oh, jadi peminatnya tuh sebenarnya masih cukup banyak ya di Kota Samarinda ya Kak ya. Oke. Okay. Terus lagi ini pernah ada momen-momen itu kan udah dari SMA ya.
1: Iya.
0: Kenapa tuh masih muda udah mau usaha? Kenapa enggak ya udah apa sih jadi fans K-pop gitu. aku enggak ngejek fans K-pop ya. Kenapa tuh udah mulai mau produktif dari usia muda?
1: Mungkin karena lingkungan di sekitar rumah sama orang tua kan juga udah ada usaha gitu kan ya.
0: Okay.
1: Terus aku juga dari SD udah disuruh coba kamu bawa ini ke sekolah, coba bawa ini gitu-gitu. Jadi kayak nggak tahu, udah terbiasa mungkin kayak jualan. Terus akhirnya memang cita-cita aku dari SD itu kalau ditanya sama bu guru mau jadi apa? Mau jadi pengusaha, mau jadi pengusaha. Oke, okay, karena mungkin kayaknya ini udah ada jalan, kenapa gak dicoba gitu sih.
0: Oke, dari lingkungan ya ternyata ya. Dan ya, kalau kebanyakan ya Gen Z kan kepengennya jadi YouTuber. Kalau sekarang ya, kalau dulu sih pengennya mau jadi PNS sih. ini kakaknya udah dari lama ya udah mau jadi pengusaha aja, kan pajaknya mahal kak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Oke. Terus itu ada momen-momen pernah capek terus akhirnya off jualan gitu nggak sih kak?
1: Sering.
0: Oh iya benar.
1: Sering kayak burn out, kayak mager jualan. Gimana ya kak? Secara umum kan Gen Z ini memang mut-mutan ya. Kalau misalnya sepi sedikit, udah kayak kenapa ya sepi? Gak mau jualan ah besok. Sering kayak gitu. Tapi kembali lagi orang tua bilang, biarpun sepi coba aja jualan, siapa tahu begini. Oke,
0: akhirnya terus ditelatenin sampai sekarang 2026 ya, lumayan ya. Itu manage waktunya gimana tuh? Kan sambil kuliah juga, sambil ini juga usaha juga. Itu sempat aja.
1: Gimana ya bagi waktunya tuh? Biasanya kalau kuliah tetap dulu, kadang buka weekend aja. Kadang PO gitu, sesuaiin aja sih.
0: Berarti kalau menurut ini Kak Arma, apa ya, jadi pengusaha apalagi usaha rumahan atau homemade itu sebenarnya memudahkan juga ya. Maksudnya kita jadi gak kiket waktu gak sih?
1: Iya, Di satu sisi iya, di satu sisi kadang ngerasa 24 jam gak cukup nih buat prepare.
0: Oh iya.
1: Pernah juga di titik itu kayak ada yang pesan ini, menu itu, karena dikerjainnya sendirian jadi kayak keteteran dan 24 jam terasa kurang.
0: Oh, ada suka dukanya.
1: Iya, ada suka dukanya.
0: Iya, berarti waktunya kamu pas lagi rame habis ya, tapi kalau lagi pengen liburan ya enggak ada yang larang ya.
1: Iya.
0: Kan bosnya saya gitu.
1: Iya.
0: Oke. Nah, ini tadi kan yang dijual juga beberapa jajanan-jajanan kekinian. Tadi ada mochi juga ya, Kak ya?
1: Iya,
0: mochi,
1: benar,
0: brownies, mango sticky rice. Itu termasuk yang banyak sih kalau aku ngelihat ya yang menjajakan itu di Kota Samarinda. Nah, ini ngomongin persaingan usaha, Kak.
1: Okay.
0: Saingannya banyak nih berarti. Iya, yang jual banyak ya. Kecuali Gabin Fly-nya kayaknya enggak gitu banyak deh kayaknya.
1: Iya, benar.
0: Nah, itu apa yang paling mesti dimiliki sama pelaku usaha kuliner nih supaya ya dari persaingan usaha itu yang sehat ya, persaingannya tuh gimana tuh, Kak?
1: Kalau dari aku ya, Kak, yang penting sih konsistensi rasa ya. Karena kalau harga kan bisa sama ya, tapi yang menurut aku bikin customer tuh balik lagi pasti rasanya. Kadang biasa ada yang bilang kemarin beli di sini tapi nggak ada yang seenak punya kakak. Gombal ya.
0: Ternyata ini customernya bisa itu peres juga ya,
1: Kak. Bisa juga begitu.
0: Supaya dapat diskon nih.
1: Langsung dibonusin deh.
0: Oke. Oh, berarti yang selalu ngebuat customer itu loyal atau mau repeat order terus sama kedai Yum-Yum yang teman berdua adalah dari konsistensi rasanya, dari kualitas, mungkin dari produk-produknya juga ya, Kak ya. Terus pernah nggak sih, Kak, kayak ngasihin semacam saya kayaknya pernah beberapa kali dialog gitu sama owner-owner tuh supaya menarik pelanggan tuh sampai mereka tuh bikin event, misalnya beli satu promo gitu, Kak, atau apa tuh, pernah nggak?
1: Sering, kadang Jumat berkah.
0: Oh, Jumat berkah.
1: Kadang Jumat berkah, kalau beli ini dapat ini deh, satu slice gitu. Terus waktu itu pernah giveaway main games tipis-tipis lah, nanti hadiahnya Gabin atau brownies gitu.
0: Oh, pernah ya. Terus kalau dilihat-lihat customernya banyak yang ini, yang stay gitu, maksudnya selalu order ke kakak nggak sih, berapa kali itu, banyak nggak?
1: Banyak, kadang setiap hari kadang. Kalau tutup ditanyain, Kak, buka dong, mau ini gitu.
0: Oh, secara khusus ya. Ada lagi nggak customer-customer unik yang jadi yang berkesan lah selama 6 tahunan ini usahanya ya?
1: Apa ya yang paling berkesan tuh, mungkin ada customer dari dia belum nikah, dia nikah, habis itu dia hamil, dia ngidam, Kak, aku ngidam ini, ngidam Gabin. Terus pas sudah lahir anaknya, anaknya ikut makan Gabin tuh kayak, ya Allah, saya menemani selama ini ternyata.
0: Oh, luar biasa sih itu ya, Kak, ya. Oh, dari belum nikah sampai nikah, perjalanan hidupnya ditemani Gabin Pelanya Kuda Yum-Yum ya. Waduh, luar biasa. Siap-siap, siapa tuh namanya? Jangan dong ya. Oke, nah ini kalau selama 6 tahun berusaha juga ada nggak yang jadi tantangan nih kalau usaha kuliner di Kota Samarinda?
1: Apa ya, kalau usaha kuliner mungkin tantangannya banyak yang sama ya jualannya.
0: Oh, itu aja.
1: Jadi kayak mikir nih apa inovasi yang bikin beda dari yang lain gitu. Kadang sharing juga sama teman-teman. Kadang gak enak ya, Kak, kalau sharing tapi jualannya sama tuh ada rasa takut menyaingi mungkin. Tapi sebenarnya enggak ya, mau pure sharing aja.
0: Rezekinya ada masing-masing ya.
1: Benar.
0: Tapi tetap sih agak susah sih. Oke, itu pernah ikut-ikut bazar gitu gak sih?
1: Pernah sekali ikut CFD.
0: Oh iya. Terus gimana tuh pengalaman pertama ikut bazar?
1: Wah, tidak disangka ternyata lumayan ya, rame gitu. Ya, terus sering juga di tag sama customer-customer, misalnya ada event konser atau event kuliner, ayo ke Kedai Yum-Yum ikut dong. Ya, next lah, insya Allah.
0: Terus yang jadi kendala selama ini sampai akhirnya kayak cuman satu kali aja ikut bazar apa, Kak?
1: Ya itu tadi agak ribet ya,
0: bawa
1: sendiri.
0: Sendirian ya, agak ribet di situ. Oke lah kalau gitu ya, teman berdua nih udah, wah, gak kerasa mau jam 1. Nah ini, next ke depan ada mimpi apa nih untuk kedainya nih, Kak?
1: Mimpi mau buka outlet. Semoga segera terwujud, terus produk-produk dari kedai Yum Yum bisa apa ya, bisa terus menemani para customer di momen-momen spesialnya mungkin.
0: Iya, dari lahir sampai menikah.
1: Iya, boleh. Teman sidang, teman ulang tahun, iya, boleh.
0: Itu bisa jadi ini Kak, visi misi ini ya kedainya ya.
1: Iya, boleh.
0: Temani temani masa sidangmu sampai lulusmu bersama. Okay. Next, boleh di spill Kak cara belinya gimana? Tapi kalau driver ini jangan disebut ya, lupa saya kasih tahu. Cara belinya gimana tuh?
1: Okay, cara belinya teman-teman RRI Pro 2, jadi langsung aja DM ke IG @kedai.yumyum langsung aja.
0: Okay, nanti direspon sama kakaknya, terus di situ aja ya belinya ya Kak.
1: Langsung nanti saya kirim format order, kirim price list. Boleh, selesai.
0: Oke. Ayo, makasih ya Kak Arma.
1: Terima kasih Kak.
0: Iya benar ya Arma. Udah sharing nih seputar kedai Yum Yum dan juga Gabin Ufla tahun berdua. Ada enggak sih dari kamu yang sampai sekarang masih suka nih sama jajanan yang satu ini ya? Langsung order aja ke kakaknya ya. Spesial beda, ada banyak toppingnya. Kalau gitu, habis ini aku masih bakal nemenin kamu di Santai Siang sampai jam 3 sore. So, stay tune aja di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: besok jadilah. Jangan lambat lah, Pian.
1: Iyo iyo, tapi ngomong cok pakai bahasa daerah terus ah. Iseng gue, nanti dikira nggak keren.
2: Dikeren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
1: Yoyo, ini malah gue tuh terasa nih.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat. Janji sudah Pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption. Pakai di kehidupan sehari-hari. Rawat, banggakan.
3: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Santai Siang masih bareng sama Lija di sini tahun 2002 peraih medali perak tinju Olimpiade Tokyo 2020 Ben Whitaker tahun 2002. Dia naik ring nih mempertaruhkan sabuk juara kelas berat ringan World Boxing Council atau WBC Silver melawan Richard Rivera di Barclays Center New York Amerika Serikat 27 Juni mendatang. Ya, jadi pertarungan ini akan mempertaruhkan sabuk WBC Silver yang bergengsi di divisi kelas berat ringan tahun 2002 yang mana itu sebuah gelar yang sangat penting pastinya yang akan langsung melambungkan pemenangnya ke jajaran-jajaran terdepan tinju dunia tuh tahun 2002. Jadi Whitaker akan yang dikenal dengan gaya bertarungnya yang sangat energik. Dia juga punya refleks yang cepat, ya secepat kecepatan tangan yang luar biasa juga. Petinju legenda Inggris itu akan naik ring mempertaruhkan sabuk juaranya dengan membawa rekor sempurna 11 kemenangan dengan 8 knockout atau KO, satu hasil imbang tanpa kekalahan ya. Dalam laga terbarunya juga Whitaker ini sempat mencetak kemenangan KO ronde pertama yang dominan dan dahsyat gitu tahun 2002 melawan petinju Argentina Brian Nahuel di bulan April lalu ya di Liverpool Inggris, yang buktikan juga kalau kekuatan pukulannya tuh terus berkembang pesat ya. Dan kini dia bersiap untuk pertarungan yang diperkirakan akan berlangsung sengit melawan petinju berpengalaman asal Amerika Richard Rivera ya. Dan Rivera sendiri ini merupakan seorang veteran dari Connecticut yang ngebawa pengalaman selama satu dekade di sirkuit profesional. Dia memiliki rekor yang cukup baik dengan 27 kemenangan, 20 diantaranya melalui jalur cepat dan hanya 2 kekalahan aja teman-teman berdua. Bahkan dia punya julukan Popeye yang suka makan bayam itu ya. Jadi di tahap ini setelah menang dengan KO teknis ya di ronde kedua ngelawan petinju Meksiko Roger Guerrero, dia akan berusaha menerapkan gaya tekanan konstan, juga kekuatan yang mumpuni untuk membatasi pergerakan Whitaker yang sulit ditangkap tersebut ya. Kedua petinju ini akan beradu kemampuan sebagai laga pendukung utama dalam acara yang diselenggarakan Top Rank dengan laga utama menghadirkan pertarungan mega bintang Jaron Woods dan Sandra Jayas tahun 2002.

Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

setelah mulai seri MotoGP Belanda di sirkuit Assen akhir pekan ini, ada perubahan aturan yang cukup besar nih teman Pradua ya. Jadi komisi Grand Prix GPC resmi melarang penggunaan perangkat hall shot atau front right high device, yaitu alat yang biasa dipakai pebalap pas start untuk menurunkan posisi motor supaya akselerasi awal tuh lebih maksimal untuk teman Pradua. Sebenarnya teknologi ini memang udah direncanakan akan dihapus lewat regulasi baru musim depan ya, tapi setelah jadi bahan pembahasan dalam beberapa balapan terakhir, GPC ini memutuskan mempercepat larangannya dan langsung memberlakukannya mulai GP Belanda 2026 ini teman Pradua. Jadi mulai sekarang para pebalap itu nggak boleh lagi tuh ya, atau nggak bisa lagi mengandalkan perangkat tersebut pas start tuh teman Pradua. Selain itu ada juga perubahan pada posisi starting grid yang akan mulai diterapkan di GP Jerman di Sachsenring untuk semua kelas balap ya. Kalau sebelumnya jarak antar pebalap sekitar 3 meter, kini diperlebar jadi 4 meter. Dampaknya jarak antar baris yang semula 9 meter jadi 12 meter teman Pradua. Nah walaupun begitu, format 3 pebalap dalam satu baris tetap dipertahankan, hanya aja ruang antar baris dibuat lebih lega agar proses startnya tuh jadi lebih aman dan mengurangi resiko insiden di tikungan pertama tuh. GPC juga udah menetapkan aturan baru terkait jumlah motor yang boleh diturunkan setiap pabrikan ya. Mulai musim 2028, satu pabrikan maksimal hanya boleh memiliki 6 motor di grid, dengan syarat ada sedikitnya 5 pabrikan yang ikut bersaing di kejuaraan dunia tahun kedua. Artinya selain tim pabrikan utama, setiap merek hanya bisa memasok motor untuk maksimal 2 tim satelit. Menariknya batas 6 motor ini sebenarnya udah terjadi pada musim 2026 ya, seperti yang saat ini dimiliki Ducati. Bedanya mulai 2028 aturan itu akan resmi masuk ke dalam regulasi kejuaraan.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate,

Kalau biasanya Piala Dunia punya satu maskot, tahun 2026 bakal beda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia menghadirkan tiga maskot sekaligus. Hal ini sejalan dengan penyelenggaraan Piala Dunia 2026 yang digelar di tiga negara tuan rumah. Amerika Serikat diwakili Clutch, si elang botak. Kanada punya Mabel, si rusa besar. Dan Meksiko menghadirkan Zayu, si jaguar. Masing-masing maskot dibuat untuk mewakili budaya, karakter, dan semangat negara tuan rumah. Bahkan menariknya lagi, trio maskot ini menjadi yang pertama dalam sejarah Piala Dunia yang bisa dimainkan dalam video game resmi FIFA.

Prodia Tim Nasional Voli Putra Indonesia menjaga asa nih lolos ke semifinal AFC Cup Mountain Atlantic 6 setelah mengalahkan Thailand 3-2 yaitu 19-25, 25-19, 25-22, 23-25, 15-10 tonton Prodia pada pertandingan lanjutan grup B di Ahmedabad India Selasa kemarin. Dan ini merupakan kemenangan kedua skuad merah putih dalam turnamen tersebut yang setelah menundukkan Qatar 3-2, 14-25, 25-22, 32-30, 25-27, 15-13. Nah kalau katanya asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Pak Nur Widianto sih Thailand ini diuntungin ya kan berdua dalam hal kondisi, karena Indonesia itu kemarin main 5 set tapi tadi pertandingan gengsi anak-anak tetap berupaya berjuang mengalahkan rasa capek ya tetap berdua. Indonesia sempat kesulitan pada set pertama karena permainan middle blocker belum berjalan maksimal ya, oleh karenanya itu ada rotasi yang dilakuin di set kedua. Sebelumnya Gumilar yang di depan terus ditukar dia ya sama Hendra, Gumilar yang di belakang teman berdua. Nah, perubahan rotasi itu dipertahankan hingga set kelima dan ngebuat permainan Indonesia jadi lebih efektif ya. Jadi strateginya itu cukup sukses gitu kan berdua. Indonesia sempat kehilangan set keempatnya karena banyak melakukan kesalahan servis. Indonesia banyak mengandalkan Farhan Halim, Alvin Daniel, Ahmad Gumilar, Hendra Kurniawan, Fauzan Ibran dan Boy Arnas Arabu. Dua kemenangan ini jadi respon positif Indonesia setelah pada pertandingan pembuka grup B dikalahkan Korea Selatan 0-3 ya. Dan Indonesia sendiri selanjutnya menghadapi Oman pada pertandingan terakhir fase grup di Jumat 26 Juli nanti. Yang jadi juga yang mana ini juga jadi penentu peluang Indonesia ke babak semifinal.

andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate

Dalam Perdua Ketua Umum KONI Pusat, Legend TNI Purnawirawan Marsiano Norman resmi membuka kejuaraan nasional atau Kejurnas Bowling Junior 2026 di Jakarta nih teman Perdua. Jadi dalam kesempatan yang sama, KONI ini juga melepas tim nasional bowling Indonesia yang akan berangkat ke kejuaraan dunia bowling junior 2026 di Kuching, Sarawak, Malaysia. Di dalam sambutannya, Marsiano memberikan apresiasi ke PB Persatuan Bowling Indonesia yang dinilai konsisten melakukan pembinaan atlet ya melalui kompetisi berjenjang, yang mana menurutnya kejuaraan nasional seperti ini sangat penting untuk mencari dan membentuk atlet-atlet muda yang nantinya bisa bersaing di level internasional baik pada kejuaraan dunia maupun ajang multi-event. Nah, kejuaraan atau kejuaraan nasional bowling junior tahun ini diikuti sama 70 atlet putra dan putri dari 8 provinsi yaitu Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan DKI Jakarta. Mereka nantinya bertanding di 3 kelompok usia tahun 2022, mulai dari U15, U21 hingga U25 ya. Pak Marsiano juga menyampaikan terima kasih ke klub-klub bowling di seluruh Indonesia yang terus aktif melakukan pembinaan. Gak lupa dia juga mengapresiasi peran para orang tua yang selalu mendukung anak-anak mereka untuk berprestasi lewat olahraga ya. Dan kepada para atlet yang tampil di kejuaraan dunia bowling junior, dia juga berpesan kalau mereka itu bukan cuma berbulu medali nantinya, tapi juga membawa nama Indonesia, nama baik Indonesia di mata dunia. Dia bahkan menyebut para atlet ini sebagai patriot olahraga ya, yang berjuang mengharumkan bangsa lewat prestasi itu. Sementara itu, teman produk Ketua Umum PBPBI Agus Muhammad Bahron meminta para atlet untuk fokus menampilkan permainan terbaik mereka, yang mana menurutnya disiplin, rasa percaya diri, dan semangat juang ini jadi modal utama ya untuk bersaing di level dunia, teman produk. Dukungan serupa juga datang dari Komite Eksekutif KOI, jadi Raja Guguk yang menegaskan kalau kejuaraan ini bukan sekedar mencari juara aja, tapi juga jadi bagian penting dalam pembinaan karakter dan lahirnya atlet-atlet masa depan Indonesia ya. Dan lewat Kejurnas Bowling Junior 2026 dan keikutsertaan tim Indonesia di kejuaraan dunia ini, diharapkan nantinya pembinaan bowling nasional itu makin kuat dan mampu melahirkan generasi atlet yang berprestasi di panggung internasional. Kita dukung terus ya tahun berdua.

0: Ya.
1: Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
2: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir gimana rasanya jadi yang digosipkan?
3: Saring sebelum sharing. Kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti lebih baik diam.
4: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

Menjelang bergulirnya Wimbledon 2026 tahun 2022, ini sejumlah bintang tenis dunia udah mulai berdatangan ke London ya, dan menjalani sesi latihan intensif untuk mempersiapkan diri menghadapi Grand Slam ketiga musim ini. Nah, salah satu yang paling jadi sorotan tentu aja ada Jannik Sinner sebagai juara bertahan sekaligus petenis nomor 1 dunia saat ini tahun 2022. Sinner datang dengan target mempertahankan gelarnya di lapangan rumput paling bergengsi di dunia, dan gak kalah menarik ada juga Novak Djokovic yang kembali berburu sejarah ya. Juara Wimbledon 7 kali itu akan menjalani penampilan ke-21-nya di turnamen ini dan masih berambisi untuk menambahkan koleksi gelar Grand Slam menjadi 25 trofi. Nah, kalau berhasil jadi juara, Djokovic juga akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Musim ini perjalanan Djokovic juga memang masih belum sepenuhnya mulus sih, bisa dibilang penampilan terakhirnya terjadi di Roland Garros di mana dia harus tersingkir lebih awal ya, namun pengalaman dan rekam jejaknya di Wimbledon ngebuat namanya tetap jadi salah satu kandidat kuat juara tuh. Selain Sinner dan Djokovic, sejumlah pemain top lainnya juga udah mulai memanaskan mesin. Ada Casper Ruud yang baru aja menikmati momen pernikahannya di Mallorca. Ruud bertekad buat memperbaiki catatannya di Wimbledon tahun 2022 karena sejauh ini pencapaian terbaiknya masih mentok di babak kedua tuh. Kemudian ada Tommy Paul yang datang dengan modal cukup bagus ya setelah menembus final turnamen Queen's Club. Meski gagal ngeraih gelar, performanya di lapangan rumput ini menunjukkan kalau dia bisa jadi kuda hitam yang berbahaya sih kayaknya ya. Nama lain yang juga terlihat berlatih ada Marin Cilic, finalis Wimbledon 2017, serta Franz Tiafoe yang lagi dalam kepercayaan diri tinggi nih setelah meraih gelar terbesar dalam karirnya di turnamen ATP 500 Hall pekan lalu tahun 2022. Dan bisa dibilang kayaknya ini apa, dengan nama-nama besar ya di turnamen ini, persaingan di Wimbledon tahun ini tadi prediksi bakal berlangsung sengit sih teman-teman. 2 babak utama turnamen akan digelar nantinya mulai 29 Juni hingga 12 Juli ya, dan para penggemar tenis pasti udah menantikan juga nih siapa sih yang akan mengangkat trofi di akhir kompetisi tuh. Ada enggak dari jagoan kamu yang bakal bertanding?

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi

FM。Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

kedua artis Emma Watson tahu kan ya, dia yang sempat main di Harry Potter. Si itu, aduh lupa aku lagi temennya Harry. Yang jelas sih ini dia sempat ngebagiin gitu pengalaman lucu yang terjadi bertahun-tahun lalu ketika dia tuh ngelihat sekelompok fotografer di depan rumahnya tuh tahun berdua ya. Jadi kan namanya artis besar ya, artis gede lah gitu tahun berdua. Dia tuh ada kepikiran hari ini adalah harinya diburu paparazzi lagi nih kayaknya, ya ampun gitu, udah pede banget tuh tahun berdua ya. Jadi dia menceritakan itu pas lagi menghadiri forum Business United for Wildlife di London, Inggris Raya ya. Jadi peristiwa itu terjadi ketika dia masih terlibat film waralaba Harry Potter tuh. Jadi saat itu tuh Watson kayak sempat ngelihat sekelompok fotografer yang ngebawa lensa panjang kan ya. Nah, perwakilan Emma tuh pun turun ya keluar untuk ngasih tahu sama fotografer itu supaya sang aktris nih bisa keluar rumah lewat jalan yang lain gitu teman berdua. Setelah itu dia menyadari kalau ternyata dia salah paham. Ya ternyata fotografer yang ada depan rumahnya itu bukan pengen stalking dia gitu ya, atau apa berburu fotonya, tapi pengen mengabadikan foto burung red kite atau elang merah ya, satwa yang tergolong langka di Inggris Raya, yang kebetulan gitu ya ada di belakang rumahnya tuh teman berdua ya. Bukan ada sih. Jadi kayak fotografernya ini pun ngira gitu ya ada elang merah itu di halaman belakang rumahnya mereka tuh. Nah, jadi si Emma Watson yang bisa dibilang ini dia sekarang ini kan lagi aktif-aktifnya menyuarakan isu lingkungan dan kesetaraan gender ya teman berdua ya, di forum United for Wildlife yang dia hadirin, dan itu bagian dari rangkaian pekan aksi iklim London Climate Action Week juga ya, untuk mendorong aksi nyata terhadap perubahan iklim global. Nah, acara yang membahas masalah kesetaraan alam itu juga dihadiri sama Pangeran William dan aktor Benedict Cumberbatch teman berdua ya. Jadi itu sedikit pengalaman uniknya di ya soal hewan-hewanan atau hewan yang ada di alam raya gitu ya, yang mana ternyata kameramen tuh bukan memburu dia tapi memburu hewan-hewan itu tuh teman berdua ya. Agak salah paham ya, namanya artis besar, tapi apa emang iya, siapa tahu cuma alibi dari ini enggak sih, dari paparazzi aja supaya bisa masuk rumahnya ya, mana tahu lah.

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan. Atau kamu aku tenggelamkan.

0: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita mendarat di Bandara Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay, kakak.

kabar menarik banget ya teman-teman, dua datang untuk para penggemar film komedi dan juga sepak bola. Jadi setelah lebih dari 2 dekade sejak kesuksesan film legendaris Shaolin Soccer, ya, sutradara sekaligus komedian ternama Stephen Chow akhirnya siap menghadirkan proyek terbaru berjudul Kung Fu Soccer teman-teman dua. Jadi film ini akan didistribusikan secara global oleh Anchor Films untuk wilayah internasional di luar Tiongkok daratan. Ya, jadwal penayangan resminya memang belum diumumin sih ya, tapi rencananya filmnya bakal rilis di 2026 ini teman-teman berdua, bertepatan dengan perayaan 25 tahun Shaolin Soccer dan juga euforia Piala Dunia FIFA. Nah, kalau di film pertamanya kita sempat ngelihat kan ya, tim sepak bola pria dengan aksi-aksi kungfu yang kocak dan di luar nalar gitu teman-teman berdua. Nah, kali ini ceritanya tuh bakal berfokus ke tim sepak bola perempuan yang kisahnya tuh mengikuti perjuangan tim bernama Emi yang memadukan teknik bela diri dengan permainan sepak bola demi mengejar gelar juara. Menariknya Stephen Chow kembali turun langsung sebagai penulis sekaligus sutradaranya, dan ini jadi film pertama yang dia sutradarai dalam 7 tahun terakhir ya, sejak The New King of Comedy. Namun berbeda dengan Shaolin Soccer, kali ini Chow ia dipastikan tidak akan tampil sebagai pemain karena dia udah lama pensiun dari dunia acting juga sih tahun kedua ya. Umurnya kan udah 10 juga gak sih kayaknya ya. Nah, untuk jajaran pemainnya film ini nantinya dibintangin sama Zhang Xiaofei yang dipercaya jadi pemeran utama sekaligus kapten tim. Dia akan ditemani sejumlah nama populer lain termasuk Dil Raba. Oh my god, Dil Raba, Dil Murad serta Lei Zhang Exo tuh teman kedua ya. Ini sih aku juga mau nonton sih ini ya. Ini penggemar Dracin jangan sampai lewat teman-teman. Proses syuting film ini sebenarnya udah selesai sejak 2025 dan saat ini tim produksi lagi fokus ya ke tahap pasca produksi, terutama pengerjaan efek visual atau VFX yang jadi salah satu elemen penting untuk menghadirkan aksi-aksi khas alanya Stephen Chow tuh teman-teman. Sementara itu hak distribusi di Tiongkok ini akan ditangani sama Moyan Entertainment ya, sedangkan Anchor Films yang berbasis di Singapura akan mengurus distribusi internasional termasuk untuk kawasan Asia Tenggara. So, buat kamu para penggemar Shaolin Soccer, kehadiran Kung Fu Soccer ini tentu jadi kabar yang cukup dinantiin, apalagi pemerannya di Raba Dil Murad, oh my god gitu kan. Dan ini jadi film dengan genre perpaduan komedi, aksi bela diri, terus sepak bola yang selama ini jadi ciri khas karya-karyanya Stephen Chow juga tahun 2022. Kita tunggu aja, mudah-mudahan segera rilis, dan kalau udah rilis segera booking tiketnya di bioskop-bioskop terdekat teman-teman.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?
3: Taulah Ikam.
4: Balap karung, perlombaan di mana seseorang diharuskan mencapai garis finish dengan melompat-lompat sambil mengenakan karung. Penggunaan karung goni merupakan simbolis bentuk keprihatinan orang zaman dahulu yang tidak memiliki pakaian.
3: Taulah Ikam.

Sejak pertama kali tayang di 20 Juni 2025, film animasi K-pop Demon Hunters tahun 2 ini udah ada yang pada nonton ini enggak sih, atau selalu mantengin ini ya. Dimana ini terus menunjukkan dominasinya di seluruh dunia. Bukan cuma sukses saat awal rilis aja, film ini bahkan masih bertahan kuat hingga sekarang dan mencetak sederet rekor fantastis tahun 2. Jadi dalam satu tahun perjalanannya ya, K-pop Demon Hunters ini berhasil masuk jajaran top 10 Netflix di 93 negara tuh. Yang lebih keren lagi tahun 2, film ini sempat menduduki posisi nomor 1 di 76 negara. Popularitasnya juga luar biasa stabil karena mampu bertahan selama 52 minggu berturut-turut di daftar top 10 global Netflix ya tahun 2. Dan sejak dirilis pada Juni 2025, kisah trio pemburu iblis Hunter X langsung meledak di pasaran. Selama 13 minggu berturut-turut, film ini nyaman berada di posisi puncak tangga penayangan global hanya dalam 91 hari pertama. Ya, K-pop Demon Hunters sudah mengumpulkan lebih dari 325 juta penayangan dan akhirnya mencetak sejarah sebagai salah satu judul originalnya Netflix yang paling sukses sepanjang masa dengan total lebih dari 600 juta penayangan tahun 2. Sebagus apa sih filmnya ya? Nah, kesuksesan film ini juga ternyata nggak berhenti di layar kaca aja. Bahkan kemarin album soundtrack K-pop Demon Hunters itu juga sukses mencuri perhatian dunia musik ya, lagu-lagu kayak Golden, Your Idol, Soda Pop gitu ya, dan Heights dan sukses mendominasi tangga lagu Amerika Serikat tahun 2, bahkan ngalahin Taylor Swift, percaya nggak kamu? Padahal ini kartun. Nah, yang paling mencolok tentu aja di lagu Golden. Jadi lagu ini bertahan selama 43 pekan di jajaran top 10 Billboard Hot 100 dan mencetak berbagai rekor baru. Bahkan Golden disebut jadi lagu K-pop pertama yang berhasil memenangkan penghargaan bergengsi seperti Grammy Awards dan Academy Awards tahun 2 dalam satu musim penghargaan. Nah, deretan prestasi itu juga diperkuat dengan berbagai penghargaan lain. Di mana K-pop Demon Hunters ini juga memenangkan kategori poster animasi terbaik di Golden Trailer Awards 2026 ya. Sementara lagu Golden memborong sejumlah penghargaan di American Music Awards 2026, iHeart Radio Music Awards 2026, Critics Choice Awards 2026 hingga Golden Globe Awards 2026 2022. So, dari pencapaian di dunia film sekaligus musik kayaknya nih Uraba ini K-pop Demon Hunters ini bukan cuma jadi fenomena streamingan doang gitu ya teman-teman roda, tapi berhasil menjelma jadi salah satu proyek hiburan terbesar yang lahir dalam berapa tahun terakhir ya, dimana kisahnya juga kisah Hunter X dan lagu-lagunya juga terbukti masih punya tempat spesial di hati penggemar di berbagai belahan dunia ya. Bahkan itu di produk hitlistnya kita juga banyak tuh yang request ya lagu-lagunya mereka Hunter X tuh teman-teman roda.

0: Mitos atau fakta?
1: Banyak orang beranggapan berbahaya menggunakan ponsel ketika hujan petir disertai angin. Benarkah demikian? Menurut Dr. Mary Ann Cooper, Profesor Departemen Kedokteran dan Bioengineering dari University of Illinois, mengatakan sambaran petir yang menghantui pengguna ponsel adalah mitos urban. Padahal, sejumlah fakta terkait cedera akibat sambaran petir tak ada kaitannya dengan penggunaan ponsel. Cooper menyebut, menggunakan telepon rumah lebih berpotensi menghantarkan listrik saat petir menyambar. Para ahli justru menyarankan untuk menggunakan ponsel.
0: Mitos atau fakta?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
4: Bukan ikut-ikutan. Otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat

Setelah lebih dari 30 tahun menemani penonton di seluruh dunia, tahun kedua petualangannya Woody, Buzz Lightyear dan geng mainan kesayangan ini akhirnya kembali lewat Toy Story 5. Ada yang udah nonton belum sih teman kedua? Menariknya film ini mendapat sambutan yang cukup positif dari kritikus ataupun penonton ya. Toy Story 5 melanjutkan cerita setelah peristiwa di Toy Story 4 saat para mainan udah menjalani kehidupan baru bersama.

Boni, ya meski banyak yang sempat bertanya-tanya apakah kisah Toy Story ini masih perlu dilanjutkan, ternyata film kelima ini mampu memberikan kejutan yang menyenangkan untuk tahun kedua. Di situs ulasan film Rotten Tomatoes, Toy Story 5 ini meraih skor kritikus 93% dari lebih dari 240 ulasan, yang memang angka itu jadi yang terendah dibandingin sama 4 film Toy Story sebelumnya ya. Tapi dari sisi penonton justru hasilnya luar biasa tuh. Film ini mendapat nilai 95% dari ribuan penonton terverifikasi, yang menjadikannya skor audiens tertinggi sepanjang sejarah franchise Toy Story itu tahun 2. Dan banyak kritikus yang menilai film ini berhasil menghadirkan perpaduan humor, nostalgia dan emosi yang jadi ciri khasnya Pixar ya. Berapa bahkan menyebut kalau Toy Story 5 sebagai peningkatan yang cukup signifikan dibandingin sama film-film sebelumnya. Ya walaupun begitu, gak semua ulasan bernada positif sih. Ada juga yang ngerasa lore ceritanya kurang dinamis dan berapa adegan itu kayak kesannya tuh lambat gitu tahun berdua. Tapi secara keseluruhan mayoritas penonton tetap menganggap film ini sebagai tontonan keluarga yang hangat dan menghibur ya. Film ini digarap sama Andrew Stanton, salah satu kreator aslinya Toy Story yang sebelumnya terlibat di berbagai film Pixar legendaris juga ya. Naskahnya ditulis barengan sama Kelna Harris yang untuk pertama kalinya tuh dipercaya menulis cerita layar lebar ya. Dan untuk jajaran pengisi suara, nama-nama lama masih kembali hadir. Ada Tom Hanks sebagai Woody, Tim Allen sebagai Buzz Lightyear, dan John Cusack ya sebagai Jesse tahun berdua. Selain itu karakter-karakter favorit kayak Forky, Rex, Slinky Dog hingga Duke Kaboom itu juga kembali bakal meramaikan cerita. Gak cuma pemain lama, Toy Story 5 ini juga menghadirkan sejumlah wajah-wajah baru. Salah satunya adalah Greta Lee yang mengisi suara karakter baru bernama Lily Pat ya. Ada juga Conan O'Brien dan Craig Robinson teman berada. Bahkan musisi dunia Bad Bunny ikut tampil sebagai pengisi suara tamu. Di sektor musik, sentuhan khas masih diberikan oleh komponis legendaris Randy Newman. Sementara untuk soundtrack utama kali ini hadir lagu berjudul I Know It, I Know You yang dibawain sama Taylor Swift nih, yang ikut andil sebagai pengisi original soundtracknya tahun 2. So ini jadi bisa bilang apa kombinasi nostalgia terus karakter-karakter ikonik ya, juga cerita baru yang menyentuh dari filmnya Toy Story 5 ini. Kembali membuktikan kalau franchise ini masih punya tempat spesial pastinya di hati penonton ya tahun kedua. Dan filmnya sendiri sih ini udah mulai tayang perdana dari 9 Juni kemarin ya, dan kayak sampai sekarang masih ada di bioskop nggak sih tahun kedua ya, udah hadir atau tayang di seluruh jaringan bioskop Indonesia mulai 17 Juni ternyata ya. Udah ada di 17 Juni dan pastinya sekarang pun masih ada tuh ya. Jadi buat kamu kayaknya nih salah satu rekomendasi list tontonan akhir pekan gak sih?

Oke teman berdua, segitu aja aku Lijia nemenin kamu ya di santai siang ini dengan informasi-informasi terupdate, juga lagu-lagu pastinya teman berdua. Jangan kemana-mana, ntar masih bakal ditemenin lagi sama suara siar berikutnya ya. Pantengin terus Prodia Sabarinda sampai tutup acara jam 12 malam teman berdua dengan program-program menarik lainnya. Aku Lijia pamit, see you, bye.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai-santai.

Dari kawasan siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, di penghujung santai siang hari ini ya, edisi 24 Juni 2026 barengan sama Aulia Lun. Gimana kabar kamu? Apa kamu hari ini teman Pro 2 udah mulai ngerasa perlu segera ketemu sama hari Sabtu dan Minggu? Karena jujur aku ngerasa kalau Minggu ini lama banget. Jadi semoga kamu-kamu yang mungkin juga lagi ngadepin banyak kesibukan dikasih kesehatan, dan pastinya teman Pro 2 semangat buat ngejalanin itu semua. Oke? Sekarang Lun bakal sharing info-info terkini aja buat kamu teman Pro 2. Dan kita mulai dulu yuk dari pemerintah Indonesia yang punya rencana untuk make AI di berbagai program prioritas nasional. Especially program makan gratis yang ternyata nilainya lumayan ya teman Pro 2, sekitar 15 miliar US dollar. Dan rencana ini tuh udah ada di rancangan peraturan presiden yang juga nargetin peningkatan PDB sampai 12% alias 366 miliar rupiah. 366 miliar US dollar maksud aku teman Pro 2, di tahun 2030. Jadi nanti di program MBG ini sih AI tuh bakal dipakai untuk nyusun menu sesuai daerah, mantau kebersihan dapur, ngeliatin kebutuhan makanan, sampai ngedeteksi potensi ketidakberesan.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati. Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Biasanya kan kita lihat info ini dari Twitter ya teman Pro 2, tapi ternyata dari Kementerian Hukum sendiri mereka tuh udah bilang kalau sekitar hampir 8.000 warga negara Indonesia tuh udah ngajuin permohonan pelepasan kewarganegaraan sepanjang 5 tahun terakhir. Dari Direktur Tata Negara Ditjen AHU, jadi kata itu kayak gini teman Pro 2. Sebenarnya angka ini tuh benar-benar gerak melulu, dan seiring bertambahnya permohonan yang masuk, di situ juga makin banyak yang ikutan. So far katanya itu ada sekitar 5.000 permohonan kan, tapi ternyata sampai hari ini diperkirakan bisa ngedekatin 8.000 nih teman Pro 2. Untuk alasannya apa aja? Banyak sih, terutama ada nih orang yang nikah sama WNA alias warga negara asing, ada yang sekolah di sana, kerja di situ, atau ya udah harus tetap di sana aja gitu teman Pro 2. Dan ini emang sering banget dijadiin alasan untuk pindah kewarganegaraan. Dari pemerintah sendiri udah negasin kalau emang kamu pengen ngelepas status WNI, itu tuh gak bisa dilakuin secara otomatis. Ada proses yang lumayan panjang banget teman Pro 2, dan ini diatur di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

Terbuang dalam waktu dari Baru Suara ya teman Pro 2. Abis ini kamu bakal dengerin azan asar nih di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya di jam 15.42 waktu Indonesia Tengah. Nanti Lun bakal lanjut lagi buat cerita-cerita barengan sama kamu teman Pro 2. Stay tune di dalam 8.5 FM, teman terbaik kamu.

Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini nggak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Abraham lantas menjawab, memberi makan kepada mereka yang butuh, dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali. Hadis riwayat Bukhari.
1: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat.
2: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
1: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
2: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
1: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

0: Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 16 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, Ariana Grande menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi anak-anak dan keluarga yang terdampak krisis di Gaza melalui dana darurat dari yayasan amal barunya Brighter Days Ahead Foundation. Sebagai langkah awal, yayasan tersebut memberikan hibah kepada Save the Children UK untuk mendukung penyaluran bantuan kemanusiaan di Gaza, di mana bantuan ini ditujukan untuk anak-anak dan keluarga yang menghadapi pengungsian, kesulitan hidup, serta kondisi ketidakamanan akibat konflik yang masih berlangsung. Beralih informasi selanjutnya dari dunia olahraga, tim para atletik Indonesia tampil gemilang dengan keluar sebagai juara umum pada World Para Athletics Grand Prix 2026 yang berlangsung di Tunisia pada 12 hingga 20 Juni 2026. Kontingen merah putih mengoleksi 15 medali emas, 7 perak dan 7 perunggu sehingga berbagi posisi puncak klasemen dengan Ukraina yang mencatatkan perolehan medali serupa. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Indonesia dalam persiapan menuju Asian Para Games 2026 di Nagoya, Jepang. Informasi terakhir teman Pro 2, Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa kewajiban memiliki nomor induk berusaha bagi seller e-commerce tidak bertujuan untuk menarik pajak. Aturan tersebut tertuang dalam Permendag Nomor 19 Tahun 2026 tentang perdagangan melalui sistem elektronik yang mulai berlaku sejak 8 Juni 2026. Demikian Pro 2 Update kali ini, selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.

Hai teman Bro 2, masih di sore ceria ya barengan sama Lun yang sekarang bakal sharing info-info terkini buat kamu. Tapi aku kayaknya pengen ngomongin seseorang dulu deh, karena sekarang udah mulai mendekati akhir bulan, mungkin kita jadinya gak termotivasi gitu ya buat ngapa-ngapain. So, aku bakal sharing cerita tentang seseorang ini yang mungkin bakal ngedorong kamu untuk ya at least bangun dari tempat tidur lah ya. Hari ini aku pengen ngajakin kamu untuk ngobrolin tentang Ibu Kali Semardiasih. Sebenarnya gak ibu sih, tapi kayak apa ya, aku tuh punya lumayan banyak respect buat beliau. Jadi rasanya kalau manggil kak atau mbak itu agak, aduh, kayak sepantaran aja gitu. Jadi kita panggilnya Ibu Kalis aja ya. Jadi Ibu Kalis ini dia tuh dikenal jadi penulis yang vokal banget untuk ngebahas keberagaman, perempuan, sama kesetaraan gender. Dan tulisan-tulisannya beliau itu mostly lewat perspektif Islam gitu, teman Pro 2. Sebenarnya beliau ini baru lahir di tahun 1992 ya. Tapi karena itu tadi aku bilang respect, jadi rasanya kayak aduh gak bisa nih teman Pro 2 kalau manggilnya pakai kak. So far, kalau sekarang sih aku pengen ngasih tahu kamu dulu tentang apa aja yang biasa dilakuin sama Ibu Kalis ini. Jadi beliau ini punya basis di Yogyakarta dan emang aktif nulis banget di berbagai media digital. Ada beberapa buku juga yang udah diterbitin sama beliau, dan nanti aku bakal spill beberapa buat kamu ya teman Pro 2. Selain itu juga beliau ini sering banget jadi pembicara di berbagai forum sosial dan juga literasi. Kalau emang teman Pro 2 kamu tuh pengen baca-baca bukunya beliau, ya udah dengerin dulu nih pembahasannya hari ini. Tapi kamu bisa dengerin dulu ada 2001 kali dari Adrian Halim.

0: ya.
1: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap, di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Kayaknya aku bakal spill satu hal dulu ya yang bisa bikin kamu kenal sama Ibu Kalis ini, teman Pro 2. Sebenarnya kalau kamu sempat ingat di internet itu ada yang lagi viral, tapi udah lama banget ya, kayaknya tuh mau 2-3 bulan yang lalu gitu deh. Jadi Ibu Kalis ini nulis satu tulisan digital yang judulnya Sebuah Curhat untuk Girl Band Hijab Syar'i. Dan ini benar-benar di-share sampai ribuan kali di media sosial. Dan dari sini emang beliau itu langsung mikir, oh iya ya, ternyata medsos itu tuh bisa jadi space buat kamu-kamu teman Pro 2 untuk nyuarain pikiran kamu. Nah dari sini beliau itu langsung konsisten tuh nulis isu-isu yang berhubungan sama perempuan, religi, plus pengalaman muslimah di kehidupan sosial modern. Ada banyak banget sih ya cara-cara beliau itu tiap lagi nulis, ada yang emang to the point, ada yang satir, tapi tuh tetap bikin kamu relate gitu loh sama obrolan-obrolannya ini. Dan banyak juga perempuan yang ngerasa relate sama tema plus isu yang dibawain. Kalau misalnya kamu belum sempat baca tulisannya teman Pro 2, kamu tinggal searching aja judul yang aku spill tadi, itu pasti langsung nongol.

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: Bulle FM.
1: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
2: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

Anyway, tadi aku kan udah sempat janji sama kamu teman Pro 2 pengen share judul-judul buku dari Ibu Kalis ini. Ada beberapa sih, kayaknya aku bakal rekomendasiin dua dulu buat kamu teman Pro 2. Yang pertama ada Hijrah Jangan Jauh-Jauh Nanti Nyasar dan Sister Villa Will Never Be Alone. Sebenarnya emang walaupun bukunya itu fokus ngebahas perempuan, tapi ada pembahasan tentang kesetaraan gender juga di situ. Jadi mungkin buat kamu-kamu yang pengen belajar untuk dua sisi, bisa tuh sambil dipaham-pahamin tapi lewat perspektifnya perempuan gitu. Apalagi kalau udah ngomongin tentang pengalaman sosial muslim modern ya teman Pro 2, ini sebenarnya juga lumayan imut untuk covernya, jadi isinya pun gak seberat itu buat kamu-kamu yang pengen nyoba buku-buku yang mungkin punya point of view baru. Aku sih bakal nyaranin untuk yang Sister Villa Will Never Be Alone itu dulu ya, karena itu juga termasuk buku yang dikeluarin masih baru-baru ini hitungannya.

0: aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking.
1: Halo teman berdua, balik lagi.
0: Ada apa ini?
2: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai sip malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi jangan remehkan tidur, karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

Dan itu aja ya teman Pro 2 yang bisa aku ceritain ke kamu tadi tentang gimana sih sebenarnya perannya perempuan dan kawan-kawannya lewat aspirasinya kakak yang tadi. Dan buat kamu teman Pro 2, abis ini Lun bakal lanjut lagi buat nemenin pastinya barengan sama teman-teman dari Broadcasting School supaya kitanya makin seru ya di sore ceria kali ini. Buat kamu yang mungkin sekarang lagi ada dalam perjalanan pulang, hati-hati di jalan, dan aku doain semoga nggak macet ya, jadi kamu bisa cepet sampai rumah.

0: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Bravo, kan besar-besaran.
0: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%, rejeki nih.
2: Rejeki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

0: dari kawasan Siar Jalan M Yamin nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2. Sekarang rame ya. Beneran sore cerianya jadi ceria banget. Yeay. Hari ini. Ini kayaknya keceriaan orang-orang yang libur.
1: Oh iya dong.
0: Emang
1: talun.
0: Langsung di depan orangnya banget nih ya teman Pro 2. Tapi kalian liburnya sampai kapan sih?
2: Sampai 13 Juli.
0: 13 Juli. Yes. Kamu cantik kan?
3: Seharusnya sampai tanggal 12. Tapi karena panitia orientasi jadi tanggal 5.
0: Ya, wajib dia sendiri ya yang nyari perkara ya kalau dia juga yang sedih. Anyways, di seri-seri hari ini barengan sama Lun dan juga
4: halo aku Zahra.
3: Halo aku Jantika.
0: Di mana-mana kalau absen tuh yang paling terakhir hurufnya di belakang enggak iya, sih? Ya enggak sih Jantika.
4: Maaf
3: ya. Ya udah mundur Zahra.
0: Tetap aja kalau ya. Enggak apa-apa teman Pro 2, soalnya ini aku udah lama banget enggak ketemu bocil-bocil BS. Halo. Ini sesi kangen-kangenan ya namanya. Tapi kangen jempol kakinya jarangnya Oke. Kenapa ada cerita enggak kalian selama kita enggak ketemu nih lately?
3: Ada
4: apa
3: dong.
4: Ya, apa tuh?
3: Enggak ada sih.
0: Ya, dadain.
2: Cantika tadi lagi sibuk loh Kak. Bahkan masih nge-zoom gitu.
0: Iya,
2: libur ya.
0: Ngapain sih?
3: Iya, masih itu ngurusin portasi.
0: Emang kenapa adik-adiknya mau diapain Cantika?
2: Jangan macem-macemin.
3: Enggak kok, mau disayang.
0: Bohong gak sih kayaknya jarang banget. Gak mungkin itu dijemur teman Pro 2.
3: Enggak lah, kan baik.
0: Di depannya aja, di belakangnya katanya Cantika, terserah aku ngapain aja.
3: Enggak teman Pro 2.
0: Tapi lately ya, kalau libur gini biasanya aku teman Pro 2 dipakai buat nonton-nonton
3: sesuatu,
0: nonton film. Dan aku tuh lumayan FOMO sama teman-temanku yang pakai aplikasi Letterboxd.
2: Aku pakai juga.
0: Letterboxd gak sih namanya itu?
2: Iya, Letterboxd.
0: Nah, ini kamu sering ngisiin biasanya film apa?
2: Aku karena aku suka romcom jadi banyak romcom.
0: Cantika lagi-lagi dia tidak nonton film kayaknya ya teman Pro 2. Jadi kamu liburan ngapain selain ngurusin ospek ini ya Cantika?
3: Nonton juga kok.
0: Oh, nonton juga. Kenapa? Nonton mukbang doang ya kamu? Ini enggak apa-apa sih, aku juga suka nonton mukbang sama teman Pro 2.
2: Nonton bareng.
0: Nonton bareng. Waktu dia lagi enggak punya apa-apa ya.
3: Tapi sekarang udah pegang ya.
2: Akhirnya.
0: Tapi kalau ngomongin Letterboxd ini, sebenarnya teman-teman aku tuh ngejadiin itu ajang buat pamer. Mereka tuh nonton film-film yang tau nggak sih vintage. Terus juga teman Pro 2 film-film yang kalau buat aku ya, aku tuh nggak kena banget karena mungkin aku sukanya film-film fantasi yang aku tuh nggak bisa nebak alurnya karena ini tuh alur yang apa ya, tema latar belakangnya itu aja beda, latar temanya, latar waktu, latar tempat itu beda sama kita yang asli gitu kan. Jadi aku ngerasa alurnya bakal seru gitu.
2: Iya sih.
0: Tapi kalau tontonan teman-teman aku itu kayak ada judulnya tuh The Office, itu series ya kayaknya.
2: Iya,
0: itu series, terus juga ada apa kayak Ten Reason apa gitu yang pokoknya film-film jadul sih menurut aku.
2: Ten Things I Hate About You.
0: Iya. Oh, itu. Karena itu romcom.
2: Iya, itu romcom. Lucu banget.
0: Apa sih ceritanya tuh? Itu jujur aku mau
2: ngomong mereka
0: apa ini teman Pro 2.
2: Ada kayak kakak adik gitu.
0: Oke.
2: Nah, adiknya itu enggak boleh keluar rumah kalau enggak sama kakaknya. Jadi dia tuh ngajak kakaknya buat dideketin sama cowok gitu deh Kak, dicobain.
0: Terus
2: itu lucu. Dan akhirnya kakaknya tuh tahu kalau cowoknya ini disewa doang. Dibayar gitu buat deketin dia.
0: Padahal
2: dia udah suka.
0: Sewa ini kayak
2: dibayar
0: kayak main-mainan gitu.
2: Iya, dia jadinya dia.
0: Makanya dia bikin puisi itu.
2: Iya,
0: paham teman Pro 2. Ya udah tahu deh aku. Ya. Tapi kalau Cantika kan kamu pasti nonton film juga. Biasanya tuh kalau nonton film apa sih yang bikin kamu kayak ini aku wajib nonton sampai habis gitu?
3: Biasanya ngelihat enggak sih sebenarnya kalau nonton film nyari langsung action. Jadi
0: sebenarnya
3: iya, jadi kalau lihat ada film genrenya action langsung pencet.
0: Ya, itu termasuk film-film Bollywood yang bisa tiba-tiba meloncatin kereta.
3: Iya, pokoknya yang
0: slow-mo.
3: Iya kan? Pokoknya yang kelahi-kelahi yang kayak gitu-gitu tuh.
0: Waduh, Cantika denger-denger langsung belajar dari situ. Terakhir nonton Karate Kid langsung bisa ikut karate.
3: Bisa dong, bisa. Sabuk kuning.
0: Waduh.
3: karate.
5: Iya, iya.
0: Tapi teman berdua, buat kamu yang juga pengen sharing-sharing tentang kenapa sih suka nonton film atau nonton film apa yang lagi kamu suka, boleh di spill di mana tuh?
3: Di nomor di mana?
0: Nomornya Pro 2.
3: Iya.
0: Kamu cantik
3: ya.
0: Di WhatsApp kita nih. Nomor berapa tuh?
3: Di 0812-5848-7885.
0: Atau di mana, Zahra?
2: Di Instagram kita @pro2 Samarinda.
0: Nah, ini bagian aku sekarang. Buat kamu yang baru di digital juga boleh buat gabung live chat langsung aja ya.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

0: Nah, teman pro 2, masa tadi kata Cantika dia kalau nonton film langsung ke ending.
1: Hah? Iya. Emang ada aja ya kaum yang seperti Cantika ini. Malum ya teman pro 2, dari Mars enggak ada yang ngakuin, dari Venus kayaknya juga
2: gak ada yang mau.
1: Alasannya kenapa Cantika?
3: Kepo banget, nah
2: enggak,
3: jadi
2: enggak bisa.
3: Ini sebenarnya enggak cuma nonton aja, kalau baca buku juga. Hah? Jadi kalau baca ending, kalau nonton lihat dulu belakangnya, lihat dulu endingnya. Oh, ini happy ending. Oh, dia sama ini endingnya, baru mulai dari awal. Itu
0: kan
3: suka.
0: Jadi enggak seru udah nah, tahu. Sih.
1: Ini another level dari orang yang lebih milih buat ayo kasih aku spoiler biar aku tahu.
3: Iya.
1: Ada kayak gitu kan ya. Jadi emang enggak dikasih detail alurnya sih teman produser,
0: tapi langsung tahu ending.
1: Iya. Ending.
3: Gemes kadang tuh kalau
0: enggak paham.
3: Ih, enggak bisa digantung nanti.
1: Aku ngerti kalau yang dimaksud sama Cantik ini, tapi aku tuh masih di level yang ini loh teman produser. Ya udah sih nyari spoiler tipis-tipis doang. Misalnya nih, itu genrenya thriller. Kebetulan aku tuh suka yang thriller gitu. Aku tuh suka enggak tega gitu loh kalau lagi nonton yang genrenya begitu teman produser. Jadi bawaannya sawan aja. Jadi udah biar aku tuh enggak panik di tengah-tengah, ya aku cari tahu dulu. Gitu. Ini masih normal nih.
2: Iya, itu masih bisa diterima.
3: Ini juga normal.
1: Enggak sih jujur. Sorry ya teman pro 2 pun enggak akan mendukung kamu untuk yang ini. Kalau kamu Zahra jangan-jangan lebih parah.
2: Enggak.
0: Tapi kalau nonton film tuh jarang banget nonton spoiler, thriller,
2: trailer atau sinopsisnya.
0: Jadi biar surprise aja isi filmnya.
1: Iya. Aku paham sih, tapi biasanya tuh kayak orang kan suka sekarang bikin edit-edit gitu kan di TikTok. Apa sih sebutannya itu? Yeah. Video sinematik.
0: Iya kali ya, enggak tahu ya.
1: Video
2: potongan editan.
1: Iya, klip-klip gitu kan. Nah, itu yang biasanya bikin kita tuh pengen banget menonton.
2: Iya.
1: Aku kalau aku sih lagi nahanin nonton ini. Tahu enggak sih film animasinya Avatar Aang?
0: Tahu.
1: Kemarin bocor kan?
0: Iya.
1: Literally satu film bocor teman pro 2 katanya sih kena hack ya. Dan itu tuh baru mau tayang tuh kalau enggak salah, dia tuh tayangnya cuma di aplikasi streaming. Terus itu teman pro 2 dia tuh akhir-akhir tahun ini harusnya.
0: Iya, tapi udah bocor.
1: Udah bocor dan jadi, editannya tuh kayak gacor. Jadi enggak sanggup ya, jadi kayak aduh harus menahan diri. Tapi emang serius orang-orang yang ngedit gitu tuh
0: itu keren rajin, sih.
1: Iya. Keren.
0: Iya.
1: Bikin kita mau nonton juga.
0: Iya, jadi tertarik.
1: Sometimes juga harus lihat-lihat ininya sih, genrenya kalau aku. Tergantung mood. Kalau liburan gini biasanya mood kalian nonton film yang gimana sih?
0: Aku mau yang ringan-ringan aja biasanya.
1: Makanya ngambilnya romcom ya, tadi ya. Boleh. Kalau romcom aku baru ngabisin series sih. Itu sebenarnya dari novel setahu aku ya. Itu dari novel, tapi aku lupa judulnya. Aduh, yang dia tuh cowoknya itu anak yang main skating-skating itu loh. Hoki?
0: Gak tahu kak.
1: Ada hoki, dia anak hoki. Hoki gak sih itu?
2: Gak tahu kak.
1: Pokoknya dia main hoki. Terus ya udah cewek itu biasalah nerdy-nerdy gitu-gitu. Nah itu yang aku tonton baru-baru ini. Sama film romcom tapi itu Korea. Kenapa ya? Dia tuh pokoknya sedih.
0: Drakor sedih.
1: Aku kalau drakor tuh suka yang ujungnya sad ending.
2: Iya juga sih kak.
1: Iya kan? Iya kan?
2: Mau yang nangis gitu.
1: Kenapa?
3: Karena kadang emang butuh nangis aja.
1: Jadi nyari ya. Karena emang kalau nonton romcom itu yang genre romantik ya, yes. Terutama teman pro 2, aku nyari sedihnya tuh karena kayak apa ya, perasaan kalau mereka nih emang saling sayang tuh kerasa kalau udah nangis. Jadi kalau udah alurnya cuma kayak kita adalah musuh.
2: Tiba-tiba itu udah basic ya, Pak.
1: Udah, tahu lah alurnya gitu.
3: Kalau aku sukanya kadang kalau bukan action, aku suka yang ini, Kak.
1: Apa tuh?
3: Aduh, aku lupa namanya.
0: Apa tuh?
3: Ini dia cowoknya ini, berpetualang.
1: Oke.
3: Terus sendirian.
1: Oke.
3: Terus tangannya kejepit batu.
0: Yang
3: kayak tahu enggak
0: mencekam.
3: Iya, yang kayak gitu
0: tuh. Serem banget.
3: Iya.
0: Bertahan hidup.
3: Jadi,
0: survival
3: iya,
0: gitu
3: iya,
0: ya.
3: Oke. Kayak gitu kadang light endingnya kan tangannya enggak ada dia. Kadang baru mulai nonton
2: dan masih tetap dilihat endingnya dulu.
1: Itu termasuk anu enggak sih kayak sebenarnya masuk horor tapi horor psikologi.
0: Iya. Aku ada nonton yang mereka tuh berdua suka manjat gitu.
1: Terus yang cewek ya?
0: Iya kak. Yang gak bisa turun di tiang gitu.
1: Iya bener. Tapi itu katanya kisah nyata ya?
0: Sumpah.
1: Gak kok.
3: Tapi kalau yang tangan ini beneran real.
1: Ya, no, sanggup. Kayaknya terakhir kalau yang gendernya kayak gini tuh aku nontonnya ini, mereka itu lagi ekspedisi ke hutan Amazon
0: kah? Oh.
1: Ada tuh, tapi termasuk masih ringan, masih chill. Kalau kayaknya ya Allah, nonton ya.
0: Tangan lawan.
1: Tapi emang tiap orang mah kalau nonton gini banyak rasa penasaran sih
3: sendiri
1: ya. Kamu penasaran kenapa tiba-tiba enggak ada gitu ya? Apa gimana?
3: Maksudnya suka nonton yang gitu, jadi ini gimana cara dia nyelesain masalahnya gitu.
1: Ya ampun.
3: Tapi takut juga sebenarnya.
1: Iya, aku juga enggak pengen ngalamin itu ya.

dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: FM.
1: Wuhui, bebas lepas, nggak pakai helm, mumpung nggak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
0: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal gak

0: Nah, teman Pro 2, sebelum kita lanjut membahas soal perfilm-filman ini,
1: ada apa
0: kita
1: cantika?
0: Mau ngajak teman Pro 2 yang lagi di rumah, lagi di mobil, yang lagi di mana-mana buat ikut tebak, suara.
1: Kalau kamu lagi di udara, di tanah, di air,
0: ya,
1: ikut aja
0: dimanapun,
1: dimanapun itu. Aku nggak tahu kenapa ya teman Pro 2, tapi kalau cantika ngomongin aku kayak ketawa aja gitu bawaannya. Itu nanti Zahra ketularan enggak tuh kan, dia juga barusan ketawa nih. Makanya sekarang teman Pro 2 kita bakal tebak-tebakan ya. Yang salah kita apain? Waduh. Push up ya. Ini kan kamu gak takut sama kakak ospek di sebelah?
0: Waduh. Ya udah langsung aja teman-teman, kita dengerin ada tebak suara.

0: 2, balik lagi sama aku Zahra. Nah, di sini aku bakal ngasih challenge ke orang random buat nebak suara. Oke, teman Pro 2, aku udah bareng sama kakak siapa nih?
1: Halo, aku Japar.
2: Hai, aku Alicia.
0: Nah, oke kak, aku bakal kasih kalian challenge buat nebak suara gitu. Nanti aku bakal play suaranya dan kalian harus tebak. Boleh cepet-cepetan, oke?
1: Suaranya, okay. Suara apa maksudnya nih?
0: Suara artis gitu lah yang terkenal. Pasti kenal kok, ah.
1: Gampang lah ya harusnya.
0: Gampang. Aku play ya.
1: Boleh.
3: At least, walaupun gue diketain redup, tapi sekalinya gue keluar, gue banyak incaran orang minta foto, cetas.
0: Udah tau belum?
1: Di siapa itu ya?
0: Aku gak pernah dengar. Belum tau. Aku kasih suara yang berikutnya nih.
1: Boleh.
3: Tolong jangan senggol-senggol nama aku sedikit pun, karena aku tidak akan ngasih kalian panggung sedikit pun, dan
0: udah tau?
2: Kayaknya aku tau deh.
0: Ah, siapa?
2: Iput ya?
0: Iya, bener. Kok bisa tau Iput, kak?
2: Soalnya sering lewat di FYP TikTok dia.
0: Iya, bener.
2: Kayak sering ngucapin orang ulang tahun.
0: Iya, dan itu tuh ternyata dibayar kan.
2: Mahal banget.
1: Iput-iput yang jualan-jualan
0: iya,
1: itu gak sih?
0: Iya, dia tuh viralnya tuh bertahap gitu loh. Ada yang karena jualan, ini ngucapin HBD.
1: Oh.
0: Tapi kakaknya tertarik gak mau beli jualannya?
2: Enggak sih, soalnya kan kayak mahal banget. Bukan untuk kamu mendang-mending sih.
0: Dan cuma di repack kan kartanya.
2: Iya.
0: Makasih ya kak.
1: Makasih.
0: Oke deh teman-teman, berdua gitu aja dari aku Zahra. Kembali ke studio.

0: Jujur ya, ini klipnya si Iput yang lagi rame banget sering diketahui temanku waktu dia terakhir kali nge-live gitu kan. Dia tuh pokoknya ngebaca semua komen. Terus sampai di titik ada komentar tuh yang lumayan menyakiti hati lah ya ibaratnya. Terus abis itu ada yang nanya gini, Iput lagi ngapain gitu kan. Pokoknya waktu dia tuh diomongin sesuatu ini, dia tuh cuma jawab kayak, iya gak apa-apa.
1: Iya gak apa-apa, makasih.
0: Padahal tuh tiba-tiba ada yang nanya, Iput lagi ngapain? Baru dijawab kayak gini, lagi sakit hati. Sebenarnya Iput itu menurut aku bye-bye aja anaknya. Netizen ini mucin.
1: Iya,
0: sama apa ya kemarin si Iput itu? Oh, yang ultah tadi katanya kan.

0: ngapain sih aku tuh sampai hari ini tuh masih nggak nangkep tau teman-teman.
1: Dicelup, pokoknya dicelupin apa gitu ya,
2: dicelup kayak coklat
0: terus dibutuh air. Oke, oh jadi crispy gitu kan artinya.
1: Wow.
0: Emang Iput ini apa ya, evolusioner sih teman-teman. Visioner, visioner gitu. Jadi mau di gimana pun ya nggak apa-apalah. Makasih.
2: Makasih.
3: Sampai kita ketemu.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah, feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

0: Anyways, teman Pro 2, bentar lagi nih kita bakal masuk di azan maghrib ya. Jangan lupa maghriban buat kamu di jam 18.20 waktu Indonesia Tengah. Buat kamu yang ada di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya, kamu ada pesan gak buat teman Pro 2 nih, Zahra sama
1: Cantika? Ayo, apa Cantika? Sholatnya tepat waktu ya.
0: Asik, enak pondok banget kan sama ya teman Pro 2 ya. Yaudah deh, abis ini kita bakal balik lagi buat nemenin kamu di Sada Ceria. Selalu stay tune di 88.5 FM, teman terbaik kamu.

0: Sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
2: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur, dipanggil Al-Amin.
1: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
2: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
1: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.

Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia, namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.

hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
2: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
1: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
2: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
1: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
2: Not banget, sabar sama dengan kuat.
3: Tanya Ustaz.
4: Ustaz, apa hukumnya bohong untuk kebaikan?
5: Pada dasarnya, berbohong dalam Islam adalah haram. Kejujuran menjadi pondasi akhlak dari seorang muslim, dan dusta adalah pintu bagi banyaknya dosa. Namun di dalam Islam sendiri, agama menjadi yang penuh dengan hikmah. Dalam kondisi tertentu dan sangat terbatas, berkata tidak sebenarnya dibolehkan, tetapi bukan untuk kepentingan pribadi. Ini demi kemaslahatan yang lebih besar. Rasulullah juga pernah menjelaskan ada tiga keadaan di mana hal tersebut dibolehkan. Pertama, untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Kedua, dalam hubungan suami istri, untuk menjaga keharmonisan dan kasih sayang sesama. Dan yang terakhir, dalam strategi perang, demi melindungi kaum muslimin. Namun ingat ini, wahai saudaraku, yang dibolehkan adalah ucapan yang membawa kebaikan, bukan kebohongan yang melukai, merugikan, atau bahkan bisa menzolimi orang lain. Jika kebaikan masih bisa dicapai dengan berkata jujur, maka kejujuran itulah yang lebih utama. Karena sejatinya, kebaikan yang dibangun di atas kejujuran akan membawakan keberkahan daripada kebaikan yang lahir

0: Yeay, masih disana ceria ya. Barengan sama kita bertiga nih, teman Pro 2. Dan sekarang udah jam 6:30 aja. Udah nyeritain genre kesukaan kita, alasan kita nonton film, sampai Cantika yang sukanya nonton ending gitu ya. Ini kalau di medsos ya, kamu udah digoreng netizen.
1: Iya, jujur.
0: Teman Pro 2 kalau ketemu Cantika jangan diomelin urusan ini ya. Dari ini kayaknya udah kenyang kita omelin rame-rame soalnya. Dan sekarang saatnya kita buat spill aktor aktris kesukaan kita.
2: Oke.
0: Cantika ada?
2: Ada dong.
1: Ini. Siapa?
0: Liatin nomor absennya. Cek Cantika.
2: Tapi Drakor tuh film juga enggak sih?
0: Dia masuknya series, tapi enggak apa-apa sih. Mereka kan tetap aktor dan aktris. Kenapa? Siapa jadinya?
2: Siapa ya?
1: Banyak ya.
2: Banyak banget.
0: Siapa?
2: Contohnya nih siapa? Pokoknya dia main di The K2.
0: Oh, Anu Jicanguk.
2: Jicanguk.
0: Yang mana ya mukanya ya?
2: Bentar, aku. Dia lebih ke Indo.
0: Oke.
2: Sering main ke Indonesia.
0: Oh, oke. Ini aku kan sambil searching ya, teman Pro 2, di internet yang keluar malah foto dia lagi pakai latar biru.
1: Oh my god.
0: Ini kayak mau lagi ngapain aja ya, jujur. Salah satu filmnya ini yang judulnya The K2 tadi.
2: Iya.
0: Oke, ini ceritanya tentang apa?
1: Itu action ya.
2: Iya, dia action. Ih, suka banget ya Allah.
0: Kenapa? Tentang apa dulu?
2: Dia tuh tentang dia sebelumnya tuh tentara ini loh, kayak tentara gelap
0: gimana sih?
2: Dia pokoknya hebat banget, dia sampai ke Sudan. Terus tiba-tiba dia jadi buronan, dia pindah ke habis itu dia ke Korea. Nah, di Korea tuh dia nyembunyiin identitasnya.
0: Paham.
2: Pokoknya dia pokoknya dia hebat dah.
0: Hebat banget kan semuanya ya. Kalau aku sebenarnya aku tuh kebanyakan nonton film western sih. Karena bapakku yang pemain picky ya. Jadi ya udah aku ngekorin aja dia nonton apa. Tapi kalau ditanya aktris kesukaan aku tuh suka banget sama Anya Taylor-Joy. Aku tuh suka karena aku pertama kali nonton dia di Queen's Gambit sih. Nah, itu teman kita langsung suka ngeledekin gitu loh. Dia suka, pokoknya dulu tuh kami kan kelas ya, kelas itu tiap hari. Jadi dia tuh selalu tiap aku maju presentasi, dia selalu bilang kayak gini, Lunch Gambit mulai beraksi katanya. Jadi maksud dia tuh aku akan melihat jawaban-jawaban tuh di atas dinding-dinding hanya di situ. Cuma ya teman Bro dia nggak kayak gitu ya, nggak kayak gitu. Ini sekarang giliran kamu Jara. Absen terakhir ya. Silakan absen terakhir.
1: Aku juga rata-rata tuh Korea sih ada. Aku tuh kan paling nggak banget nonton horror. Apalagi kalau di bioskop kan, mencekam banget. Tapi karena aku suka Lee Do Hyun. Dia main horror kan. Aku rela-relain nonton
0: ini
1: di bioskop.
0: Ini yang mana? Yang mana?
1: Yang itu nah.
2: Dukun-dukunnya
0: Iya. Aku juga suka sih dia itu. Tapi aku tuh lebih ke suka anunya aja. Apa sebutannya? Penampilannya dia. Yang di situ tuh cuma Exuma tuh aku tapi enggak terlalu gitu.
1: Iya sih, alurnya tuh kayak iya, tapi untuk, ganteng.
0: Yes. Untuk level film Korea ya. Thrillernya mereka tuh dapat banget ya.
2: Iya, keren sih.
0: Kalau aku sih teman produk lumayan sawan sebenarnya karena dia tuh lumayan eksplisit untuk tiap scene-nya. Cuma bagus untuk Korea ini another level sih buat aku.
2: Betul.
0: Kalau Korea tuh aku sukanya siapa ya? Jarang sih teman Pro 2. Aku tuh ngekor mamaku lagi-lagi gitu. Jadi teman Pro 2 biasanya karena mamaku tuh doyan nonton drama Korea tuh yang kerajaan-kerajaan kolosal gitu.
2: Iya.
0: Jadi aku tuh cuma hafal muka mereka kalau rambutnya gondrong.
1: Iya, lagi pendek ya pasti.
0: Iya. Tapi pas dia rambutnya pendek, aku tuh enggak ingat ini gak siapa kenal. Ya? Kayak kenal tapi kayaknya bukan gitu. Ya emang ikut mama-mama sih aku banyak.
1: Aku kalau western karena nontonnya yang jadul-jadul gitu. Jadi sekarang aktor-aktornya tuh kalau aku cari udah tua-tua gitu loh.
0: Jadi kamu lahir di tahun yang salah kayaknya.
1: Salah
0: satunya coba.
1: Ada yang main itu tuh dari yang 10 Things I Hate About You. Yang main di itu juga yang Summer.
0: Dia.
1: Itu sama.
0: About You. Ini loh tahun 1999. Iya. Jangankan kamu ya. Aku juga belum lahir di sini. Siapa nih? Heath Ledger.
1: Itu.
0: Oh, iya pas belum jenggotan sih.
1: Dia main di Joker juga.
0: Iya. Oh, aku kalau di Joker tahu, cuma kan emang aktor-aktris itu suka totalitas banget ya kalau udah main film. Kamu mungkin kalau cuma sekali dua kali lihat aja teman produ bisa enggak nyangka kalau itu sebenarnya mereka.
1: Iya, beda banget.
0: Emang seru kalau nontonin aktor dan aktris ini ya. Tapi kalian kalau disuruh acting bisa?
1: Bisa dong.
0: Contoh. coba salah satunya.
1: Tapi aku karena sering kayak tugas video-video gitu, aku jadi sering jadi pemainnya gitu.
0: Apa? Pemeran terakhirnya apa nih?
1: Petani.
0: Okay. Jadi kamu pinter mencangkul sawah
1: dan menanam padi yang ditindas gitu loh.
0: Agak berat ya.

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.
2: Apa kabar di sana?
3: Kumaha, damang.
1: Piye kabare?
3: Agak kereba.
4: Apa kabar di sana?
5: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa

0: Teman berdua pernah enggak sih enggak mauin film sampai sekarang gitu?
1: Aku jujur ini sampai bikin aku enggak mau nonton filmnya lagi. Kalau udah enggak mau tuh kayak sakit sedih.
0: Enggak
1: mau. Tahu film ini enggak? Five Feet Apart.
0: Oh, tahu.
1: Itu film romance pertamaku yang bikin aku sedih kayak.
2: Gitu. Itu film luar, Kak.
1: Iya. Jadi tuh nyeritain tentang dua cowok-cewek yang lagi kena penyakit yang lumayan berat gitu loh.
0: Itu sedih.
1: Dan
0: banget.
1: Mereka kalau mau sembuh itu tuh harus dapat transplantasi organ dulu. Masalahnya kan siapa gitu yang mau ngasih kan belum tentu ada.
0: Iya.
1: Dan at the end ternyata ceweknya sembuh tapi mereka enggak bisa ketemu lagi.
0: Iya.
1: Karena takut kepapar lagi ceweknya nanti. Gitu.
0: Sedih
1: banget. Kayak apa ya, itu tuh sambil ngajarin juga sih filmnya tentang kita tuh ternyata kalau udah jatuh cinta sama orang kita tuh udah nggak ngelihat kekurangannya lagi gitu loh. Ya udah semuanya kelihatan baik-baik aja sampai ada momennya mungkin kita questioning tentang ini kayaknya salah deh gitu loh. Dia tuh
0: kan coding itu lagi sedih aku ya.
2: Udah jangan deh.
1: Jangan.
0: Kalau aku Harry Potter.
1: Oh iya.
0: Mas, itu legend.
1: Itu tontonan wajibku tiap tiap lagi Ramadan.
0: Iya.
1: Iya, itu jadi kalau orang lain nontonnya apa biasanya pas Ramadan ya?
0: Mungkin
1: iya, bukan Upin Ipin gitu kan.
0: Upin Ipin.
1: Tapi karena Harry Potter tuh durasinya lama, ya udah aku nonton itu biasanya.
0: Bahkan sekarang kos kaki aku Ravenclaw loh, guys.
1: Aku Ravenclaw. Kamu apa, Cantika?
0: Ayo.
1: Siapa ya? Ada asrama mawar kayaknya.
0: Boleh.
1: Cantika apa nih film kesukaan kamu?
2: Sebenarnya
1: yang bikin gamon.
2: Gimana ya kalau habis nonton film tuh enggak bisa. Kalau habis nonton film ya, kalau aku ya selalu ada topik terbayang-bayang lagi.
1: Okay.
2: Tapi enggak bisa dibilang satu film ini bikin gamon enggak. Tapi setiap habis nonton film selalu kayak beda vibes-nya. Misal kalau set ending jadi kayak sedih sama itu.
1: Lucu. Tapi walaupun set endingnya teman pro 2, film tuh biasanya ngajarin kita banyak hal sih. Jadi mungkin kita enggak ngejalanin hidup itu tapi gara-gara film ini terus tiba-tiba kejadian di kita ya kita tahu kudu gimana gitu
0: depannya.
1: Emang selalu dijadiin pelajaran aja sebenarnya kalau nonton film. Terus ada beberapa inti dari storyline film itu tuh belum tentu bisa ada di kehidupan nyata juga ya. Jadi jangan dipaksain teman pro 2. Oke? Kamu ada pesan enggak buat teman pro 2 nih?
2: Apa
1: Ayo.
2: Ya?
1: Buat yang suka nonton film deh, terutama nih.
2: Buat yang suka nonton film
1: ya.
2: Jangan
1: apa?
2: Gak usah deh.
0: Loh, kenapa?
1: Kenapa?
0: Gak usah.
1: Kan nih katanya Cantika nih kayaknya nih. Yaudah deh sambil Cantika mikir Zahra dulu.
0: Aduh, apa ya?
1: Sama aja semuanya ya. Apa-apa.

0: apa ya cantika?
1: Kalau nonton film jangan sampai lupa waktu ya.
2: Oh iya sih benar. Karena kalau udah lupa waktu, kenapa? Ini kalau nggak ditanya dia nanti dia nggak mau jawab teman berdua.
1: Nanti jadi semua kegiatan tertunda. Iya, soalnya aku kayak gitu.
2: Iya aku juga kayak gitu lagi. Berlarut-larut.
1: Iya
2: gitu.
1: nanti aja deh selesain dulu. Kayak
2: ya
1: gitu.
2: Tunggu selowong-lowongnya terus secukupnya aja gitu ya.
0: Susah sih emang.
2: Susah. Tapi nggak apa-apa teman berdua. Kalau perlu rekomendasi film cek aja letterboxnya si Zahra. Apa username-nya?
0: Jangan kak.
2: Ya malu. Gak apa-apa teman berdua. Nanti kamu aja yang sharing ke kita ya. Anyway sekarang udah mulai berapa di jam 7 nih, yang artinya kita udah beres nemenin kamu di sore ceria. Tapi tenang aja, abis ini di Tune Corner kita bakal live di YouTube-nya Riri sama Rinda nih teman Pro 2. Jangan sampai ketinggalan ya. Kalau gitu kita pamit undur diri dulu nih. Kali ini aku ikutan. So teman Pro 2, thank you banget yang udah dengerin kita hari ini. Aku Aulia Lun.
1: Aku Cantika.
0: Aku Zahra.
2: Bye bye.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
1: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
1: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

0: Mas, isi bensin 25 ribu ya.
1: Sudah dulu aplikasinya, Bu.
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: Indonesia. Kapal Pinisi, mahakarya nenek moyang Bugis Makassar yang telah melanglang buana di lautan dunia. Kapal Pinisi adalah kapal layar tradisional khas suku Bugis dan Makassar dari Sulawesi Selatan. Sejak abad ke-14, kapal ini digunakan untuk berdagang hingga berlayar ke mancanegara. Ciri khas Pinisi adalah dua tiang utama dan 7 layar yang melambangkan falsafah hidup laut Bugis, yakni keberanian menghadapi 7 lautan luas. Pembuatan kapal ini tidak sembarangan. Perajin pinisi di Tanah Beru dan juga Ara, Bulukumba, mewarisi teknik tradisional merakit kapal tanpa paku besi, melainkan dengan pasak kayu dan ikatan tali yang kuat. Tahukah kamu? Proses merakit pinisi diawali dengan upacara adat, dipimpin oleh seorang punggawa atau ketua pembuat kapal. Saat lunas pertama diletakkan, doa-doa dipanjatkan agar kapal selamat dalam pelayaran. Fakta unik lainnya, pinisi bukan sekedar alat transportasi. Ia menjadi simbol keahlian maritim bangsa Indonesia yang diakui dunia. Bahkan pada tahun 2017, seni pembuatan kapal pinisi ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Kapal pinisi menjadi bukti kejayaan pelaut Nusantara. Dari kayu yang dirakit dengan tangan, lahirlah kapal yang mampu menaklukkan samudra. Menjaga tradisi pinisi berarti menjaga jati diri bangsa bahari Indonesia.
1: Ini Indonesia.

0: dari kawasan Siar Jalan M Yamin nomor 8 Samarinda. Selamat malam teman Pro 2, dan malam hari ini ya barengan sama aku Anom Citro di Tonight Corner ngomongin. Dan aku kali ini bersama dengan partner siaran ya, yang malam hari ini udah prepare banget nih ya untuk malam hari ini. Iya, dan kali ini langsung aja kita kenalin, ada Afifa. Halo, selamat malam Afifa.
1: Selamat malam Kak Ano.
0: Wih, Ano ya, wibawanya tuh berasa banget sampai sini ya.
1: Wibawa apa tuh? Suaranya.
0: Bener, wibawa suaranya kayak gitu. Nih, aku bakal ngasih tahu kamu nih teman Pro 2, bahwa Afifa ini menjadi salah satu, bisa dibilang apa ya, news anchor ataupun presenter gitu ya.
1: Iya, betul
0: di
1: sekali.
0: TVRI gitu.
1: Iya, ini kolaps nih ya, TVRI RRI.
0: Oh gitu. Oh iya, benar. Ngomongin Piala Dunia.
1: Nanti anu dong, ganti tema nih jadinya. Iya. Kan udah disiapin loh tema obrolan.
0: Benar, benar. Karena pastinya malam hari ini kita bakal ngomongin topik-topik yang sudah kita siapkan nih teman Pro 2 ya. Dan juga mungkin dari kalian juga, kita lagi live streaming juga di YouTube-nya RRI Samarinda. Jadi buat kalian yang mau komen-komen, mau tanya-tanya, itu boleh banget tuh teman Pro 2 ya, langsung aja di RRI Samarinda. Mungkin kita langsung aja ke topik pertama kita kali ini ya teman Pro 2. Kita switch dulu deh, lihat topiknya apa. Nanti kamu bacain ya Viva ya.
1: Betul.
0: Nah, boleh deh dibacain.
1: Studi ya, anak-anak dan remaja zaman dulu cita-cita ingin jadi news anchor karena sering menonton TV.
0: Oke, ya itu gak asing wajahnya ya.
1: Kayaknya saya sendiri.
0: Oh iya. Tapi ini sih ya, kalau aku dulu tuh sempat juga kayak kepikiran gitu, gara-gara nonton TV gitu, kok kayak ngelihat sebagai news anchor atau pembawa berita nih kayak jadi suatu hal yang keren gitu waktu itu.
1: Iya, karena kan emang di zaman dulu tuh mungkin dominan masih TV ya. Kan beda kayak zaman sekarang itu udah ada banyak banget media sosial kayak YouTube, terus TikTok, apalah segala macam ya kan.
0: Betul, betul.
1: Karena jadi mungkin minat anak-anak sekarang mungkin kalau untuk di TV kayaknya mungkin mikirnya kayak, wah kayaknya susah nih gitu. Mungkin zaman
0: tapi,
1: dulu juga kali ya.
0: Tapi mungkin kok sekarang malah apa ya, jadi sebuah sumber baru. Karena kan TV juga digitalisasinya juga udah lumayan ya sekarang.
1: Iya.
0: Orang udah bisa TV tampil, tapi di YouTube juga tampil kayak gitu. Jadi ya orang pun juga bakal ngeliat, ih keren juga nih bawa berita begini gitu-gitu.
1: Iya, memang nyesuaiin zaman sih kayaknya. Okay. Ya. Apalagi dulu TV analog, sekarang kan udah jadi TV digital.
0: Nah, benar. Tapi kamu dulu kepikiran gak jadi pembawa berita kayak gitu?
1: Gak kepikiran, justru malah aku dulunya, sorry to say ya, bukan maksudnya gimana nih, maksud dulu ya,
0: kan namanya gak kepikiran,
1: dan,
0: jadi mungkin
1: dan mungkin rezekinya gitu. Benar, ya. Dulu benar. Tuh malah pengennya jadi penyiar radio.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Oh,
1: terinspirasi dari Kak Anom sih kayaknya.
0: Aduh jangan masa baru-baru ini kepikiran.
1: Enggak, emang dari dulu sih, karena kayaknya asik gitu ya jadi penyiar radio, terus setel-setel musik permintaan gitu ya,
0: titip
1: salam, terus oh ternyata rezekinya malah jadi penyiar TV gitu.
0: Oh kayak gitu, kenapa enggak langsung diambil aja kayak gitu kan, ada kesempatannya.
1: Iya,
0: gitu loh.
1: Iya benar, kesempatan terbuka.
0: Awalnya kemarin. Awalnya dulu kayak chance-nya kesempatan tuh apa, karena magang kah atau karena apa tuh? Gimana?
1: Karena ketemu someone gitu ya. Sekarang jadi suami nih.
0: Oh gitu. Cintanya bersemi di sana.
1: Bener, ada kenalan gitu, kerabatnya di TVRI, temannya gitu kan. Terus kayak awan bilang, aku mau jadi penyiar radio nih. Terus suami aku bilang, ngapain sih jadi penyiar radio, sekalian aja TV gitu kan. Terus aku kayak, janganlah main visual gitu.
0: Anu,
1: kan langsung,
0: ini langsung kayak
1: minimal pelan-pelan dulu. Ya.
0: Oh, step suara, by step.
1: Suara dulu gitu kan. Jangan langsung looks gitu kan, gak pede kan di kamera. Terus gak apa, nanti aku coba deh katanya. Aku kenalin sama teman aku di sana. Aku tanya dulu ya, dia bilang gitu. Jadi dia beneran nanya dong, eh ada open recruitment penyiar gak di sana katanya. Ada nih, kebetulan lagi buka. Tapi memang lagi pengumumannya lagi ini aja, mulut ke mulut aja. Gak yang kayak di sounding-sounding kemana-mana gitu kan. Kayak ya udah diurusin lah berkas-berkas siapa segala macam, ikut seleksi bla bla bla, alhamdulillah sampai sekarang
0: lolos. Ya dan udah tetap di sana ya.
1: Tetap.
0: Alhamdulillah. Tapi ini aku jujur ya, dulu tuh ya karena juga mungkin waktu masih kecil itu tontonannya tuh TV sama radio gitu. Jadi dua-duanya tuh bisa dibilang jadi dua cita-citaku juga dulu.
1: Oh iya.
0: Ya alhamdulillahnya ya, maksudnya jadi penyiar radionya keturutan gitu ya. Dan kamu juga keturutan ya jadinya hari ini siaran ya.
1: Iya, kan gak sih? Nanti kapan-kapan di TV gak sih?
0: Oh iya amin gitu. Kira-kira aku cocok diundang sebagai apa ini?
1: Bu Kepsa tolong kalau nonton ini nanti diajak Anomnya coba kali ya.
0: Iya.
1: Jadi penyiar berita dulu, iya. Langsung aja.
0: Oh langsung test drive ya. Oh langsung.
1: Gak usah, kayaknya cuma memang cocok di program sih.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Aku kok jadi kicep ya. Mungkin nanti kita bakal lanjut ngebahas lagi nih teman Pro 2 di ngomongin, tapi kita akan balik lagi setelah ini.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: FM. Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh, dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
2: Pantas.
0: Kenapa?
2: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
0: itu sih kamu ya.

0: Lanjut lagi teman Pro 2 di ngomongin ya di malam hari ini. Ini kayaknya kita kurang
1: kayak musuhan kurang impress, ya kayaknya.
0: Betul. Tadi siapa gitu yang bilang musuhan? Kamu
1: iya,
0: lu
1: ada apa sih banget. Kita tuh enggak pernah musuhan.
0: Betul.
1: Ya. Kita baru kenal hari ini.
0: Iya, tapi kalau ngobrol panjang kita baru hari ini gitu.
1: Iya benar. Padahal kita dulu udah sering papasan.
0: Papasan, sering tahu. Ya udah gitu. Tapi iya, memang rezekinya hari ini tuh kayak bisa ngobrol bareng lah.
1: Benar. Mungkin karena ini ya, relasi ketemu relasi gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya benar. Kayak benar-benar sama-sama di media tuh kayak.
1: Benar.
0: Seru ya. Jadi kayak ngebahas ini, ngebahas itu, kayak gitu.
1: Betul banget.
0: Nih ada yang udah mulai gabungan ya di YouTube-nya RRI Samarinda. Mungkin Afifah mau nyapa-nyapa di sini.
1: Nyapa-nyapa siapa ya itu? Kayaknya orang-orang yang tidak saya kenal kecuali mamaku.
0: Mamaku. Boleh di-mention nih dia komen apa?
1: At Maya Paser. Mm-mm. Anakku ini jadi bintang tamunya. Asli. Halo mama.
0: Halo,
1: sebangga
0: tante.
1: Itu loh.
0: Iya.
1: Mamaku.
0: Bener, biasanya hari-hari di TV ya tante ya?
1: Iya. Ini liatnya di YouTube sama di radio.
0: Betul.
1: Bangga banget kan?
0: Iya, jadi kayak udah nyoba semuanya ya.
1: Iya.
0: Bener. Ini ada lagi nih, ada Blue Sky. Aktif betul kakak satu ini? Iya kak, aktif betul.
1: Enggak juga, Pang, aktif.
0: Keluar banjarnya.
1: Enggak juga, Pang, aktif. Namanya kita nih kerjanya di lapangan kan kesana sini ya, sudah.
0: Oh gitu, iya. Oh, kamu tadi kayaknya abis aktivitas di luar juga ya?
1: Enggak sih, kemarin.
0: Oh gitu, ya, reposnya
1: jadi,
0: aja ya.
1: Liputan.
0: Oh gitu.
1: Jadi kayak liputan di sektor-sektor pemerintahan lah.
0: Mm-mm.
1: Gitu, jadi benar harus set. Makanya dibilang aktif
0: bener
1: banget. Gitu,
0: ya, ya,
1: gedebuk pokoknya kak.
0: Tapi memang harus aktif kan ya.
1: Iya dong, kalau nggak aktif sakit namanya.
0: Iya, kayak gitu.
1: Mumpung lagi sehat, aktif lah.
0: Aktif lah, kayak lagi mencet aktif gitu.
1: Aktif on gitu kan.
0: Oke ya, ini juga ada Asrullah, Asrullahullah ya. Halo kakak, Samarinda hadir.
1: Wih,
0: dari Samarinda, iya. Yang dari luar kota mungkin kalau mau absen juga boleh, kayak gitu ya.
1: Iya
0: benar. Teman Pro 2.
1: Salam interaksi nggak sih? Hashtag salam interaksi.
0: Oh gitu.
1: Ini kayak ibu-ibu zaman sekarang. Ibu-ibu Facebook
0: ngikutin.
1: Itu tuh gitu.
0: Oh iya.
1: Kakak harus lihat sih gimana kok apa ya, konten-konten ibu-ibu Facebook pro ya, itu pakai kayak
0: udah,
1: salam interaksi terus dia gambarnya kayak kembang-kembang gitu. Pernah enggak sih?
0: Ini kan kayak
1: filter-filternya itu.
0: Filter iya untuk menyemangati pagi hari.
1: Iya, gitu. Selamat hari Senin, semoga pagimu akan selalu cerah seperti senyumanku. Salam interaksi.
0: Oh, iya.
1: Gitu kan.
0: Aku kalau misalnya lengkap-lengkapnya kayak gitu baru dengerin ini loh. Biasanya tuh kayak ya udah filter selamat pagi gitu-gitu aja.
1: Oh gitu ya,
0: iya,
1: Kak. Gak dunia kamu masih terlalu sempit ya aku rasa.
0: Oh
1: ya.
0: Iya, kayaknya aku harus meluas sampai ke Facebook Pro itu.
1: Iya benar, harus sekarang download Facebook Pro.
0: Mm-mm.
1: Konten-konten di situ ikutin.
0: Aduh, kita lanjut lagi nih teman Pro 2 ya. Kali ini topik kita berikutnya mungkin bisa Viva bacain dulu ya. Bisa keluar dari sini. Nah,
1: okay. Pas lagi liburan gak bawa uang tunai malah bikin pengeluaran jadi lebih boros.
0: Gimana tuh? Apakah kamu merasakan hal itu juga pas kamu entah liburan atau enggak kayak gitu? Tapi kalau misalnya lagi gak bawa cash, itu tuh pengeluaran jadi lebih banyak.
1: Aku kebalikannya sih kak, kayaknya.
0: Gimana?
1: Aku tuh tipe orang yang cashless kan, jadi jarang megang uang tunai.
0: Oke.
1: Okay. Apa-apa tuh pakai kris gitu. Justru kalau misalnya aku ambil uang misalnya 200.000 gitu, 300.000 gitu, kok kayak 3-4 hari kemudian udah sisa sedikit gitu, jadi kayak bingung uangnya kemana.
0: Iya.
1: Ngerti nggak sih? Karena mungkin ada aja nih uang di tas gitu kan,
0: beli belanjain.
1: kayak lapar mata gitu ya, lihat ini pengen itu. Tapi kalau nggak bawa uang tunai dan kita cuma pakai kris tuh kayak lebih apa ya, lebih hemat-hemat gitu kayak.
0: Oh, berarti kamu kalau misalnya pakai cashless itu jadi kurang suka belanja-belanja karena kayak merasa lagi nggak ada duit aja gitu.
1: Iya benar, sama juga selalu ngecek rekening kan jadinya. Ini kalau aku kris ini berapa ya? Oh sekian gitu kan.
0: Anu ya jadi masih
1: bisa mengontrol menurut aku ya.
0: Iya, sambil kalkulasi kan. Ini kalau aku belanja kayaknya nanti kurang segini.
1: Iya benar, nanti kayaknya jadi kurang berapa ribu gitu
0: iya
1: kan.
0: Kayak gitu. Oh iya paham.
1: Kalau kamu sendiri?
0: Kalau aku sebenarnya sekarang itu masih 50-50.
1: Oke. Okay.
0: Karena mungkin kebutuhan masih pakai tunainya masih lumayan ada gitu, beli bensin.
1: Iya sih.
0: Itu terus juga apalagi ya, mungkin kayak warung-warung kayak gitu kadang kan nggak ada yang apa sih, nggak ada Kris-nya ataupun QR-nya.
1: Iya, yeah, benar.
0: Apalagi kalau misalnya apa warung yang langganan udah bapak-bapak atau udah ibu-ibu, kan mungkin nggak apa ya, belum ada QR-nya kayak gitu. Jadi kayak masih harus nyediain beberapa. Cuman ya itu, kadang kita ngambilnya nggak banyak, kayak paling ya itu 100-200. Nggak tiba-tiba 10 juta di kantong tuh kayak berat nih.
1: 10 juta di kampung kayaknya kita nggak perlu belanja di apa, warung-warung kelontongan gitu ya.
0: Ibu mau apa bu, cabe nih? Gak usah kembalian bu.
1: Gak usah bu, masih sisa 900 juta sekian. Yeah. Oh. Tapi sebenarnya kalau aku pribadi ya kak, kalau aku sama teman-temanku nih, teman-teman kantor tuh kan juga, ini kalau kalian nonton ya.
0: Iya.
1: Yeah. Rata-rata nih kita tuh jarang banget pegang uang cash gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi kalau misalnya kita mau makan ke tempat makan tuh, kalau kita misalnya melipir, itu ada Kris-nya nggak? Ada Kris-nya. Kalau nggak ada Kris-nya, kita pergi kak, cari yang bisa Kris.
0: Tapi kalaupun ada yang, oh ternyata nggak ada, tapi pasti ada nanya pertanyaan berikutnya.
1: Ada, bisa transfer nggak? Karena mungkin ya itu opsi lain ketika mungkin, udahlah kita udah mampir di sini jauh-jauh, udah kayaknya nggak ada lagi deh tempat makan lain, udah sini aja walaupun nggak bisa Kris, Pak, Bu. Bisa transfer enggak gitu. Iya.
0: Atau enggak nih, mungkin opsi terakhir betul-betul enggak bisa, kayaknya harus ngorbanin satu orang ngambil cash. Jadi kayak udah di sana, udah terlanjur gitu. Terus ya udah deh aku yang ambil cash kayak gitu-gitu.
1: Enggak sih kayaknya.
0: Enggak, belum ada ya.
1: Omongan dulu sih biasanya di awal kalau sebelum berangkat, kayak
0: briefing depan warung gitu ya.
1: Kayak bikin lingkaran dulu ya, kayak rapat paripurna dulu kayaknya.
0: Tempat sini ada nggak? Nggak tahu. Iya, nanti ada satu yang masuk ngecek dulu. Bisa nggak? Bisa? Oh nggak bisa. Nggak bisa keluar.
1: Iya benar.
0: Benar. aku kayak kasihan gitu, kayak orangnya, yes ada orang pelanggan datang. Nah, nggak jadi.
1: Lihat dari kejauhan kan, di gerombolan cewek-cewek tuh.
0: Lumayan ini 10 porsi. Wah.
1: Iya. Ya sebenarnya kasihan sih kayak gitu. Makanya kadang mungkin ya kebanyakan warung-warung yang belum pakai Kris tuh mengusahakan tetap kamu makan di sini nggak, tapi tetap bisa transfer kok.
0: Gitu kan. Kayak gitu. Setidaknya ngasih tahu tandanya kalau nggak ada QR-nya bisa transfer kayak gitu. Betul. Iya benar juga sih ya. Nah mungkin nanti kita lanjut lagi karena kita bakal mendengarkan azan ya pastinya nanti tuh teman Pro 2 azan apa? Isya, kok aku tiba-tiba lupa ya ini aja apa?
1: Masih kayak ya. Bayang-bayang Kris-Kris ya?
0: Betul ya, pokoknya nanti setelah ini kita bakal mendengarkan Najan Isya, Taman Pro 2. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud. Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya." Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Oke, teman-teman Pro 2 Samarinda. Balik lagi nih di ngomongin bersama Aviva dan juga Ano.
1: Yes, masih kita lanjut lagi malam hari ini teman Pro 2 nih di YouTube-nya RRI Samarinda makin ramai gitu ya.
0: Betul.
1: Walaupun di mata Aviva masih tidak terlihat.
0: Silinder, Wak.
1: Iya, enggak ya, apa-apa. Ini
0: aku bacain ya.
1: Bantu bacain ya. Gitu. Nih, tadi kan kita ngabis ngomongin tentang cash sama cashless. Betul. Gitu ya. Ini ada yang komen Muhammad Fahreiza 1485. Dia bilang hashtag maaf sobat cashless.
0: Oh iya, itu tadi yang sebelumnya.
1: Benar.
0: Ya.
1: Benar. Terus juga nih ada Asrullah Ulah, dia bilang ada Desta Letter, Kak boleh dipakai. Itu Desta Letter tuh apa ya?
0: Kayaknya dia lagi promosi mungkin penggunaan kartu kreditnya dia.
1: Oh gitu,
0: gitu kan.
1: Memang memang namanya
0: suka nawarin jasa kadang teman-teman aku itu.
1: Tapi memang namanya Desta Letter gitu ya.
0: Iya.
1: Nama orang banget gitu ya. Kayak Desta pinjam uang dong ini. Oh, anu bank keliling.
0: Iya, pakai saja Desta Letter. 5 kali pembayaran iuran tanpa potongan admin.
1: Bener ya, kalau ada tambahan riba tuh teman berdua.
0: Bener.
1: Nih juga ada lagi, dia bilang

0: sih sebenarnya. Sebenarnya memang gak enak sih ya. Kan kita kadang pengennya dikembalikannya tuh cash juga ya. Gitu. Tapi malah kita transfer karena ya kita ini kaum-kaum malas ke ATM jadi ya gitu. Semoga enggak ada trauma gitu ya. Iya,
1: semoga tetap menjalin silaturahmi dengan baik.
0: Iya, karena itu jadi ladang dia, ladang pahala.
1: Oh iya, alhamdulillah.
0: Di saat orang lagi butuh-butuhnya.
1: Nih kalau denger ya, langsung oh apa iya aku dapat pahala.
0: Ini kan jadi kayak ceramah juga ya.
1: Bener, bener, bener, bener. Itu ya. Terus ini ada lagi yang komen. Ada Zain Kavila. Ya. Dia bilang tipsnya dong kak, hijab tegak, paripurna, anti geser, anti badai ala penyiar.
0: Ini bener kebetulan ini lagi pakai hijab ala penyiar karena emang tadi habis nyiar.
1: Oh gitu. Ya, tapi jadi tipsnya biar tegak itu mungkin di luar sana kan merasa kayak bikin tegak tapi kok masih plainnya gitu-gitu.
0: Kuncinya adalah memakai dalaman yang topi.
1: Oh gitu.
0: Gitu, jadi dia paripurna terus dililit di leher tuh sampai kayak kunci stang gitu.
1: Oh gitu. Jadi kayak udah menyatu dengan kepala itu.
0: Iya, jadi kayak noleh kanan itu badan kita juga ikut, Kak.
1: Badan-badannya noleh.
0: Iya benar. Jadi penyiar-penyiar itu yang hijab itu kalau di ruangan udah pasti ngetik tuh tegak gini kan. Terus udah pasti kalau dipanggil misalnya Viva
1: dari belakang gitu.
0: Iya, Viva misalnya. Udah jangan dia panggil, dia lagi kunci stang. Jadi kalau aku noleh tuh iya gitu.
1: Oh, alah aku baru tahu ya ternyata kalau sudah kunci stang gitu agak agak effort ya.
0: Iya,
1: geraknya
0: effort.
1: Tuh harus sebadan. Ada yang noleh ke belakang langsung
0: geser
1: gitu.
0: Karena ya lumayan bakar kalori ya.
1: Oh iya gitu, betul. Bisa. Terus nih ada nih New Secret Samarinda suruh nyanyi aja itu Nom katanya.
0: Ah, jangan.
1: Oh, apakah Anda penyanyi juga?
0: Gak usah nanya. Jangan.
1: Katanya kalau misalnya waktu program di TV gitu penyanyinya lagi gak ada, yang kamu yang ngisi gitu.
0: Enggak sih.
1: Oh, enggak.
0: Sebenarnya belum pernah saya menyanyi di kantor saya sendiri. Kalau ada lomba aja 17 Agustus lomba karaoke aku join lah gitu, meramaikan.
1: Pasti yang juara.
0: Enggak.
1: Oh, enggak.
0: Ya itu makanya suara saya ini sebenarnya tidak juga mau dilirik ya.
1: Kayak kamu tuh kayak pede tapi enggak pede gitu.
0: Iya, soalnya gimana ya? Kayak tune-nya tuh kayak naik turun aja gitu loh, perasaan ini gitu.
1: Oh, iya.
0: Naik turun.
1: Kalau lagi oke.
0: Kayak kadang tuh percaya diri banget, kadang mungkin extrovert introvert kayak ya. Ambivert ya namanya.
1: Iya, benar. Kamu masih kayak gitu ya rasanya ya. Oke, ini ada yang bilang mangat Mbak Peh gitu.
0: Iya, makasih Nela Pasaribu.
1: Iya, keren sih Desta letter emang. Ini langsung diakui loh sama ETPRI.
0: Iya, real sih. Memang mungkin udah banyak yang pakai jasanya dia.
1: Benar. Jangan bilang dia tuh jadi satu-satunya yang buka jasa untuk di kantor kayak gitu.
0: Kayaknya sih. Makanya dia kayak ada aja dompetnya tuh ada aja uang gitu.
1: Oh, oke. Okay. Tapi kok total pegawai di kantor tuh sekitar berapa?
0: Ratusan.
1: Mm-mm. Bayangin deh kalau satu aja ngantuin ratusan.
0: Asal dia enggak pakai bunga sih.
1: Oh gitu. Mm-mm. Aku gak kebayang aja betapa kasihannya Desta Letter ini.
0: Jadi okay. Dipromoin Desta Letter.
1: Bener-bener ya. Nih kita akhirnya lanjut lagi ke topik berikutnya ya. Kali ini teman Pro 2. Boleh dibacain lagi. Kalau ini kebaca gak? Kebaca dong.
0: Ini boleh gak sih? Lupa tadi.
1: Oh iya, sabar.
0: Boleh.
1: Oh iya. Boleh sambil
0: iya kita baca dulu ya.
1: Baca dulu.
0: Survei sebesar 40% para Gen Z saat interview kerja dan negosiasi gaji ditemani orang tua.
1: Oke, jadi ada sebuah survei bahwa sebesar 40% para Gen Z itu ternyata itu ditemani interview ya sama orang tuanya dan ngebahas tentang negosiasi gajinya itu juga. Tapi ini mungkin aku disclaimer dulu, ini kalau misalnya di Indonesia mungkin ada kayaknya beberapa, tapi itu di Inggris ternyata 40%-nya.
0: Oh, di Inggris. Mm-hmm. Jadi itu survei sebenarnya buat di Inggris.
1: Iya, tapi pengen aja aku bawain karena menurut aku sekarang tuh kayak masih ada tipe orang yang masih tetap enggak berani kalau enggak ditemenin sama orang tua.
0: Manja banget ya.
1: Iya, kalau itunya
0: kenapa
1: sih iya.
0: Kenapa gak semandiri itu sih? Kenapa harus ditemani? Oh mungkin biar ini kali orang tuanya gini, ngomong-ngomong di belakang gini.
1: Iya.
0: Jangan mau 500, naik,
1: lagi.
0: Tipis gitu ya.
1: Iya, ataupun kayak dikasih tips atau gimana. Tapi kan maksudku kita tuh kadang juga beberapa hal dulu tuh yang kayak masih ditemenin kayak gitu kan. Ya mungkin kalau udah beberapa titik kayak, oh ya udah deh aku ngurus sendiri sekarang.
0: Benar.
1: Contoh deh dulu kalau kita ke rumah

0: sakit siapa yang nemenin? Orang tua juga kan.
1: Iya, orang tua sih.
0: Kayak ngurus surat ini
1: administrasi
0: ini.
1: Administrasi orang tua.
0: Dulu kita kan enggak paham gitu-gitu, tiba-tiba udah masuk aja.
1: Iya. Nah, tapi itu sebenarnya untuk interview kerja ya ini ya. negosiasi gaji pula. Iya, kayaknya iya. Orang tua enggak perlu deh.
0: Benar, iya
1: kan?
0: Bisa
1: karena
0: sih.
1: Ini nanti HRD-nya mandang apa nih? Oh, ini orang tuanya ngapain masuk nih ke ruangan?
0: Iya. Malah mungkin kalau bisa dibilang jadi sebuah penilaian tertentu lagi untuk HRD-nya ngelihat kok pegawainya apa-apa bawa orang tuanya ya.
1: Iya.
0: Kan kayak gitu, kayak jadi mikir nih nanti kalau misalnya
1: jadi gak enakan.
0: Iya, terus juga kalau kayak susah dikit nanti malah ada ngadu-ngadu kayak atau apa kayak
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, HRD-nya juga jadi gak enak nih, aduh. Ini orang tuanya ternama gak ya atau apa ya? Gimana nih? Gitu kan.
0: Iya. Orang tuanya punya ladang di mana ini kok berani-beraninya ke sini kayak gitu. Iya.
1: Jadi canggung takutnya di ruangan itu. Tapi untungnya itu 40% ya.
0: Iya, 40%.
1: Masih sebagian kecil.
0: Tapi mungkin kamu ada tips enggak nih buat teman pro 2 mungkin juga yang kayak masih takut-takut ngurus sendiri kayak gitu, takut-takut apa-apa sendiri gitu buat mereka itu supaya bisa survive gitu dengan kemandiriannya dia.
1: Oh oke, okay. Kuncinya adalah berani komunikasi sih, gitu. Kayak kamu tuh nggak perlu takut orang itu bakal ngejudge kamu duluan gitu kan. Yeah. Maksudnya siapapun orang yang kamu temui, kalau kamu nggak tahu, datengin, tanya gitu. Tujuan kamu bertanya itu gitu. Jadi kayak kalau misalnya mungkin tipe-tipe yang pemalu ya, tipe-tipe pemalu. Mungkin bisa kali bikin notes dulu gitu.
0: Oh,
1: kan.
0: Oh ada
1: diketik dulu gitu.
0: Ada persiapan juga
1: persiapan,
0: gitu ya.
1: Persiapan mungkin ketik mau nanya ini tentang ini kan gitu, jadi bisa ngeliat gitu kan.
0: Iya, ada AI juga mungkin bisa konsultasi-konsultasi.
1: Bisa juga pakai suara AI. Biar AI aja nih yang ngomong gitu.
0: Aduh, aku gak kepikiran pakai suara AI gitu ya.
1: Iya, atau pakai iya, kalau enggak bisa ngomong gitu tuh.
0: Tapi kamu ini apa ya? Orangnya dulu nah, kalau sekarang kan ya karena udah punya pasangan gitu udah mulai berani gitu. Tapi dulu kayak ada malu-malunya gitu enggak?
1: Kalau aku pribadi aku tipe mandiri banget sih kak.
0: Mandiri banget? Udah dari dilajarin dari kecil gitu kah?
1: Iya dari kecil. Dari kecil. Orang tua aku tuh didik aku tuh perempuan tapi aku tuh harus bisa survive di luar. Jadi apa-apa tuh orang tua aku tuh selalu dulu nyuruh aku sendiri ngurus kartu keluarga gitu kan di camat tuh sendiri.
0: Oh bikin KTP itu juga
1: keluar sendiri keluar sendiri pokoknya apa-apa sendiri gitu. Jadi kayak udah apa ya kayak makanan sehari-hari dari kecil tuh kayak udah belajar apa-apa tuh sendiri mandiri. Jadi kalau misalnya dibilang malu bertanya kayaknya aku nggak malu gitu buat nanya.
0: Oh gitu, ternyata udah terbiasa dari dulu.
1: Iya,
0: ya
1: iya survive banget. Jadi kayak apa ya independent woman gitu.
0: Wih,
1: kan
0: asik. Malu gak abis ngomong gitu?
1: Malu.
0: Akhirnya ada malunya ya nomor berdua ya. Oke, itu dia topik terakhir kita kali ini gitu. Gimana akhirnya experience siaran di radio. Mungkin ini kedua kalinya kali ya. Setelah kemarin mungkin jadi narasumber gitu. Dan ini kayak jadi penyiar lah sebentar hari ini gitu.
1: Jadi
0: gimana?
1: Jadi narasumber sih lebih tepatnya.
0: Oh gitu.
1: Yang biasa saya host gitu kan nanya. Sekarang saya ditanya-tanya tuh seneng sih.
0: Oh gitu.
1: Kayak akhirnya ya saya jadi narasumber gitu.
0: Karena biasanya hari-hari nanya-nanya.
1: Iya hari-hari kan nanya-nanya kadang-kadang kalau jadi host apa ya host dialog gitu ya. Yang dialog-dialog ringan tapi
0: benar,
1: sih.
0: Benar.
1: Gitu. Kayak ngomong aja terus gitu. Ini kan kayak males jawab nih, jawab apa ya?
0: Atau malah gini, kadang aku juga ngerasa kalau kan kebiasaan kita tuh bertanya jadi udah terbiasa gitu kan ya. Tapi pas jawab kita jadi nggak terbiasa jawab, jadi kayak aku jawab apa nih gitu-gitu.
1: Lebih aku jaga ini sih, jaga ucapan takut bablas bener. Ya gitu.
0: Ya benar itu juga tuh teman pro 2. Tapi experience-nya gimana hari ini? Apakah menyenangkan?
1: Wah bintang 5 sih.
0: Bintang 5 ya.
1: Iya,
0: tapi
1: luar biasa.
0: Bukan superstar. Kenapa tiba-tiba lagi?
1: Jujur aku gak tahu lagunya.
0: Iya gak apa-apa. Kalau gak tahu mungkin abis ini bisa cari tahu ya. Tapi mungkin itu aja nih teman pro 2 untuk kali ini. Siaran kita berdua di ngomongin. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan buat Afifa.
1: Iya sama buat menyenangkan juga buat Kak Anom gitu ya.
0: Iya alhamdulillah menyenangkan. Ini jadi obrolan kita terpanjang ya. Setelah kita mungkin tahu-tahuan aja gitu.
1: Tahu-tahuan aja. Biasalah. Biasa. Anak sama Rinda kan tahu kok. Tapi untungnya itu bukan sepupu ya kan.
0: Betul. Kalau udah sepupu ngobrolnya dari dulu.
1: Iya, karena sama Rina tuh identik dengan oh itu sepupuku.
0: Nah, gitu. Itu juga kayak gitu. Tapi kita juga ngucapin terima kasih nih yang udah komen-komen di Instagram, di Instagram, di YouTube-nya RRI Samarinda ya. Ini udah ramai banget. Mungkin teman-temannya Aviva juga ataupun yang baru nonton gitu juga, semoga menyenangkan experience-nya ya. Komen-komennya juga ini lebih bukan Afifahnya tapi Desta letternya hari ini ya, temanya benar.
1: Karena kayaknya lebih berat di cashless itu ya bahasnya tadi.
0: Iya
1: ya.
0: Benar-benar.
1: Akhirnya si pengguna jasa ini merasa terpancing akan kepromosikan Desta letter ini.
0: Shout out buat Bang Desta ya. Iya. Sebetulnya Bang Desta.
1: Iya.
0: Oh benar.
1: Bang Desta. Desta Oparian. Bangga banget namanya disebut
0: ya. Akhirnya gitu sama Pro 2 ya. Dan itu aja untuk kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak Afifah.
1: Terima kasih banyak Kanom sudah memberikan waktu seru loh hari ini.
0: Alhamdulillah. Iya, aku juga seneng kali ini bisa ngobrol bareng. Semoga nanti ke depan-depannya bisa ketemu lagi, entah di sini lagi atau di sana gitu.
1: Boleh.
0: Kan ya.
1: Aku sangat terbuka luas untuk RRI Pro 2.
0: Iya, asik.
1: Apalagi di program ngomongin Azik.
0: Kita pokoknya yang ngobrol dua nih, aku mau ngasih tahu kamu ya, bisa komen aja nanti mau ngundang siapa lagi gitu tuh teman Pro 2, pokoknya untuk siaran bareng di ngomongin kayak hari ini gitu ya. Dan itu aja untuk kali ini. Sekali lagi buat kalian semua terima kasih banyak, dan nanti aku bakal lanjut lagi di jam 9 ya sampai malam nanti teman Pro 2. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda. Bye-bye.
1: Bye, sampai jumpa.

Vapro 2, waktunya kamu mendengarkan Vapro 2 Update bersama Anom Citro. Ducati mengkonfirmasi bahwa pihaknya akan berpisah dengan Francesco Bagnaia usai gelaran MotoGP 2026. Dan pengumuman ini menjadi akhir dari kebersamaan Ducati dan juga Bagnaia selama 8 musim. Dan dalam rentan waktu itu juga, Pecco, sapa anak kerapnya, berhasil meraih 2 gelar juara dunia. Bagnaia berhasil meraih gelar juara dunia MotoGP 2022 dan juga 2023 bersama pabrikan asal Italia itu juga, di mana Bagnaia juga mengukir 31 kali kemenangan, 62 podium, dan 28 kali pole position. Informasi berikutnya, teman Pro 2, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyebutkan bahwa pendanaan inovasi di Asia Tenggara termasuk Indonesia mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan pendanaan inovasi di Asia Tenggara yang memang turun, jadi bukan cuma di Indonesia tapi di Asia Tenggara juga turun sejak tahun 2021. Ada krisis kepercayaan atau trust yang memang harus dikembalikan bersama dengan membuat investasi yang lebih confident untuk masuk ke tanah air. Dan juga mengutip laporan dari Ekonomi CEA 2025, di mana Mutia menyebutkan ekonomi digital Indonesia mencapai sekitar 99 miliar US dollar pada tahun 2025, dan angka ini juga merupakan sepertiga dari nilai ekonomi digital seluruh ASEAN. Demikian Vapro 2 Update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.

0: NLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit tentunya di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena kita udah tersambung di Zoom dengan The Midlife Theory. Halo, selamat malam abang.
1: Malam abang juga.
0: Gokil, ini rame-rame banget di studio kayaknya nih ya.
1: Lumayan
0: ya. Emang lagi agenda ngumpul apa gimana nih?
1: Pas banget kebetulan.
2: Iya, pas lagi ngumpul besok latihan. Lagi mau latihan karena besok mau main.
0: Wih, gokil. Sekalian berarti ya.
2: Betul.
0: Kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Yes. Kita udah barengan sama The Midlife Theory. Ini ada abang-abang siapa aja nih? Mungkin boleh kenalan dulu kali ya.
2: Oke, malam semuanya, gua Feby, vokalis. Ini agak
0: mana nih?
2: Fitra.
1: Main bass.
0: Sando. Agak ribet ya.
1: Al di drum.
0: Oke.
2: Andi.
0: Harus sibuk banget nih kayaknya nih abang nih.
1: Ya, dia yang paling ganteng lah pokoknya.
0: Ais sedap.
1: Dia yang main kulintang.
0: Waduh.
1: Ya ada meja.
0: Oke, gokil.
1: Ada lagi satu bijar, cuma lagi di jalan dia.
0: Oh, lagi di jalan. Oh iya sih, benar sih. Ya kehidupan Jakarta dan sekitarnya tidak lepas dari macet ya. Benar-benar. Gimana nih kabarnya, abang-abang malam hari ini? Sehat semua?
2: Kenapa?
0: Malam hari ini sehat semua nih?
2: Alhamdulillah.
0: Ini berarti lagi latihan untuk tampil besok ya?
2: Ya, besok main di Jakalcer di Pasar Seni.
0: Seru-seru main di Ancol ya besok. Besok banget nih berarti ya?
2: Besok banget, jam 7:30 sampai jam 8.
0: Berarti bisa datang nih ya teman Pro 2 nih ya kalau mau main-main nih ya.
2: Boleh lah.
0: Sampai ya. Boleh, benar sekali. Dan gue mau nanya sih sebenarnya The Midlife Theory itu sebenarnya apa nih? Kayak setengah abad hidup kah atau apa nih sebenarnya?
1: Lama banget.
2: Lo apa gua fit?
1: Ini dong.
2: Oh ya, oke. Midlife sesuai namanya, kita om-om semuanya.
1: Kalau tim sepak bola tuh bukan U40 tapi A40.
0: A40 di atas ya. Di atas 40 ya.
2: Di atas 40 semuanya.
0: Oke.
2: Ada satu yang 30 si Bijar tuh.
0: Oke. Mendekati ya.
2: Mainnya sama orang tua juga. Jadi yang kepala udah tua.
0: Jokesnya udah mau bapak-bapak banget lah ya. Benar-benar. Berarti sebenarnya The Midlife Theory itu kebentuk udah lama atau sebenarnya baru-baru ini nih?
2: Kebentuknya baru bulan Januari.
0: Oh, bulan Januari ini berarti 2026 ini?
2: 2026. Wow.
0: Ini maksudnya perkumpulan apa nih akhirnya bikin band nih? Maksudnya teman-teman kantor kah atau tetangga kah?
2: Perkumpulan aki-aki. Ya, jadi kita tadinya ketemunya di komunitas ngeband dadakan.
0: Oke.
2: Tadinya nggak kenal. Gara-gara ngeband dadakan itu kita jadi saling kenal. Kayak gue sama Andi kenal sih dari kecil. Nah, Fitra sama Bizar, sama Bizar kenal dari kecil juga. Di situ ketemunya, terus main-main bareng. Ramean sih, komunitasnya ramean. Tapi terus ya kita ngobrolan, gue ada lagu nih, cocok nih, yaudah kita ngeband nih. Itulah kisah singkatnya gitu.
0: Kisah singkatnya seperti itu ya. Betul, tapi komunitas ngeband dadakan itu maksudnya itu gimana tuh? Maksudnya setiap kumpul kayak jamming aja kah atau gimana tuh?
2: Kayak orang main padel lah sekarang, apa sih ri apa sih itu namanya?
0: Kenal
2: lapangan.
0: Oh iya, tahu.
2: Ya kayak gitulah.
0: Riklub. Berarti emang sebenarnya ikutan komunitas semua yang sama. Sering jamming bareng, akhirnya nemu kecocokan nih.
2: Iya,
0: nemu kecocokan. Emang cocok atau dicocok-cocokan nih?
2: Ya, cocokologi aja lah kita.
0: Cocokologi aja ya. Bener. Dan berarti udah rilis berapa single nih sebelumnya nih?
2: Udah tiga
0: ya. Dan jadi yang ini yang
2: keempat malah.
0: Oh iya, yang Utuh Walau Tak Lengkap itu yang
2: keempat. Utuh ini single kedua ya,
0: kedua. Single kedua. Oke, berarti udah ada tiga apa aja tuh berarti? It's Over, It's Over tuh yang pertama.
2: It's Over, ya It's Over pertama, Utuh Walau Tak Lengkap kedua, In Dips ketiga, yang keempat Ya Sudah.
0: Ya Sudah yang keempat tuh, menarik. Nanti kita bakal bahas mungkin tentang lagu-lagunya gitu ya. Tadi kita udah kenalan sedikit ya bareng sama The Midlife Theory yang ya sesuai namanya ya. Dibentuk sesuai namanya dari komunitas. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Midlife Theory. Dan buat teman Pro 2 yang mau bertanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis itu kita bakal balik lagi, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to NLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi Tama dan juga kita tentunya masih ditemenin sama The Midlife Theory. Alright, kita ngomongin soal single-singlenya nih ya. Kan tadi udah, berarti udah ada 3 yang rilis dan akan rilis satu lagi, berarti yang keempat ya?
1: Iya, betul.
0: Ada It's Over, terus ada Utuh Walau Tak Lengkap, Indips juga ya?
1: Iya.
0: Kita mulai dari It's Over. Kenapa It's Over menjadi single pertama gitu kan? Tapi judulnya It's Over, tapi jadi single pertama nih. Kenapa tuh?
1: Kenapa, Bi?
2: baru mulai.
1: Jadi waktu kita kocok arisannya keluarnya itu.
0: Aduh.
1: Jadi kan lagunya keluar itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
0: Oke.
1: Jadi tadinya emang kita sempat galau nih, It's Over apa Utuh nih yang
0: duluan.
1: Tapi terus begitu coba didengar secara berurutan, ternyata lebih enak gitu kalau It's Over dulu, baru Utuh, baru Indip, baru Ya Sudah dan seterusnya gitu. Jadi kalau ngebayanginnya lagi nyetir di mobil gitu ya, kita dengerin secara komplit playlistnya secara berurutan, enak lah kayak gitu. Kalau secara tema sih kurang lebih, kita kan emang ngangkat temanya tema sehari-hari yang yang nggak ngawang-ngawang lah, jadinya variasi. Jadi nggak ada yang spesial karena A karena B, tapi lebih karena kita ngerasanya secara urutan lagunya tuh kalau dimainin berurut lebih enak kayak gitu.
0: Oke. Berarti dari lagunya ya. Benar-benar. Tapi berarti It's Over ini bercerita tentang apa berarti? Karena tadi kan diambil dari ya keseharian gitu kan?
1: Ya, It's Over itu ceritanya tentang orang yang lagi perang sama pikirannya. Jadi, kayak orang yang lagi punya masalah di kantor atau punya masalah di hubungan yang gue udah tahu nih harusnya udahan nih, ini udah toksik,
0: enak.
1: Tapi giliran, gue mau ambil keputusan terus. Dalam hatinya, coba lagi deh, coba kali.
0: Betul. Oke, berarti itu seperti ketika kita menjadi anak korporat, mau resign tapi nggak resign ya?
1: Nah, itu dia, benar. Kali-kali ntar bonus keluar nih.
0: Gitu. Ah, iya benar. Nanti deh, abis THR, THR deh.
1: THR gitu kan. THR sampai 5 tahun ini, mereka agak mundur-mundur.
0: Oke, berarti It's Over tentang ya kurang lebih tentang itu ya, tentang ya berada di hubungan yang sebenarnya udah tahu nih harus sudahan tapi masih dilanjut terus gitu kan. Terus kalau yang Utuh Walau Tak Lengkap nih.
1: Utuh Walau Tak Lengkap itu judulnya juga kan aneh.
0: Benar.
1: Lengkap gimana sih gitu kan. Jadi Utuh Walau Tak Lengkap itu buat orang-orang yang pernah ngerasain kehilangan. Dan kayaknya cukup banyak deh orang yang pernah ngerasain kehilangan. Kehilangan itu bisa kehilangan seseorang for good ya, bisa orang tua, bisa anak, bisa juga pasangan. Atau juga buat teman-teman yang orang tuanya berpisah, jadi harus tinggal di antara dua rumah. Menyesuaikan kalau di rumah satu gini gitu loh. Makanya orang-orang sering ngerasanya, hidup gue udah gak lengkap nih. Tapi sebenarnya di lingkungannya sendiri itu ya kan masih ada keluarga yang lain.
0: Yes.
1: Yang masih sayang, yang masih peduli. Nah, itu utuhnya tuh di situ sebenarnya. Jadi utuh, tapi ya enggak lengkap aja gitu. Tapi bukan berarti life enggak bisa go on. Jadi kita lebih fokusnya jangan fokus ke enggak lengkapnya, fokusnya ke utuhnya aja. Jadi, karena walaupun ada hal yang bikin kita gak lengkap, tapi tetap kita masih berada dalam satu keutuhan kok gitu loh.
0: Berarti kayak ibarat ya mungkin kita sebagai manusia melihat sisi positifnya gitu ya, walaupun mungkin ya kalau tadi kan contohnya misal orang tua yang berpisah gitu kan, ya mereka emang udah gak lengkap, udah gak saling bersama, tapi kan kita tetap punya ayah dan juga ibu gitu kan. Wow.
1: Kayak di liriknya tuh kalau yang buat yang berpisah itu kayak ini. Hidup tumbuh di antara yang berbeda, tanpa harus memilih siapa-siapa. Yang dekat tak selalu di samping, yang jauh tak pernah benar-benar hilang. Itu kayak gitu. Tapi kalau untuk yang kayak ditinggal orang tua, for good, meninggal gitu ya. Kayak meja makan tak selalu penuh, tapi tawa masih terdengar di beberapa waktu.
0: Aduh. Agak-agak ngena ya di hati ya. Benar. Berarti sebenarnya kalau di Utuh Walau Tak Lengkap ini POV-nya sebenarnya agak-agak general berarti ya.
1: Betul.
0: Maksudnya nggak spesifik ke misal kita lagi menjalani hubungan dengan seseorang atau mungkin kita sebagai anak juga bisa menginterpretasikannya gitu kan?
1: Iya, wow. Karena kan bentuk kehilangan kan macam-macam.
0: Benar. Kehilangan macam-macam. Tapi gimana caranya kita buat menghadapi kehilangan itu? Mungkin dari abang-abang ini punya wejangan?
1: Kuncinya satu sih, ikhlas kali ya.
0: Oh iya benar sih.
1: Karena itu yang paling susah soalnya.
0: Yes.
1: Walaupun kita bilang iya gue ngomong nih, udah gue ikhlas, gue terima gini, tetap aja mewek juga sih.
0: Iya benar sih. Pasti tetap ada gitu rasanya di hati gitu kan. Tapi sebagaimana kita manusia harus bisa mencoba perlahan ikhlas gitu berarti ya. Benar. Tapi kalau di lagu ini berarti siapa yang nulis nih?
1: Gue.
0: Ini dari pengalaman pribadi kah, Bang?
1: Dari biasa mantau TikTok.
0: Aduh. Ya. Anaknya sosmed banget tuh.
1: Bapak-bapak TikTok.
0: Benar. Tapi kalau nulis emang maksudnya idenya tuh dapat dari mana? Maksudnya dari kehidupan sekitar aja atau ada kayak sosok yang dibayangkan atau gimana tuh?
1: Oh enggak sih, jadi ya gitu ya, gue kalau nyari ide kan apa ya kira-kira gitu, sama refleksi ke diri juga. Ya kayak gue dan teman-teman sini juga pasti pernah ngerasain kehilangan gitu kan. Gue ada refleksi dari guanya sendiri, kayak ditinggal bokap-nyokap, ya kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya tetap ya dari diri sendiri, dari lingkungan juga diserap ya Bang ya.
1: Dan liatin ini ngeliatin ada teman-teman yang misalnya baru mengalami kehilangan.
0: Oke.
1: Ada ketemu teman-teman yang baru ngalamin perpisahan, ngobrol, di recall lagi. Oh ya, kelihatannya gini yang dirasa gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu Utuh Walau Tak Lengkap sebenarnya pesan yang ingin disampaikan The Midlife Theory ke pendengarnya itu apa? Biar dapetin apa gitu ketika udah mendengarkan.
1: Ya pesannya, setiap orang pasti pernah atau akan merasakan kehilangan. Dan kehilangan itu pasti akan bikin hidup kita jadi terasa nggak lengkap.
0: Yes.
1: Tapi ya jangan lupa, yang hilang nih mungkin satu, dua. Tapi kan di belakang kita masih banyak nih orang-orang yang masih nemenin kita sama-sama, masih care dan lain-lain. Ya kita boleh ngerasa kehilangan, boleh ngerasa sedih, tapi ya gak usah terlalu berlarut juga. Kita embrace aja apa yang kita punya sekarang.
0: Please. Itu kira-kira. Sedap. Kelihatan ya, midlife-nya ya. Kelihatan seniornya gitu kan. Akhirnya, jujur gue makin penasaran, mungkin teman Pro 2 juga pengen dengerin ya, Utuh Walau Tak Lengkap, ini dari The Midlife Theory, kira-kira gimana nih lagunya. Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama The Midlife Theory, tapi kita dengerin dulu, ini dia Utuh Walau Tak Lengkap dari The Midlife Theory.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama The Midlife Theory. Alright, tadi kita udah dengerin utuh walau tak lengkap gitu kan. Dan menurut gue gak tau kenapa ngerasa mendengar ada unsur Petra Sihombing di lagunya. Gue gak tau kenapa sih. Petra Sihombing, jujur. Mungkin karena, gak tau ya, kayak mungkin lirik-liriknya diambil dari kehidupan yang dekat juga atau gimana. Tapi kalau The Midlife Theory sendiri mendeskripsiin soal musik The Midlife Theory itu sebenarnya genrenya apa sih?
1: Genrenya musik enak.
0: Andy Coop ya, enak dikuping ya.
1: Iya benar. Jadi si listening indie pop gitu. Dan kebetulan kita ini pom-pom yang masih main sama anak Gen Z.
0: Oh iya.
1: Jadi dengerin musik yang mereka juga gitu loh.
0: Oh wow, dengerin apa aja berarti bang?
1: Ya apa aja, India, Fish, Baru,
0: Indie Baru, wow,
1: Sal, ya banyak lah. Yang baru-baru yang kita dengerin.
0: Ngikutin. Berarti emang ketika bikin musik itu ngikutin era yang sekarang atau sebenarnya kalian punya apa kayak egonya sendiri gitu?
1: Enggak lah, ego udah nggak laku kali ya.
0: Jadi emang ya ngikutin era yang ada sekarang berarti ya?
1: Jadi tema ini kita coba, oh enaknya kesini nih, larinya kesini, aransemennya enak dibikin gini, terus coba deh dibikin kayak misalnya kayak apalah gitu. Kalau cocok ya udah, kalau nggak cocok ya kita buang. Makanya kalau didengerin ya emang secara benang merahnya sih ada gitu. Tapi secara aransemen ya beda-beda.
0: Berarti di tiap lagu juga tentunya aransemennya beda, cuman garis merahnya, benang merahnya tetap sama gitu ya bang ya.
1: Iya betul.
0: Wow, oke. Tadi kan kita udah ngebahas soal single yang pertama It's Over, kemudian utuh walau tak lengkap. Yang ketiga adalah Indips. Kalau Indips itu tentang apa itu?
1: Indips orang galau.
0: galau kenapa tuh bang?
1: Galaunya dia senang sama orang cuma nggak punya nyali buat ngomong.
0: Giliran.
1: Ntar deh, kayaknya momennya belum pas nih. Ntar lu deh. Ntar kalau lagi gua ngomong ini, ntar dia pergi gitu. Terus begitu akhirnya, okay nih, momennya sekarang gua udah berani, orangnya udah pergi.
0: Oke. Jadi ada keraguan gitu ya buat menyatakan cinta. Apa tuh? Kisah siapa tuh katanya tuh?
1: Kisahnya si Eja katanya.
0: Main lempar-lempar aja deh kayaknya deh. Benar. Dan terus yang akan rilis berarti ya? Ya sudah ini. Ya. Itu boleh di spill enggak?
1: Boleh banget. Ya sudah rilis Lusa hari Jumat ya, tanggal 26. Jumat pagi udah ada di DSP. Liriknya bahasa Indonesia lagi. Ceritanya tentang kita ngomongin ini apa? Kalau ngomongin masalah, cobaan gitu kan akan datang terus nih.
0: Betul.
1: Terus akan ada orang, kadang kita tuh aduh apalagi sih nih gitu. Nah gitu. Nah bener. Jadi di situ lagunya lebih ke ngajak ya udah kalau masalah kan akan datang terus. Tapi yang penting, dan kedepannya kita nggak tahu nih, datang lebih susah, datang lebih baik. Kalau emang lagi fed up ya kita duduk aja dulu, santai, nikmatin. Habis itu baru kita jalan lagi. Terus di situ juga ada ngingetin, usah ambisius, ngejar yang belum pasti, pasti punya kita. Terus ngingetin juga semua yang datang punya alasan untuk pergi. Tapi inti dari semuanya, kalau dapat masalah apapun itu ya udah kita jalanin aja.
0: Oh sedap. Ini kata abang-abangan gue nih.
1: Yo, kerana lagi kan?
0: Bener. Berarti baru rilis Lusa gitu nanti ya.

0: Dukung kita-kita, dengerin terus, terus ntar pas pulang siaran nih, atau siapapun yang lagi di jalan, coba deh dengerin di DSP, Spotify, Apple Music atau apa, coba diurut, dengerin dari Insover, Utuh, Indips, pasti cocok deh.
1: Itu dia. Tapi kalau dengerin lagu-lagu The Midlife Theory, enaknya kapan nih, momen yang paling cocok?
0: Kapan aja.
1: Oh,
0: benar.
1: Okay.
0: Kalau ini bukan jualan.
1: Oh iya, benar. Berarti pagi enak, siang enak, malam enak gitu ya. Pokoknya kapan aja.
0: Paling enggak enak kalau lagi tidur.
1: Iya sih. Enggak denger dong itu namanya dong. Fokus tidur dong itu namanya dong. Oke. Kalau next projectnya kira-kira selain single ya sudah, akan ada album atau EP kah?
0: Nanti masih akan ada single lagi 2. Habis itu kita masih belum sepakat nih untuk albumnya. Kita nggak akan ngeluarin EP, tapi langsung album.
1: Wow.
0: Cuma belum tahu nanti albumnya 8 atau 10 lagu.
1: Menarik.
0: Tapi rencananya sih di tahun ini akan keluar.
1: Oh, di tahun ini juga? Wow.
0: Targetnya begitu, target.
1: Produktif sekali ya bapak-bapak ini ya.
0: Mumpung. Namanya omong kan. Udah
1: leng aja gitu. Iya benar, tiba-tiba hilang aja gitu kan. Mumpung masih sering ngumpul, ayo gas deh bikin gitu kan. Berarti sekarang bang lagunya udah banyak bang, berarti bang.
0: Ya lumayan lah.
1: Berapa tuh?
0: Buat 7 album.
1: Waduh. 7 album, kalau satu album 10, 70 tuh ya.
2: Ada gini lagi.
1: Aduh. Berarti nanti ditunggu aja ya, next singlenya, next albumnya. Bisa ditunggu. Mungkin kalau mau kepo-kepo, bisa kemana nih teman Pro2? Sosial medianya?
0: Sosmednya IG.
1: IG.
0: Demi Life Theory.
1: Okay.
0: TikTok juga ada.
1: TikTok juga sama ya?
0: The Midlife Theory.
1: Jadi di follow biar nggak ketinggalan dan tentunya bisa didengerin semua singlenya. Ada It's Over, terus Utuh Walau Tak Lengkap, sama Indips.
0: Indips.
1: Di semua DSP bisa ya?
0: Bisa, ada semua.
1: Kalau musik video udah ada kah?
0: Belum
1: ada ya. Mungkin nanti soon akan ada ya.
0: Yep.
1: Alright, oke, sekali lagi terima kasih buat abang-abang The Midlife Theory, sukses buat besok juga eventnya.
0: Pro2 FM.
1: Alright, gokil. Besok eventnya di mana? Di Ancol ya?
0: Di Ancol Pasar Seni.
1: Di Ancol
0: Jakarta 2026.
1: Jadi bisa datang tuh, main di jam 7:30 ya? 7:30 sampai jam
0: 8 sampai jam 8.
1: Boleh itu ya, buat ngisi waktu gitu kan, malam Jumat berarti ya.
0: Iya,
1: malam
0: daripada kena macet kan.
1: Nah, bener, mending langsung aja nonton The Midlife Theory. Mampir-mampir boleh lah ya, dengerin ya.
0: Boleh dong.
1: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat The Midlife Theory. Terima kasih ya bang, sukses selalu buat single-single dan album-albumnya. Ditunggu selanjutnya ya. Semoga masih semangat ya nanti ya.
0: Amin.
1: Thank you ya. Alright, terima kasih The Midlife Theory, dan terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita malam hari ini. Dan buat kamu tentunya jangan lupa buat selalu dengerin single-singlenya The Midlife Theory di semua DSP, dan juga tentunya bisa request di Pro2 FM seluruh Indonesia tentunya. Kalau gitu gue Aditama pamit, dan juga The Midlife Theory juga pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye. Music Life Chat. Music Life Chat.
3: Lights, camera, action.

0: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Open Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.
1: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
2: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
1: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
2: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
1: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror semua teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: dari kawasan Siat Jalan MM nomor 8 Samarinda.
1: Hai.
0: Hai ya.
2: Nah. Baru kedengaran ya. Sorry.
1: Tadi sayup-sayup aja kan.
2: Betul. Malam hari ini barengan sama Nam Citro dan juga
1: Hanau.
2: Hanau.
1: Iya.
2: Kenapa? Ada yang manggil.
1: Uwe gitu kayak lucu aja gitu. Hanau gitu.
2: Tapi temanmu ada yang manggil kayak gitu juga.
1: Enggak ada. Aku membuat sendiri.
2: Aneh banget begitu ya. Pastinya juga kita bakal nemenin kamu sampai nanti merapat di jam 11 malam nih, teman Pro 2. Karena malam hari ini ngomongin tentang hal yang benar-benar Hana banget katanya.
1: Aduh, enggak juga sih sesurli. Tapi aku rasa
2: untung kamu ngakuin gitu, enggak yang kayak apa? Oh iya kok, aku pakarnya banget gitu.
1: Takut.
2: Bukan takut ya. Kadang kayak kalau berlebihan jadi menakutkan ya.
1: Iya, jujur iya, ada pressure sendiri kayak.
2: Benar.
1: Gimana nih gitu.
2: Iya, karena mungkin hari ini kita bakal ngomongin tentang apa ya? Kayak kita aja kalau misalnya punya apa ya tuh teman berdua, kalau ngelihat orang itu tuh by feeling, by perasaan, ataupun juga ada seleksi yang buat oh dia nih cocok nih dia jadi teman kita
1: ya,
2: kayak gitu, apalagi kalau misalnya pasangan.
1: Betul, kalau misalnya aku tuh kayak sekali lihat kayak oh ini nih gitu, nggak tahu aku udah ngomong ke berapa orang kayak begitu tuh.
0: Apanya?
2: Beberapa orang apanya?
1: Feelingnya kayak oh ini struck nih, nih aku mau nih temenan sama dia. Oh ini kayaknya oke nih, bagus nih vibes-nya.
2: Oh dia, iya gitu, sih gitu. Ya kayak gitu kadang kita tuh apa ya punya perasaan tapi yang kayak bingung ngevalidasinya tuh ke siapa gitu. Jadi kayak kadang kita curhat ke teman kita, eh kayaknya aku ada yang deketin deh, eh kayaknya aku tuh suka sama ini deh, tapi bla bla bla bla bla bla bla kayak begitu.
1: Betul, kamu tipe
2: yang cerita gitu juga gak?
1: Eh jujur awal-awal aku tuh sebenarnya dulu aku nggak pernah cerita siapapun yang aku suka ke teman-teman aku, karena aku takut diledekin.
2: Oh, oke.
1: Karena teman-teman aku mulut tuh ember semua.
2: ada pegangannya enggak? Biasa kan ember ada pegangannya
1: ember,
2: tuh.
1: Bukan dong.
2: Bukan. Jadi
1: ya, ember semua. Cuman lama-lama kayak aduh, enggak enak juga kalau mendem sendiri. Jadi akhirnya aku kayak kadang suka cerita kayak itu menurut kamu dia gimana gitu.
2: Oh, gitu. Menurut orang dia itu gimana kayak gitu. Tapi perasaan setelah cerita apa akhirnya? Apakah awalnya kayak canggung aneh gitu atau ternyata yang kayak oh, ternyata lega juga ya habis cerita?
1: Ternyata lega sih jujur.
2: Oh, gitu.
1: Iya, aku tipe kali yang kayak akhirnya aku nggak, kalau misalnya ada something tuh aku bisa langsung cerita, nggak yang kayak aku diem aja kan kayak aduh asik sendiri tuh kayak nggak enak gitu.
2: Bener.
1: Aku butuh yang kayak gitu.
2: Tapi nggak diledekin kan?
1: Awalnya diledekin, betul, nggak bisa kita pungkiri ya teman-teman produk.
2: Kayak gitu aja pasti diledekin. Ini contoh yang paling simple deh, kita punya HP baru aja kita diledekin.
1: Iya,
2: tapi abis itu maksudnya ya orang kan kita memang takut gitu, kalau diledekin gimana ya. Padahal ya abis itu juga seminggu kemudian orang udah lupa.
1: Iya
2: ya kan. Nah apalagi yang kayak gitu-gitu, cerita-cerita lainnya kayak gitu-gitu.
1: Betul.
2: Itu sama aja tuh teman berdua. Tapi pastinya kita juga ngajak kamu buat gabungannya kira-kira
1: ya.
2: Dari kamu sendiri itu kalau misalnya mau memilih ataupun
1: mencari
2: karakternya seseorang
1: karakter
2: yang
1: seorang.
2: Mungkin ngerasa kamu cocok karena kan kita tahu kalau misalnya oh iya sih kadang kita tuh suka sama karakter ini sama karakter ini tapi paradoksnya kadang tuh kita ngelihat ada yang nggak cocok tapi kok nyaman, ada yang cocok tapi kok nggak nyaman.
1: Iya, kan kadang kita
2: tuh nggak butuh kriteria tapi ternyata dia cocok sama kita kayak gitu-gitu tuh teman berdua. Kalau kamu tipenya gimana? Apakah kamu yang suka mencari kriteria yang memang sesuai sama kamu atau memang kamu ya udah nerima
1: asal nyaman aja gitu.
2: Betul, asal jangan cowok apa kayak pasangan-pasangan ataupun cowok-cowok yang kayak red flag bahaya tuh teman berdua.
1: Itu dia yang perlu
2: waspadai. Tapi buat kamu yang mau gabungan bisa gabungan di mana Hana?
1: Bisa di 08 1258 487885
2: atau juga bisa gabungan di Instagramnya di @riprodua_samarinda.

0: 15 detik berharga.
1: Tahu nggak kenapa sabar itu sulit? Karena harus bertengkar hebat dengan diri sendiri.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

0: Iya, tadi ngomongin soal crush-crushan. Eh, crush ya tadi yang kita ngomongin ya?
1: Iya, bisa bilang ya begitu. Ataupun ya
0: masalah-masalah relationship
1: in gitu ya. 2020. Ini kalau misalnya kamu mengklaim dirimu, berarti kamu saat ini masih single ya?
0: Iya. Betul. Ya. Sejak kenapa? Tahun 1904.
1: Iya. Itu udah langsung ini ya, tren yang Jurassic Park itu ya.
0: Iya.
1: Dari 1900 tereren deng deng.
0: Kalau dinobatkan manusia purba single terlama tuh ada aku enggak di situ.
1: Tapi kan maksudku yang kamu jadi ngerasa enggak sendiri karena di luar sana pun juga banyak yang merasakan kayak gitu.
0: Betul.
1: Tapi mungkin sekarang kamu apa kayak memang fokus sama ya kuliah itu dulu gitu, ataukah kayak masih tetap open membuka hati gitu atau gimana? Kalau kamu sekarang?
0: Kalau aku sekarang, Zuzurli memang masih fokus kuliah.
1: Mm-mm.
0: Cuman kayak lucu aja ya kalau misalnya ada someone gitu nah.
1: Oh.
0: Kan tahu kan?
1: Iya, iya benar. Yang kalau misalnya oh datang pas semhas, oh datang pas
0: sudah Kak, ini aku udah di semester-semester akhir yang aku butuh support, mentally support Kak.
1: Iya, tapi kan ada teman-teman.
0: Iya, nah, makanya kayak sosok aja gitu.
1: Untungnya masih bisa bersosialisasi lah ya. Makanya kayak gitu. Tapi mungkin ini ya yang mungkin dirasakan orang-orang single atau jomblo gitu ya. Yaitu kalau cewek mungkin kebanyakan memang menunggu, tapi menunggu itu juga kok apa ya, ada kadang ada yang datang, kadang mungkin jarang atau
0: kadang nggak ada sama sekali,
1: kadang nggak ada,
0: ada
1: gitu kan ya. Kadang juga apa ya, kayak punya ketakutan sendiri yang kayak rasanya kok kayak aku mau menentukan seseorang nih kayak ada kan yang kayak oh masuk coba deh gitu, tapi ada yang
0: trust
1: masih
0: issue
1: trust issue kayak gitu untuk kenal ataupun membuka hati sama orang lain. Sebaliknya kalau cowok mungkin kayak udah pengen nyari gitu ya, mungkin bukan nyari sih tepatnya, kayak wih ada momen tertentu kayak wih kayaknya orang ini menarik gitu, ajak ngobrol gitu, kalau memang nyambung bisa lanjut, tapi ternyata kayak kok masih gagal-gagal kayak gitu. Itu juga mungkin dirasakan, aku pun juga pernah ngerasain itu tuh teman pro 2 gitu. Kalau kamu kayak ngerasanya itu gimana, kayak nunggu atau apa gitu yang mungkin pernah kamu rasain?
0: Aku tipikal yang nunggu sebenarnya. Aku nggak berani untuk take a first. First move duluan itu aku tidak berani.
1: Atau pernah yang kayak ngasih coba kasih tanda-tanda aja gitu. Pernah tapi nggak sadar kali
0: mungkin
1: ya.
0: Mungkin ya, iya. Karena gengsi aku tuh di atasnya langit-langit
1: iya,
0: lagi gitu.
1: Iya.
0: Cuman kan tadi Kak Arum sempat bilang tuh kalau cewek kayak nunggu, kalau cowok biasa nunggu momen tepat. Cuman Kak, sekarang ini di sekitaran aku cowok tuh juga nunggu.
1: Oh.
0: Seriusan.
1: Oh, begitu ya.
0: Yes.
1: Karena ini juga bahkan ada yang sekarang itu malah yang mungkin memulai itu si cewek.
0: Iya.
1: Contohnya
0: iya.
1: Di depan saya ini.
0: Bukti nyata
1: gitu ya. Pokoknya inisialnya LIA.
0: Udah bukan inisial.
1: Oh, bukan inisial ya. Sorry. Okay. Itu ternyata pernah juga gitu yang kayak kalau dia suka dia ngejar.
0: Iya, tapi memang ada sih teman-teman aku begitu. Makanya di sekitaran aku ceweknya tuh mulai langkah duluan, cowoknya yang kayak nunggu pergerakannya.
1: Atau ada yang kayak tarik ulur
0: iya,
1: gitu.
0: Iya. Makanya kadang aku tuh kadang suka agak nyentil kepala teman aku kalau misalnya
1: agak kasar ya, belum benjutnya lagi tuh kepala.
0: Agak nyentil gitu loh, misalnya dia udah yang kayak effort banget terus cowoknya tuh yang kayak sengaja nyuekin atau gimana gitu kan.
1: Yeah.
0: Inilah udah dia udah berani loh mulai duluan kamu kayak oh.
1: Tapi gitu. Jujur kalau ada yang kayak gitu, kalau aku ngelihatnya ya, ih parah so ganteng.
0: Kan. Aduh.
1: Kalau kamu mungkin juga ngerasa kayak gitu, tapi kan yang apa sih namanya teman kamu rasain ya beda. Oh, kerennya dia.
0: Iya. Aku enggak pernah ada suka sama tipe-tipe teman aku tuh.
1: Bener. Terus kalau misalnya kamu lihatnya tuh ada tambahan soknya tuh, ih sok keren.
0: Aduh.
1: Kenapa ya begitu ya tuh teman bro 2? Tapi tuh ini juga sih kalau misalnya aku ya kan kita POV-nya beda. Kamu bagi cewek atau bagi cowok tuh kayak kalau aku itu dulu sempat mengalami di mana masa sekolah tuh lumayan sering lah kayak misalnya pernah punya pacar atau pernah dekat sama orang gitu. Tapi ada masanya aku tuh pernah kayak kayak bener-bener nggak ada dan udah di titik karena saking lamanya mau mulainya tuh bingung. kayak bingung dari mulai kenalannya, ngobrolin apa aja.
0: Apakah itu yang membuat cowok-cowok terlihat kayak seperti tidak membuat pergerakan karena dia bingung juga mulainya gimana gitu ya?
1: Bener, kayak misalnya di aku dulu pernah ditanya Kak Vera, kenapa kamu apa sih namanya, kamu kok masih single aja gitu? Ya nggak apa-apa aku bilang, tapi maksudnya masih ada usaha kan? Ya ada Kak, tapi aku tuh sekarang bingung gitu, mulainya itu kayak apa, kayak kalau misalnya masih dalam masa kuliah, oke, pembahasannya tuh masih ada gitu, ngomongin tentang kuliahan, nongkrong gimana. Tapi kalau setelah itu, wah, kamu tuh temen berdua, aku aja sampai kayak jadi belajar lagi. Belajarnya tuh nggak yang ikut les ya, nggak gitu. Tapi kayak
0: baru mau nanya open di mana.
1: Enggak, tapi kayak apa ya? Bener-bener aku kayak kasih modal nekat lah untuk kayak beraniin, karena ternyata ada ketidakberanian itu lagi yang muncul gitu. Jadi kayak yaudah aku beraniin aja deh kayak gitu. Baru sekarang tuh udah mulai terbuka, udah mulai kebuka lagi wawasan-wawasan yang dulu gitu ya, walaupun mungkin metodenya sekarang tuh beda gitu sama dulu gitu. Jadi ya itu maksudnya, saking perkembangan zaman itu juga, kayak sekarang tuh kayak kalau misalnya kita terlalu excited kok kayak salah, tapi kalau nggak excited kayak salah juga. Gimana nih di antara mana nih meet-meetnya yang kayak yang pas biar orang tuh bisa ada, bukan terkesan ya, tapi orang tuh jadi interest sama kamu gitu, jadi bisa lanjut ngobrol, punya topik lagi, punya apa yang dibahas lagi kayak gitu.
0: Teman produ, aku baru mendengar POV dari cowok yang benar-benar memikirkan serumit itu ya teman produ.
1: Yes, kayak udah belajar satu lagi itu ya.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
4: Iya, Kak, boleh.
5: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
3: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
0: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?

0: Tapi ngomongin soal kesusahan mencari sebuah partner ini ya. Mm-hmm. Tapi menurut aku ya, kan ada banyak sebab akibatnya kan.
1: Iya.
0: Kalau kasus di aku yang paling sering itu adalah aku selalu nemu orang yang satu karakternya tuh selalu ada di setiap aku suka sama orang.
1: Oh, berarti kayak satu ini yang bikin kamu nyangkut, iya, tapi iya, sisanya agak-agak nih.
0: Iya. Enggak tahu kenapa enggak gini. Aku misalnya kayak kurang suka sama yang tipe yang begini kan. Mm-mm. Entah kenapa pas aku suka lagi sama orang, aku ketemu yang tipe yang begitu lagi.
1: Oh, berarti kayak tiap orang tuh kok kayak sering sama kayak
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, yang tipe yang begitu kenapa aku deketin ya gitu loh.
1: Tapi yang mungkin spesifik itu apa? Karena tipe dia itu yang kayak gimana? Kayak apakah dia cuek atau apa gitu?
0: Tipe yang aku terlalu momongin. Tahu gak sih? Jadi cowoknya yang manja banget.
1: Oh, jadi kayak apa ya bahasanya? Apa ya? Kok jadi menyek-menyek, kok kayak kasar gitu ya?
0: Sih, tapi kayak lebih ke lucu.
1: jadi pengen ya? Dia tuh pengen kayak lucu-lucuan.
0: Iya, dia kayak pengen kayak bingung nih aku. Jadi kesannya tuh jadi kayak dia nggak tahu apa-apa, dia nggak tahu gimana, dan dia perlu bantuan aku gitu-gitu.
1: Mungkin sebenarnya kalau kayak gitu tuh mungkin nggak apa-apa kalau misalnya dia masih bisa untuk misalnya menentukan sesuatu, menentukan pilihan ataupun juga ya udah settle di apa kehidupannya kayak gitu.
0: Bisa kan ada kok yang bagusnya itu tuh kan kayak ada fase-fasenya kan.
1: Iya benar.
0: Kan biar nggak terlalu serius-serius terus kan hubungan.
1: Iya
0: kan?
1: Benar.
0: Ada kayak lucu-lucunya kayak iya aku juga butuh bantuan kamu nih gitu kan. Itu kan gemes. Cuman
1: ini nih butuhnya banyak gitu ya.
0: Iya, dan aku sampai yang kayak kamu coba tentuin sendiri. Enggak, aku nggak bisa gitu kan.
1: Oh iya benar benar. Jangan
0: kayak gitu nah.
1: Dia tuh yang kayak apa ya benar sih kalau misalnya digituin tuh kayak kamu yang jadi nentuin, malah kamu jadi alfanya gitu.
0: Iya, dan aku tuh anak bungsu kan kak.
1: Iya.
0: Aku tuh kebiasaan dimanja banget di rumah.
1: Iya, tapi tiba-tiba disuruh switch jadi anak yang
0: bener kayak aku juga mau dimanja.
1: Iya gitu. tapi kayak jadi ini sih maksudnya kan pasti aku pun ngeliat kamu jadinya mikir juga ini aja dia kayak gini nanti itu kayak apa maksudnya masa apa-apa pilihannya tuh ya, kita yang nentuin, maksud dia sendiri nggak bisa nentuin pilihannya, kayak gitu.
0: Itu sudah, makanya aku tuh yang kayak oke, boleh kalau misalnya ada yang sesekali gitu kan, boleh kalau saya mau tanya-tanya, ngandelin pasangan itu boleh gitu kan.
1: Yeah.
0: Cuman kalau selalu membebankan semuanya ke pasangan kamu kan juga kayak capek.
1: Bener, kecuali kamu gini, maksudnya bingung diantara dua pilihan atau tiga pilihan. Kamu tuh maksudnya udah tahu mau yang mana, tapi cuman bingung.
0: Iya.
1: Nah, kan biasa tuh kita tuh ngalamin hal yang kayak gitu, bukan berarti nggak tahu sama sekali. Misalnya deh, kayak ih aku nih bingung ya mau beli motor yang warna hitam atau warna abu-abu ya.
0: Iya.
1: Kalau hitam kayaknya biar nggak cepat kotor, tapi kok kerenan yang abu-abu. Nah itu kan udah ada spesifiknya gitu kan ya.
0: Masih oke, masih diterima tuh. Tapi kalau yang nggak ada sama sekali.
1: Ya, aku harus misalnya, aku harus beli motor apa? Nah kamu kayak apa tuh jawabnya?
0: Kamu sukanya yang gimana?
1: Nggak tahu.
0: Dan aku tuh selalu ketemu yang begitu. Jadi aku dulu sempat, aku tuh kan sempat deket aja gitu kan.
1: Yeah,
0: aku
1: gak
0: pernah yang sampai anu gitu kan. Jadi kayak aku kan nilai-nilai dulu
1: baru,
0: kan.
1: Baru deket aja udah mulai gitu.
0: Nah, itu. Jadi aku tuh udah yang kayak pertama aku pernah deketnya kayak hampir seumuran gitu kan. Oke, modelnya sama kayak gitu juga. Terus aku coba cari kayaknya yang cari lebih tua mungkin yang lebih bijaksana dan gimana gitu kan.
1: Iya.
0: Enggak juga.
1: Oke.
0: Jadi kayak still kayak emang kakak maunya gimana sih gitu kan? Aku juga nggak tahu kayak hidupku ini sudah anu banget kayak.
1: Oh langsung.
0: Iya.
1: Aku jadi kayak. Aduh. Ya, tapi itu ini sih maksudnya pasti berasa jomplang karena ya kamu udah kamu ini kayak misalnya kamu aja tuh sekarang memang fokusnya mikirin karir gitu ya, mikirin udah tahu ini apa, tinggal coba apa kesempatan yang buka kayak gitu. Sedangkan dia mau misalnya abis lulus kuliah apa nggak tahu. Aduh.
0: Ya salam. Jadi aku langsung ya, terima kasih atas waktu Anda.
1: Ya itu udah jelas. Silakan, gitu. Jelas jadi satu karakter yang mungkin apa ya untuk untuk kamu yang udah paham tentang orang milih tujuan, orang milih memilih untuk mengambil keputusan kayak gitu kan jadi kayak ya ada jadi berasa oh iya ini memang enggak cocok nih begini, enggak cocok banget sama aku kayak gitu.
0: Ya jadi seperti
1: kasihannya ya kamu ya.
0: Terima kasih atas rasa kasihan itu.
1: Ya benar tuh teman pro 2 tuh ya, buat di luar sana kayak gitu, jangan sampai begitu ya, milih-milih sesuatu aja sampai bingung, harus ditanya ke orang lain dulu mau milih apa gitu tuh teman pro 2.

0: musik tradisional sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke sang pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
1: Cepat cek budaya.

0: Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
4: Eh, ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama, jangan nyalahin orang lain.
3: Ya terus gimana?
4: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
3: Eh, iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
4: Idih, udah gini aja

0: Tapi ya teman pro 2, kalau misalnya kayak orang yang mau cari pasangan ataupun yang juga misalnya kayak yang nunggu, pasti kita tuh bakal ngelihat karakternya gimana. Tapi sekarang itu apakah masih relevan itu gitu ya, untuk ngelihat karakternya tuh gimana, harus yang begini nih, harus yang A, harus yang B, harus yang C, jangan sampai yang F, G, H gitu-gitu. Kalau menurutmu gimana, Ana?
1: Iya lagi, dulu aku sempat yang kayak ngebingungin kayak apakah aku harus mengikuti standar yang aku mau gitu kan.
0: Bukan standar TikTok ya.
1: Iya, bukan standar TikTok. Apalagi standar motor juga.
0: Iya, betul. Wow, mantap banget gitu ya.
1: Iya, jadi kan pasti kita punya apa ya, kayak tipe gitu kan. Kayak aku maunya cowoknya yang begini, aku mau cowok yang begitu gitu kan. Tapi pada akhirnya kita kan gak bisa nyari sesempurna itu kan manusia.
0: Iya, benar.
1: Nah, itu dia, makanya aku ngerasa aku mengurangi beberapa poin-poin penting yang aku wajibkan ada gitu kan. Kalau misalnya yang kayak
0: itu biasa kriteria, iya, baik, tulus,
1: lucu,
0: apalagi ya tampan, maksudnya tuh kayak
1: gini-gini.
0: Tidak spesifik
1: iya,
0: gitu.
1: Iya. Biasa aku langsung ngurangin tuh, Kak. Mm-mm. Tapi aku tetap punya yang kayak ada prinsip kayak pokoknya ini dia harus ada. Kalau saya enggak ada, ya udah enggak bisa nih gitu. Mm-mm. Kayak entah pandangan dia, nilai visi misi dia ke depan itu gimana, segala macam itu yang perlu ada. Cuman untuk selebihnya aku yang kayak aku nyaman gak ya sama dia gitu. Aku balikin lagi nih ke diri aku.
0: Iya,
1: walaupun dia udah sesuai tapi ternyata aku ngerasa gak nyaman, ya buat apa dilanjutin ya sih?
0: Iya, benar. Aku tuh bahkan ngelihatnya sekarang tuh ya sebenarnya masih relevan ada juga, tapi ada juga yang enggak gitu. Karena kalau kita terlalu menentukan tuh kayak apa ya? Aku tuh kalau ngelihat tuh, oh ini ada nih yang memang cocok banget. Misalnya dua-duanya musisi, oh ya memang cocok banget gitu kan ya, berdua gitu. Tapi ada juga yang ternyata satu begitu aktif di pertemanan, satunya tuh pendiam di rumah. Ini contohnya yang kayak almarhum Vidi sama Sheila Dara. Itu contoh, maksudnya tuh bumi dan langit banget untuk karakternya. Tapi kenapa masih bisa tetap bersatu gitu loh dengan seberbeda karakter itu. Kayak gitu, jadi kayak ini masih relevan atau enggak gitu.
1: Iya, jadi menurut aku ya itu tadi, kayaknya asal saling ngerti aja gak sih?
0: Benar.
1: Makanya menurut aku tuh, aku dulu malah punya prinsip aku gak mau cari orang yang sifatnya tuh sama persis kayak aku. Kan bisa ada tuh orang yang kayak suka nyari ya, kayak aku harus nyari yang sama gitu.
0: Benar.
1: Justru aku lebih tertarik sama orang yang beda, karena aku suka denger cerita yang lain gitu. Nah kayak kalau aku di sini gini ada ya yang begitu. Aku suka begini.
0: Iya. kayak jadi hal yang baru untuk kita dengar. Itu malah jadi bikin kita tertarik kan ya.
1: Betul.
0: Tertarik kayak
1: bikin jadi kita lebih suka ngulik
0: gitu. Membuka pikiran kita, oh ternyata ada begini tuh teman pro 2. Nanti kita lanjutin lagi ya. Nanti malam nih teman pro 2 masih kok ya. Ini nanti kita lewat dulu jam 10 baru nanti kita bakal balik lagi.
1: Betul.

0: hal aneh, tak menyenangkan, menyulut emosi dan membakar ego. Apakah aku menyangkal? Tidak. Apakah aku menyerah? Juga tidak. Lalu, tenang, tak semua ada jawabannya sekarang.
1: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Gak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
2: Misi, paketnya kak.
1: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
3: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
2: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
3: Iya, Kak, boleh.
4: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya, kayaknya KTP saya hilang deh.
2: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
0: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?

0: Yeah.
1: Apa
0: gua ngomongin
1: dengan kayak habis keluar dari goa lah.
0: Iya. Karena kan jadinya lumayan lama kan.
1: Betul.
0: Produk kan pasti nungguin aku banget
1: Aduh, tiba-tiba jadi NPD ya. Berasa banget gitu ya. Tapi pastinya kita ngajak juga buat kamu gabungan nih teman Pro 2 ya.
0: Di di WhatsApp kita boleh di 0812-5848-7885.
1: Atau juga bisa gabungan di Instagramnya RRI Pro 2 sama Rinda. Boleh langsung gabungan aja.
0: Betul. Eh tapi Kak Anum, aku mau nanya deh sama kakak.
1: Kenapa?
0: Tadi sebenarnya teman Pro 2 waktu kita off air, Kak Anum tuh sempat nge-spill dulu dia berapa lama dia sempat menjalani hidup seorang diri ya. Berapa tadi? 5 abad iya. Kan?
1: Wah, berlebihan. Kalau ada tuh mungkin ini sekitar 5 tahunan.
0: 5 tahunan. Nah, itu tuh. Jadi kan kalau misalnya udah 5 tahun, selama 5 tahun itu kakak tuh pernah enggak sih kayak ekspektasi kakak tuh tinggi banget waktu setiap kali mau deketin orang?
1: Karena ekspektasi. Okay.
0: Iya, misalnya kalau kita mau deket orang kan, kita tuh selalu masang kayak ih nanti pasti kan baru pertama nih kayak ih ada lucu nih cewek nih, ini pasti cewek ini dia bakal ini, dia bakal ini, bakal itu gitu-gitu. Terus tiba-tiba yang kayak zongka atau apa gitu, boleh dispel.
1: Cerita-cerita
0: seperti itu.
1: Kan namanya dulu 5 tahun tuh ternyata ya masa-masa yang tadi itu yang dulu tuh pernah pacaran, tapi kok kayak sekarang mana gitu. Ya karena apa sih namanya, kayak betul-betul zero lagi untuk cara deket sama cewek kayak gitu atau mendekati gitulah ya. Karena aku jujur kadang tuh bisa asbun, tapi kadang aku takut apa ya namanya,
0: bukan
1: takut nggak ada obrolan.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kalau dulu. Kalau sekarang ya alhamdulillahnya.
0: Tidak percaya. Aku tidak bisa ngobrol.
1: Karena ya ada, maksudnya ngobrol ya bisa aja, tapi takut yang kayak obrolan kita tuh habis gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kan ada kepikiran tuh kamu bikin topik hari ini deh gitu ya. Ini pasti obrolannya tuh bakal ada habisnya gitu. Ya sama aku kayak gitu, ada takut kayak gitunya juga gitu. Ya jadi aku kiranya ngobrol gitulah sama temanku gitu, kayak apalagi sih, apakah ada yang berbeda gitu dari tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya nggak ada gitu, lebih kayak mungkin sekarang tuh lebih apa ya, kalau bisa dibilang tuh lebih cowok kayak kenalan ya, memang tujuannya pengen kenalan. Kalau memang tujuannya mau deketin, ngomong mau deketin dari awal. Jadi jadi ya kalaupun ada penolakan, langsung penolakan dari awal, enggak yang diambang-ambang kayak gitu-gitu. Jadi tuh ya to the point gitu intinya. Oh, aku mau begini-begini. Oh, enggak. Ya sudah, enggak. Akhirnya tuh begitu. Karena awalnya kan mikirnya takut ya. Kayak gitu. Takut mungkin ya karena takut penolakan, tapi setelah kayak sekali dua kali, oh gini, maksudnya enggak seburuk itu gitu. Oh, ya udah gitu. Mungkin abis itu lanjut lagi kehidupan, ya udah, mungkin ketemunya sama yang lain atau gimana, baru dilanjutin lagi. Gitu.
0: Sangat berlikaliku sekali ya.
1: Iya. Bener. Nah dari situ tuh baru, oh ternyata ada yang menarik perhatian, ngobrolnya nyambung gitu. Ternyata itu kayak masih permukaan banget. Pas udah deep, malah terlalu deep gitu. Jadi kayak kok kayaknya terlalu kesana gitu kan ya. Abis itu mungkin kita berdua kayak apa ya, nggak ngomong sih sebenarnya kayak gimana-gimana, tapi kita benar-benar berdua kayak sama-sama menghilang
0: dua-duanya.
1: Iya, kayak kayak aku nggak nyari, dia pun nggak nyari. Kan biasa kalau misalnya kita ngilang tuh jadi dianggap ghosting ya? Karena misalnya kita aku ngilang gitu, Hana ngechat kanom iya, gitu, aku
0: nih,
1: masih nggak dibalas ghosting. Ya berarti kan aku ghosting gitu. Benar. Nah ini tuh ya
0: aku nggak nyari juga, kakak juga nggak nyari.
1: Iya kayak gitu. Udah abis itu, oh ternyata masih ada fase yang begitu-begitu. Nama yang sekarang itu tuh ternyata kayak aku ketemu sama aku.
0: Oke.
1: Kamu tahu betapa asbunnya gini. Nah iya, aku tuh menemukan orang yang asbun juga kayak aku.
0: Aduh lucu banget lagi.
1: makanya sering banget aku tuh kalau posting dia itu yang aneh-aneh atau gimana gitu tuh ya, memang lucu-lucuannya kita tuh memang selalu begitu gitu. Ngobrol tuh ya udah aneh-anehnya, serius tapi tetap serius. Kalau maksudnya ternyata aku juga ada cerita. Kalau misalnya dulu aku tuh kayak ya udah menerima berbagai macam karakter gitu. Tapi ternyata aku ada yang terbebani dengan kayak misalnya dia sangat-sangat manja gitu. Jadinya ya aku yang lebih effort gimana-gimana kayak gitu. Ya sebenarnya jadi ngerasa capek gitu. Nah, aku tuh sempat kepikiran, aku tuh pengen punya apa ya? Punya pacar yang dia itu bener, kita tuh saling percaya tapi sama-sama cuek. Cueknya tuh bukan cuek yang gimana, enggak, tapi maksudnya ya tetap seru-seruan, tapi mau ada hal apa tuh ya itu tuh hal yang bercanda, ya udah itu dianggap bercanda. Kayak gitu-gitu. Jadi kayak aku pun ngolok-ngolokin dia, ya udah dia pun juga ngolok-ngolokin balik. Atau enggak ada baper-bapernya. Terus juga kayak misalnya sama-sama sibuk. Ya aku nggak ngechat dia, dia nggak ngechat juga gitu. Ya udah kita tuh ya sama-sama percaya aja. Kalau ngobrol nanti ngobrol lagi. Karena pernah ada momen yang kayak dia itu lagi cuti liburan ke Jakarta gitu kan. Terus ya aku membolehkan dia. Ya udah karena momennya kamu lagi liburan, liburan aja. Kalau memang pas lagi sempat ngabarin. Kayak gitu, jadi ya udah sama di jalan dia liburan sama temannya, abis itu dia ke tempat keluarganya, main sama adik-adiknya gitu. Ya udah aku biarin aja, karena itu momennya dia buat liburan kan. Kita kan kalau misalnya lagi libur, pasti nggak fokus kan, kayak misalnya, aduh masih tugas lagi gitu-gitu kan. Ya ini tuh karena dia udah mungkin padet sama kerjaannya waktunya liburan, ya udah nikmatin aja liburannya. Nanti kan balik-balik ke sini balik lagi kayak gitu.
0: Yaudah deh teman pro 2.
1: Susah kan.
0: Aduh ini sudah di tahap yang mana yang kayak udah tenang.
1: Pasti kamu mikir, iya kamu mikir kayak aku juga mencari kriterin seperti ini.
0: Gak, teman pro 2, untuk teman pro 2 yang masih melalui situasi sulit, percayalah kita bisa teman pro 2.

0: 15 detik berharga.
1: Ketika liburan tak lagi menjadi hiburan. Malas bicara dengan orang lain. Pengen menghilang dan berhenti pura-pura baik-baik aja.
2: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
3: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
2: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
3: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
2: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Tapi nih kak, sebenarnya kalau misalnya dari kakak sendiri gitu kan, mm-hmm, untuk mencari seseorang yang kayak, oh ini nih, ini dia nih orangnya, yeah, nih gitu kan. Kan memang tadi kita karakter kita masih 50-50 lah ya.
1: Benar, kayak kadang nebak, kadang ngebaca, ataupun nanti pas udah ngejalanin baru ngerasa tuh ada perubahan, ada mungkin perbedaan gitu-gitu.
0: Nah, cuman permasalahan yang biasa sering aku dan teman pro 2 asik. Aku ngajak-ngajak teman pro 2 senasib dengan aku.
1: Ya gak apa-apa, kan banyak di luar sana gitu kan.
0: Siapa tahu ya. Iya, jadi misalnya gini, aku udah ketemu orang kan. Oh, oke nih udah nyaman. Nanti kan pasti bakal ada tahap yang oke, mulai deep nih pembicaraan obrolannya. Udah bukan yang kayak biasa-biasa lagi, memang udah lebih gitu kan.
1: Yeah.
0: Nah, terus tuh ketemu nih ada sebuah mistake atau ada sebuah yang kayak aduh, kurang nih orang nih gitu. Ada beberapa orang yang pilih, "Ayo udah, langsung tinggalin, udah cut off karena aku ngerasa kayak enggak bisa nih, enggak bisa aku tolerin."
1: Oke. Okay.
0: Tapi ada juga yang mikir kayaknya dia bisa berubah deh.
1: Oh, oke. Okay.
0: Nah, begitu tuh. Menurut kakak gimana? Apa yang sebenarnya harus kita pilih gitu? Apakah kita oke aja kalau nge-cut off, atau boleh kasih kesempatan dia buat berubah atau nunggu gitu-gitu?
1: Kalau aku sih sebenarnya apa ya? Kalau aku tuh percaya sama feeling sih. Maksudnya kalau kamu memang percaya sama dia, ya udah ikut percaya aja gitu. Walaupun nanti ujungnya kenapa-napa, ya udah, berarti memang ya gini loh, jadi kayak fase hidup aja gitu, kita nyoba-nyoba. Kan kalau gagal ya udah kita coba lagi.
0: Iya sih.
1: Walaupun dia pasti makan waktu, makan tenaga, makan hati gitu ya.
0: Betul, betul.
1: Kayak gitu. Karena aku juga ngerasa ya, maksudnya di luar sana kita pun juga merasa tidak sempurna gitu. Kayak aku backgroundnya begini, aku backgroundnya begini.
0: Iya.
1: Misalnya dia di luar kok happy, ternyata di rumah banyak masalah. Kan kayak gitu-gitu. Ya maksudnya gak cuman dia aja yang ngerasain gitu. Kita pun juga yang ngerasa juga punya masalah, masalah keluarga ataupun juga masalah di luar, masalah lain-lainnya kayak gitu. Ya selama dia percaya sama kita, ya aku juga bisa percaya sama dia, ya udah kayak gitu. Kalau memang udah gak percaya dari awal, ya udah gak usah.
0: Iya ya. Ya menurut aku juga kalau
1: by feeling gak sih itu tuh. Kalau menurutku, aku baca itu tuh ya udah dari feeling. Kalau memang iya, kayak itu kan feeling kita, ya bakal nyoba gitu, nyoba ngelanjutin, ternyata malah makin parah, ya udah baru momennya buat ditinggalin. Karena kalau momen 50-50 itu nggak bisa yang kayak, bukan nggak bisa sih, tapi kayak kita 50-50 juga untuk lanjut atau enggak gitu.
0: Aku dulu sempat pernah ada teman aku tuh kayak yang cerita yang kayak, ih dia tuh suka ini Han, masih suka ini, ada kayak kebiasaan buruk gitulah gitu. Nah terus tuh dia kayak, apa dia mau berubah nggak ya atau apa ya gitu-gitu kan. Terus aku bilang kayak, kamu maunya gimana sama dianya gitu? Aku masih sayang banget gitu-gitu kan.
1: Okay.
0: Ya udah kamu perhatiin aja gitu kan, sampai kamu rasa penasaran kamu hilang gitu.
1: Nah. Okay.
0: Dan kamu kayak kamu memilih untuk stay dan untuk ngelihat perubahan dia. Kalau ternyata dia nggak berubah, ya udah gitu kan, nggak apa-apa. Tapi kalau saya dia berubah, alhamdulillah. Tapi jangan terlalu di memberi harapan banget gitu loh kak.
1: Iya.
0: Ke dia terus dia kayak, iya juga ya gitu. Tapi aku gak tahu sih kabar dia sekarang gimana. Dia udah gak mau cerita lagi.
1: Tapi kayaknya ya, kayak kalau sekarang itu tuh yang kepikiran adalah kriteria yang bakal jadi, ini gak banget nih, ini pasti enggak gitu. Kalau dia udah pinjol kayaknya, eh bukan pinjol, judol sekali, dua kali gitu, kayak enggak usahnya sekalian gitu.
0: Iya.
1: Bener kan? Maksudnya itu udah nyata yang kayak dia aja kayak bisa mempermainkan keuangannya begitu, terus juga ya hasilnya sudah pasti tidak halal gitu-gitu kan ya, kayak kita tuh jadi mikir juga kayak gitu. Apalagi mungkin ya kalau kita alhamdulillahnya masih bisa notice gitu yang kayak, oh ini nih jangan, ini apa kabar yang sudah terlanjur, misalnya udah melanjutkan hubungan tapi ternyata menjalani hal yang kayak gitu. Aduh, kasihan banget tuh teman pro 2 kalau udah nggak cerita-cerita ya. Aku kayak baca kayak di threads, kayak baca di Twitter, kita ada cerita kelilit utang gitu.
0: Kasihan banget.
1: Bener, kayak gitu ya. Kadang ya banyak yang kayak masih 50-50 yang ini juga. Yaitu kalau cari pasangan harus yang sudah bisa provide kamu.
0: Ada juga yang
1: jangan cari pasangan yang sama-sama mulai dari nol. Karena kalau nanti dia sudah punya duit, nanti dia bakal ninggalin kamu. Aduh, gimana sih jadinya? Kan kita tuh bingung juga ya kalau apalagi POV jadi cowok gitu harus nge-provide, sedangkan kita masih belum settle. Terus juga apa kabarnya untuk kita yang udah mulai sama-sama dari nol? Nanti malah cewek-cewek malah kayak kepikiran lagi ya kalau misalnya dia nanti kalau malah dia sukses, nanti malah dia ninggalin aku. Kok jadi kemana-mana gitu.
0: Menurut aku tuh pening banget ngobrolin yang kayak gitu-gitu. Karena kamu kalau mikir itu di dalam kepala kamu sendiri, ya pasangan kamu gak bakal tahu. Kamu sampaikan aja kayak, aku khawatir kalau misalnya ini nanti kedepannya kamu bakal gini. Oh yaudah, nanti aku coba usahain gak begini gitu.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: Tapi BTW Kak Anom ya, aku tuh sering banget, entah itu dari orang-orang terdekat aku atau enggak, aku lihat di sosmed, katanya tuh kalau misalnya kita mau cari pasangan tuh, kita tuh harus ngelihat di waktu dia paling titik dia, apa ya namanya, titik apa sih, kayak
1: titik terendah.
0: Iya, titik terendah. Aku bilang deep down, apaan deep down? Titik terendah.
1: Kenapa?
0: Katanya harus ngelihat waktu dia di titik terendah. Karena misalnya kita dekat sama orang, semua yang dia lakuin di awal itu tuh biasanya tuh enggak sepenuhnya itu dirinya dia. Jadi pas ada masalah, pas ada konflik, pas ada lagi ada suatu problem gitu kan. Nah, itu biasa baru nunjukin sikap aslinya.
1: Oke.
0: Okay. Itu katanya cara terbaik buat milih ini pasangan ini oke okay atau enggak ya.
1: Maksudnya dia pas lagi di titik terendah, apakah dia survive?
0: Iya, kita lihat
1: apakah dia nemuin solusinya ataukah dia ya itu tadi survive ataukah malah sebaliknya enggak gitu kan ya. Mungkin ada masuk akalnya sih. Karena ya apa ya, dari caranya kayak gitu sih dia nunjukin gitu ya kalau dia tuh walaupun segagal-gagalnya manusia, tapi dia mampu untuk bangkit gitu loh. Apalagi mungkin ya nanti dia pasti besarnya bakal punya keluarga kecil, ada mungkin pasangannya, ada anaknya juga. Ya itu juga sih sebenarnya.
0: Tapi masuk aku kadang nggak suka, kadang nggak setuju sama statement ini.
1: Kenapa?
0: Karena menurut aku kalau misalnya orang pas ada di titik rendah, itu tuh pasti banyak banget penyebabnya. Maksudnya mungkin
1: eksternalnya ya, dari hal-hal di luar itu.
0: Mungkin di fase yang ini dia tuh memang udah parah banget. Jadi waktu pas dia lagi membludak gitu kan, dia beneran sekacau itu. Tapi kalau misalnya ada lagi ada masalah dan dianya tenang juga, dia bisa menghadapi itu dengan baik. Jadi menurut aku tuh gak bisa terlalu dijadikan takaran kayak, oh ini nih sifat aslinya dia nih pada saat dia marah. Karena bisa jadi ada banyak faktornya kan yang mengaruhi. Siapa tahu ada waktu marah dianya gak terlalu banyak masalah, ada problem dianya lagi banyak masalah, itu kan mengaruhi kan.
1: Atau ternyata lagi ada masalah, bukan karakter aslinya, maksudnya karakter bagusnya yang keluar, tapi malah dibantu orang, jadi membuat karakternya tuh tetap masih apa kelihatan ada, bukan manja sih, tapi kayak kelihatan yang belum bisa survive sepenuhnya sendiri gitu. Iya sih, ada masuk akalnya juga kayak gitu. Tapi ya itu sih, kalau aku ngelihat tuh ya itu kadang tuh masih wajar untuk misalnya manusia ngelihat kalau hal yang itu tuh tidak dia sukai gitu, kayak contoh tadi kayak mungkin sempat melakukan hal-hal yang bukan kejahatan ya, tapi hal-hal yang kayak waduh ini aja sudah pinjol langsung. Bukan pinjol sih, tapi kayak judol kayak gitu-gitu. Kalau pinjaman online kan maksudnya masih masih ada orang tuh yang memang butuh gitu. Tapi memang harus sustain atau ya harus bisa bertanggung jawab gitu kan ya. Tapi itu ya kayak gitu-gitu tuh ya pasti mewajari banget. Ataupun juga ada karakter yang dia tuh misalnya misalnya contoh Hana gak bisa dimarahin, tapi ketemu sama orang yang temperamen. Wah, pasti bakal apa ya, nge-trigger buat kamu sendiri punya punya penyakit mental yang nanti tuh timbulnya tuh di kamu bukan di dia gitu loh. Yang kayak gitu-gitu.
0: Dan aku tuh yang selalu kadang tuh permasalahan yang aku alami setiap kali aku dekat sama orang tuh adalah kan oke, mungkin waktu dulu-dulu aku enggak yang kayak gini sih. Aku baru-baru punya pemikiran sekarang ini sih.
1: Iya enggak apa-apa.
0: Iya, berarti berproses.
1: Betul.
0: Nah, jadi gini Kak, aku tuh kan kalau misalnya setiap kali ada masalah sama orang ini gitu kan, aku mau mencoba ngeliat POV dari dia. Ini kira-kira kalau misalnya dia lagi pusing karena tugas dia segala macam, dan aku datang dengan ngomel-ngomel, ya aku memang bakalan kesel sih gitu kan. Aku mencoba nih memahami POV dari dia. Cuman yang problemnya adalah dia yang tidak mencoba memahami POV aku balik.
1: Seolah-olah
0: aku terus yang kayak iya.
1: Dan kamu juga pasti berharap timbal balik yang bukan sesuai sih, tapi timbal balik yang juga bagus buat kamu gitu. Iya.
0: Dan yang paling jeleknya adalah, dan dia jadi akhirnya memanfaatkan aku yang memahami keadaan dia tuh, ya kamu tahu juga kan keadaan aku gitu kan, kamu kan yang paling ngerti keadaan aku gimana tapi dia nggak mau mencoba memahami keadaan aku, jadi kayak ya udah berarti ini semua tentang kamu aja deh.
1: Paham. Kadang itu ini sih jadi ketidakpekaan itu sendiri sih, maksudnya ya ternyata di luar sana iya masih banyak juga cowok-cowok yang apa ataupun iya sebaliknya juga sama, iya, ya orang-orang sama yang tidak peka kayak gitu. Karena jujur aku tuh awalnya itu enggak peka.
0: Oke,
1: gitu ya, karena karena kayak iya aku tuh kayak soal gini, contoh kayak kalau cewek kan suka ngasih kode-kode, kode marah, kode
0: Morse.
1: Iya, itu juga
0: kode rumput.
1: Iya itu juga atau kode HP-nya ATM-nya
0: enggak
1: ya kemana-mana ya. Tapi itu kayak aku tuh bingung gitu. Kode ini kode apa? Maksudnya tuh apa gitu? Karena mungkin di sebelum-sebelumnya tuh kayak dikasih kode. Aku tuh udah ngode ini loh. Hah? Apa? Gak paham gitu. Jadi tuh banyak miskom yang terjadi gitu. Sedangkan ya alhamdulillahnya sama yang sekarang tuh maksudnya
0: bukan enggak
1: tapi lebih ke ya udah nggak apa-apa, kamu mending ngomong aja, kamu kasih tahu kalau aku ada salah, kasih tahu gitu. Kalau kamu lagi marah, kamu kasih tahu. Kalau kamu lagi bete sama aku, kasih tahu. Jangan jadi tiba-tiba switch, karena kadang aku nggak ngerasa begitu, ada yang merasa kayak kenapa kamu kok kamu nggak peka sih gitu. Iya sih, tapi kan iya namanya komunikasi harus diomongkan kan, bukan dikode-kodein.
0: Iya
1: kayak gitu. Kamu pernah kayak kode-kodein gitu terus orang nggak tahu, atau ternyata sebaliknya gitu yang ternyata kayak kamu peka dia nggak peka banget, gitu gitulah maksudnya.
0: Aku pernah juga mencoba mengkode gitu kan, kayak aku tuh lagi marah gitu kan.
1: Iya, tapi kenapa nggak kamu marah begitu?
0: Nggak enak, aku juga nggak enakan. Nah, habis itu aku langsung disindir. Aku kan anak komunikasi kan.
1: Wah.
0: Jadi kayak, kamu ini anak komunikasi tapi kok komunikasi macam
1: ada begitu tuh ya, teman bro dua.

0: jadi. Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati,

0: Ternyata udah mau jam 11 ya.
1: Tidak terasa ya, iya. Waktu ini sungguh berjalan dengan cepat melaju. Tapi biasa kalau ungkapan waktu berjalan dengan cepat itu time flies gitu kan, yang kayak flies gitu.
0: Kita
1: kan
0: tuh terlalu menikmati sampai lupa sama waktunya.
1: Iya. Enggak, tapi kenapa flies? Kenapa enggak running aja? Kenapa enggak jam? Kenapa fly? Kenapa terbang?
0: Enggak
1: gitu,
0: tahu ya. Itu tuh kayak sembarang mudah yang suka ngomong bahasa Inggris dah gitu. Kalau aku sih kayak misalnya begitu, kayak tiba-tiba cepat gitu. Oh, berarti kita sudah terlalu menikmati waktunya kayak gitu, sama obrolannya tuh kayak udah udah selesai. Tidak gitu-gitu kan. Bener. Tapi mungkin kalau dari Hana sendiri gimana melihat bahwa pencarian ataupun juga menunggu seseorang tuh ternyata banyak banget faktor-faktornya kayak
1: betul,
0: gitu.
1: Betul, betul. Karena udah tadi kita juga udah ngomongin kan kayak apa sih yang sebenarnya perlu diwanti-wanti kalau mau cari pasangan. Tapi setelah aku lihat-lihat juga, kalau kita terlalu berfokus cari pasangan yang ideal tapi kitanya sendiri,
0: iya, kitanya masih terlalu gengsi.
1: Ataupun kitanya sendiri juga enggak berubah untuk menjadi lebih baik ya, kayak kasian banget sih gitu loh. Betul. Kamu nyari yang sempurna tapi kamu sendiri belum mencoba untuk menjadi hal itu gitu.
0: Aku kan bahkan sampai sekarang tuh ini loh, kayak apa ya, ya kita tuh kan pasti pengen cari yang terbaik, ya terbaik kembali buat siapa, buat kita,
1: buat
0: gitu
1: kita, betul.
0: Tapi kadang ya kita juga harus menjadi terbaik buat orang lain. Itu
1: betul.
0: Walaupun kadang ya bebannya jadi sama-sama tinggi gitu. Kalau kayak sama-sama terbaik gitu, kenapa enggak? Kalau aku ya, kenapa enggak memanusiakan manusia?
1: Iya,
0: orang pun juga, kayak kita semua pun juga punya, pernah punya masalah, pernah punya background yang mungkin apa ya, kalaupun diceritakan mungkin orang lain tuh mungkin bakal gak suka gitu sama kita gitu. Tapi tuh ya apa ya, itu kembali lagi gitu. Nanti kadang ya kita bukan bisa menentukan kamu harus dapat secepatnya teman pro 2, enggak juga. Tapi tunggulah momennya gitu ya, kalau memang sudah ada. Tapi pastinya juga mungkin dari kamu yang mau berusaha, selamat berusaha,
1: selamat berusaha.
0: Ya, karena selama kamu usaha, kamu pasti mendapatkan hasil yang terbaik buat kamu.
1: Asik. Tapi memang aku percaya memang semua orang itu kan memang berproses kan.
0: Betul.
1: Gak ada sih yang berhenti, aku udah selesai berproses, gak ada.
0: Gak ada, gitu, yang mau sampai tua pun juga masih proses.
1: Betul.
0: Untuk memperoleh dua. Ya, untuk kamu bisa dapat pasangan aja itu masih proses. Untuk kamu nanti sudah dapat pasangan untuk bisa melanjutkan hidup, itu proses juga. Karena belum tentu juga kamu bisa bertahan selamanya gitu.
1: Iya, aduh.
0: Ya kan, terlalu jauh nih. Itu aja ya pastinya. Kali ini teman Prodo, semoga apa yang udah kita cuap-cuapkan hari ini, itu semoga ada bisa yang kamu dapatkan lah.
1: Iya,
0: ya, insight-insightnya.
1: Harus ada yang bisa diambil.
0: Betul. Ya, walaupun mungkin obrolan apa maksudnya kita kan ngobrol dari tadi sebenarnya enggak pasti ya. Kayak kamu harus begini teman Prodo. Enggak ada sama sekali. Karena kita pun juga apa ya, nggak bisa memastikan itu benar atau tidaknya tuh teman berdua kita.
1: Itu kamu sendiri yang menentukan.
0: Betul, itu juga dari kamu pastinya. Ya, dan itu aja untuk kali ini. Terima kasih Hana.
1: Terima kasih Kano.
0: Ya, terima kasih juga ada Lia ya, si
1: mau cari sebutan.
0: lovers expert gitu. Bener, kalau mau curhat males udah, so cantik ngeliatin lah dia. Bener ya teman berdua, itu udah ya pokoknya. Sekali lagi terima kasih banyak buat kamu juga yang udah dengerin waktunya. Kita bertiga pamit undur diri. Selamat malam.
1: Selamat good night,
0: beristirahat. Karena hari ini masih Rabu, besok masih ada Kamis.
1: Jumat,
0: karena liburnya masih lama. 17-an. Bulan depan tuh teman berdua ya. Ya sudah, itu aja dari kita teman berdua. Kayaknya tadi aku udah ngucapin ya, ngapain ngucapin balik ya sudah. Bye bye.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Jangan Sembunyi di Bumi adalah sebuah karya yang ditulis oleh salah satu penulis terkenal. Dalam hal ini kita akan mengambil contoh dari buku fiksi ilmiah klasik The War of the World, karya H.G. Wells. Buku ini memperkenalkan pembaca pada sebuah cerita yang menggabungkan elemen fiksi ilmiah, petualangan, dan komentar sosial. Cerita dimulai dengan narasi seorang penulis yang berperan sebagai narator, menggambarkan kehidupan sehari-harinya di Inggris. Ia kemudian menceritakan kedatangan makhluk asing dari planet Mars yang mendarat di sekitar London. Para makhluk ini, yang kemudian dikenal sebagai tripod, adalah makhluk-makhluk yang mengancam dengan teknologi canggih dan tujuan yang misterius. Salah satu aspek penting dari buku ini adalah cara H.G. Wells menggambarkan dampak invasi makhluk asing terhadap masyarakat manusia. Ketika para tripod muncul, ketakutan dan kebingungan merajalela di seluruh Inggris. Orang-orang mencoba melarikan diri dan bersembunyi, dan pemerintah berusaha memerangi makhluk asing ini. Tetapi dengan teknologi manusia yang jauh kalah canggih. Melalui narasi ini, buku ini menyampaikan pesan tentang kerentanan manusia terhadap ancaman dari luar angkasa, serta komentar tentang teknologi, imperialisme, dan perang. Pemikiran-pemikiran inilah yang membuat The War of the World menjadi karya yang masih relevan hingga saat ini. Selain itu, buku ini juga menghadirkan konflik internal dan perubahan karakter dalam diri narator. Ia mengalami transformasi emosional dan spiritual selama perjalanan melawan makhluk asing ini. Ia menunjukkan bahwa situasi ekstrim, manusia mampu tumbuh dan berubah. Sang penulis menggunakan bahasa deskriptif yang kuat untuk menggambarkan makhluk asing dan kehancuran yang mereka timbulkan, menciptakan gambaran yang mendalam dan mencekam bagi para pembaca. Penggambaran realistis ini menambahkan elemen ketegangan dalam cerita. Pada akhirnya, narator menyadari bahwa makhluk asing ini telah mati secara alami karena tidak dapat bertahan di lingkungan bumi yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa bahaya dari luar angkasa dapat diatasi dan manusia dapat bertahan dan pulih dari ancaman tersebut. Dalam buku The War of the World, H.G. Wells menciptakan kisah yang mendebarkan dan memikat, sekaligus menyelipkan pesan-pesan mendalam tentang perjuangan manusia melawan ancaman dari luar angkasa dan tentang sifat manusia yang bisa berubah dalam situasi ekstrim. Buku ini tetap menjadi salah satu karya klasik dalam genre fiksi ilmiah dan tetap relevan dalam konteks perdebatan tentang eksplorasi luar angkasa dan ancaman yang mungkin dihadapi manusia di masa depan. Demikian esensi buku berjudul Jangan Sembunyi di Bumi, karya H.G. Wells. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Ya gak apa-apa, isi kepala tiap orang beda-beda. Sederhanakan cara berpikir agar mudah memahami.
2: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
3: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
2: Temen apaan sih?
3: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
4: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
3: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
5: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Eh, aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya, kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja, Gin, ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.
2: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
4: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: 15 detik berharga.
1: Untuk hati yang menahan perih, kuat ya. Luka tak akan selamanya menyiksa bila segera mencari penyembuhnya.

0: cewek. Dari mana mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Instagram @RRIPRO2SAMARINDA dan Twitter @PRO2SAMARINDA.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro2 FM.
4: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ya, no, akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no.
5: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu,

0: Capek banget ya hari ini, Nom.
1: Iya, Lun. Rasanya udah gak kehitung berapa kali aku kirim lamaran kerja. Tes udah, interview juga udah, tapi ujung-ujungnya gagal lagi.
0: Aku ngerti banget sih rasanya, tapi jangan nyerah dulu ya. Kadang yang kita tunggu itu tuh datangnya pas kita udah hampir nyerah, tahu?
1: Aku tuh cuman ngerasa capek banget loh. Kayak semua usaha aku tuh gak ada hasilnya. Teman-teman udah pada kerja, udah mandiri, sementara aku masih berjuang di titik yang sama.
0: Tapi kamu tahu gak, Nom? Semua orang punya waktunya sendiri-sendiri. Kadang yang lambat tuh bukan berarti gagal. Bisa jadi nih, Tuhan lagi nyiapin sesuatu yang lebih pas buat kamu.
1: Mungkin aku terlalu sibuk nyalahin diri sendiri kali ya. Padahal aku udah berusaha sekuat itu.
0: Nah, itu dia. Kadang kita cuma perlu percaya sama proses. Tuhan tuh gak pernah tidur, Nom. Dia cuma nunggu waktu terbaik aja buat bilang, sekarang giliran kamu.
1: Bentar Lun, kok ada chat masuk? Selamat, Anda diterima sebagai bagian dari tim kami. Lun, aku keterima kerja, Lun.
0: Serius? Ya ampun, Nom, akhirnya. Aku ikut seneng banget.
1: Wah, ternyata bener, Lun, ya. Usaha gak akan mengkhianati hasil. Ya mungkin jalannya panjang, tapi akhirnya nyampe juga.
0: Dan setiap doa yang kamu kirim gak ada yang sia-sia, Nom. Cuma nunggu waktu aja buat dikabulin.
1: Malam ini aku mau tidur nyenyak banget. Akhirnya.

FM Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari. Menutup kebersamaan kita di lembaran Rabu 24 Juni 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Kamis 25 Juni 2026. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apa hukumnya bohong untuk kebaikan?
2: Pada dasarnya, berbohong dalam Islam adalah haram. Kejujuran menjadi pondasi akhlak dari seorang muslim, dan dusta adalah pintu bagi banyaknya dosa. Namun di dalam Islam sendiri, agama menjadi yang penuh dengan hikmah. Dalam kondisi tertentu dan sangat terbatas, berkata tidak sebenarnya dibolehkan, tetapi bukan untuk kepentingan pribadi. Ini demi kemaslahatan yang lebih besar. Rasulullah juga pernah menjelaskan ada tiga keadaan di mana hal tersebut dibolehkan. Pertama, untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Kedua, dalam hubungan suami istri, untuk menjaga keharmonisan dan kasih sayang sesama. Dan yang terakhir, dalam strategi perang, demi melindungi kaum muslimin. Namun ingat ini, wahai saudaraku, yang dibolehkan adalah ucapan yang membawa kebaikan, bukan kebohongan yang melukai, merugikan, atau bahkan bisa menzolimi orang lain. Jika kebaikan masih bisa dicapai dengan berkata jujur, maka kejujuran itulah yang lebih utama. Karena sejatinya, kebaikan yang dibangun di atas kejujuran akan membawakan keberkahan daripada kebaikan yang lahir dari

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih? Padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.
2: Teman terbaik kamu.

akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia, namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Tujuh menit di pagi hari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa dhurriyatihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, akhir-akhir ini kita sering sekali menerima informasi, mendengarkan berita tentang banyaknya peristiwa-peristiwa yang tidak bermoral yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, terutama di kalangan anak muda kita. Ketika melihat hal tersebut, pastilah kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, merasa ada hal yang terganggu di dalam diri kita. Hal ini tentulah mengusik diri kita, sebetulnya apa yang hari ini terjadi di kalangan anak muda kita. Seorang pemikir, seorang cendekiawan muslim, Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, di dalam karyanya Islam and Secularism, beliau mengatakan, sejatinya yang hari ini terjadi, permasalahan yang terjadi di umat muslim adalah mereka telah kehilangan adabnya. Disebabkan karena kehilangan adab, akhirnya mereka tidak mampu mengontrol dirinya, mengontrol jiwanya, tidak mampu mengontrol tubuhnya. Yang kemudian dari ketidakmampuan tersebutlah ia berlaku semena-mena. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adab merupakan satu hal yang sangat amat penting bagi kita. Dan seharusnya adab ini adalah hal yang senantiasa dijaga pada diri setiap muslim. Di dalam banyak peristiwa, banyak sejarah, kita mengetahui bahwa dulu para ulama kita, mereka banyak belajar tentang adab sebelum ilmu. Oleh sebab itulah kita sering mendengar al-adabu fauqa al-ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Sejatinya adab bukanlah sesuatu yang sulit untuk kita ketahui. Adab ini adalah hal yang bisa menjaga diri seorang muslim agar ia tidak sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali adab-adab yang hari ini telah hilang di kalangan pemuda-pemuda kita. Maka daripada itu, marilah hari ini kita menyadarkan diri kita. Kita ajarkan kepada anak-anak kita, kita ajarkan kepada generasi muda kita tentang adab, tentang pentingnya menjaga adab, agar kemudian kita bisa menjumpai bagaimana lahirnya generasi-generasi emas muslim. Generasi seperti Muhammad Al-Fatih, yang dimana masa mudanya penuh dengan kejayaan. Dan ini ditunjukkan bagaimana Muhammad Al-Fatih, dia mampu menjaga adabnya. Dan kemudian ia juga mengajarkan kepada anak-anaknya. Apabila kita menginginkan peradaban yang baik bagi Islam, maka tentulah harus dimulai dengan menjaga adab yang ada pada diri generasi muslim. Maka semoga hari ini kita tersadarkan tentang pentingnya menjaga adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tujuh menit di pagi hari.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

Update. Pro 2 Update tepat di jam 6 lewat 1 waktu Indonesia Tengah bersama Suara Siar Vera Nino. Informasi pertama, gerak kepolisian menangkap tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan perempuan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jabar. Taufik Hidayat membuahkan pertanyaan. Pertanyaan ini adalah seputar uang senilai 250 juta yang dijadikan sayembara oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi atau KDM untuk penangkapan Taufik. Merespon hal ini, Dadang Ahyar Ismail 53 tahun selaku ex atasan Taufik berharap uang sayembara KDM ini diserahkan saja ke pihak korban. Informasi selanjutnya, sebuah museum seni di Perancis mengajukan tuntutan setelah pisang yang menjadi bagian dari karya seni kontroversial komedian karya seniman Italia Maurizio Cattelan dicuri. Pencurian ini dilaporkan oleh petugas keamanan di Center Popidu Metz di kota Metz, Prancis Timur pada Sabtu akhir pekan lalu. Informasi terakhir dari timnas Swiss yang menang 2-1 atas Kanada dalam laga terakhir Grup B Piala Dunia 2026 di Stadion Vancouver, Kamis 25 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Jadi kemenangan ini membawa Swiss lolos ke babak 32 besar Piala Dunia sebagai juara Grup B.

Iya, pagi ini dikasih semangat tuh sama Salma. Sebenarnya bukan semangat ya, lebih ke dikasih realitas. Gak apa-apa teman perdua, semangat kerjanya. Mana tahu besok langsung jadi bos ya kan? Giliran. Tapi tahu gak sih ternyata anak-anak zaman sekarang tuh banyak yang gak mau untuk memimpin gitu loh. Gak mau untuk menjadi leader. Karena mereka tuh ngerasa kalau mereka jadi leader itu akan memberatkan hidup mereka. Seperti itu teman perdua. Oke, Vera nemenin kamu dari jam 6 sampai dengan jam 10 nanti di Spada. Selamat pagi teman perdua. Aku bakal ngasih beberapa informasi sampai jam 7 nanti. Dan kali ini datang dari dua peserta program SPPI calon pengelola koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih yang meninggal ketika ngikutin latihan dasar militer. Jadi Anissa Muyasaroh meninggal karena head stroke di Balikpapan. Sedangkan untuk Yananda Muhammad Taufik meninggal akibat kardiak arrest di Batu Raja. Kemhan juga nyampaikan bela sungkawa dan memastikan keduanya udah dinyatakan sehat. Sebelum mengikuti program, evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan latihan juga udah dilakukan untuk menjaga keselamatan peserta ke depannya.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk.

Teman Perdua, pemerintah melalui peraturan Menteri PKP nomor 5 tahun 2025 menetapkan batas baru untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah atau MBR berdasarkan wilayah dan status perkawinan. Jadi di Jabodetabek batas tertinggi itu mencapai 14 juta per bulan untuk yang udah nikah dan 12 juta untuk yang belum menikah. Sementara di wilayah lain seperti Jawa, luar Jabodetabek, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali hingga Papua, batasnya itu lebih rendah sesuai dengan zona, mulai dari 8,5 juta sampai 12 juta. Jadi aturan ini dibuat untuk menyesuaikan perbedaan biaya hidup dan harga rumah di tiap daerah supaya kategori MBR lebih sesuai kondisi nyata masyarakat. Dan kebijakan ini bertujuan untuk apa? Untuk memperluas akses program perumahan pemerintah agar lebih banyak masyarakat yang bisa terbantu, terutama pekerja kelas menengah ya, yang penghasilannya ya pas-pasan untuk beli rumah secara komersial. Selain naikin batas penghasilan dari aturan sebelumnya, pemerintah juga menghapus kewajiban kesesuaian KTP domisili supaya masyarakat lebih fleksibel lagi bisa mengakses program di berbagai daerah. Jadi dengan perubahan ini, pemerintah berharap makin banyak tuh keluarga muda dan pekerja yang bisa punya rumah lebih mudah.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Follow Instagram @rri_produasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Promo-promo, diskon besar-besaran.
6: Woi, flash sale, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
7: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
6: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
7: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
6: Tapi murah banget loh.
7: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
6: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
7: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
8: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Teman Pro 2, jadi Presiden Prabowo Subianto menyoroti besarnya kebocoran kekayaan negara yang disebut mencapai 2.500 triliun rupiah per tahunnya. Jadi dia menyebutkan kondisi ini berdampak pada terbatasnya kemampuan negara termasuk dalam meningkatkan kesejahteraan guru dan pegawai negeri sipil atau PNS. Jadi pernyataan ini disampaikan dalam penutupan Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Bangkalan, Jawa Timur. Prabowo juga ngaku prihatin banget setelah tahu besarnya potensi kerugian negara tersebut dan negasin komitmennya untuk memperbaiki sistem pengelolaan anggaran serta menutup kebocoran yang ada.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Eh, kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
5: Iya nih.
4: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

Hampir 8.000 warga Indonesia mengajukan pelepasan status kewarganegaraan dalam 5 tahun terakhir. Jadi data ini disampaikan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum AHU Kementerian Hukum yang mencatat ribuan permohonan kehilangan atau ngelepasin status WNI dari berbagai negara tujuan. Jadi menurut Kementerian Hukum, alasan terbanyak pengajuan pelepasan kewarganegaraan ini berkaitan dengan pernikahan dengan warga negara asing, juga faktor pendidikan dan pekerjaan di luar negeri. Walaupun memang jumlahnya relatif kecil dibandingin total penduduk Indonesia, fenomena ini jadi sorotan karena mencerminkan tingginya mobilitas dan perpindahan warga Indonesia di tingkat global.

0: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia. Spada! Selamat pagi, teman Produa!
1: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
2: Ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama, jangan nyalahin orang lain.
1: Ya terus gimana?
2: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
1: Iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
2: Idih, udah gini aja

BNN Teman Pro 2 berencana untuk melatih masyarakat di Aceh yang sebelumnya mereka itu kebanyakan ya nanam ganja supaya beralih menjadi petani kopi. Jadi program ini disampaikan Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam rapat kerja bersama dengan Komisi 3 DPR RI di 17 Juni 2026 lalu. Ini sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi di kawasan rawan tanaman terlarang. Jadi menurut Suyudi, pendekatan ini gak cuman fokus untuk penegakan hukum, tapi juga untuk membuka peluang penghasilan yang legal dan berkelanjutan bagi masyarakat. Yang tadinya nanam atau bercocok tanam dengan ganja, kita latihkan katanya. Jadi petani kopi yang lebih produktif, dan program ini juga jadi bagian ya Teman Pro 2 dari strategi BNN untuk mendorong alternatif mata pencaharian sekaligus untuk mencegah peredaran narkotika di masa depan. Karena gak cuma ditindak ya, harus dicegah dari sekarang. Seperti itu Teman Pro 2.

0: Apa kabar deng sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah. Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
1: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat. Begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

MBG, MBG, ada aja kabar tiap hari tentang MBG ya teman Produa. Kali ini tim investigasi nemuin ada 100 titik dapur makan bergizi gratis atau MBG di Cilacap yang ternyata fiktif. Lokasinya itu ditemukan ada yang di hutan, ada yang di persawahan, sampai kemana? Ke kuburan, tanpa bangunan sama sekali. Jadi PLT Bupati Cilacap nyebutin kalau temuan ini menguatkan dugaan jual-beli titik SPPG. Portal pendaftaran titik baru juga ditutup sementara dan titik fiktif akan dihapus sebelum program dilanjutkan. Jujur, shock banget. Jadi ada lokasi dapur MBG di Jalan Hutan Belantara, Kecamatan Jangan Nengok ke Belakang. Sampai dibuat meme gitu sama orang-orang. Sedih banget ya. Ada yang di hutan, ada yang di kuburan. Itu ngedoain diri sendiri loh sebenarnya teman Produa. Ada-ada aja. Udah, nanti kita bakal balik lagi di jam 7 di Sepada. Selamat pagi teman Produa.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

2, ada senja di sudut kota, walaupun ini gak senja ya. Ini lebih ke matahari baru terbit dan terang banget. Gimana semangat kamu hari ini? Harus semangat ya. Apapun itu tuh harus diawalin dengan semangat, dengan happy-happy, ya kan? Tapi kadang walaupun happy, ada aja cara, ada aja kayak timing atau waktu yang ngebuat kita jadi ngerasa rada-rada suka suuzon. Suuzon kenapa? Jadi zaman sekarang itu teman pro 2 rasa suuzon makin tinggi, apalagi dengan kita ngelihat kondisi Indonesia yang saat ini. Cuman aku selalu berdoa sih, semoga Indonesia akan segera membaik, akan baik-baik aja. Nah, ngomongin soal baik-baik aja nih, gak baik-baik aja kalau misalkan kita tuh selalu mikirin tentang hal-hal yang contoh orang-orang yang suka ini deh, suka titip. Titip apa? Fer, titip ini ya, titip beliin. Oh, kalau orang titip beliin gak apa-apa tahun produ, asal diganti duitnya ya. Sesekali dua kali mah gak diganti gak apa-apa. Kamu kebayang gak orang kalau misalkan beli makan titip sama kita, makanannya 15 ribu, setahun tuh dia ada 20 kali titip makanan sama kamu, 300 ribu. Lumayan kan? Pengalaman pribadi BTW. Kenapa sih Kak Vera ngomongin titip-titip Fer hari ini, pagi ini? Yes, karena kalau ngomongin soal nitip-menitip, banyak orang yang, ini sering terjadi di sekitarku sih, yang kayak bilang gini, ih males ah ngelamar kerja sekarang susah, pasti kalau gak ada orang dalam susah masuk kerjanya. Itu yang sering ditakutin sama orang-orang, yang ada dalam pikiran orang-orang. Karena apa sih sebenarnya? Itu semua tuh terjadi karena ulah oknum. Ada tuh orang yang memanfaatin kesempatan. Jadi nih ya, buat kamu pagi ini nih yang lagi mungkin sambil cari kerja, terus ada di pikirannya seperti itu, gak semua teman pro 2, gak semua tempat kerja itu tuh diisi oleh orang titipan-titipan. Gak semua, walaupun banyak ya. Loh, gak, aku bercanda. Ada memang yang seperti itu hanyalah oknum. Tapi nih, gara-gara si oknum ini, jadinya tuh kita malah menyamaratakan bahwa ya, kalau misalkan mau cari kerja susah karena itu orang titipan tuh pasti. Ini pasti yang diterima orang titipan nih. Kenapa? Karena terlalu kebanyakan hal-hal seperti itu terjadi, ngebuat orang udah rasanya tuh kayak mau nyerah duluan. Ngomongin titip-titipan nih, titip-titip kan banyak ya. Titip makanan, titip orang dimasukin kerja, titip absen. Ayo, ada yang suka titip absen gak nih? Tolong nanti ya komen di Instagramnya @radiprodua_samarinda. Bisa gabungan juga di 081-258-48-7885. Atau teman pro 2 yang pengen dengerin pro 2, bisa juga unduh aplikasi RRI Digital yang tersedia di Play Store dan juga di App Store.

menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replik.

0: Tapi kak, budaya titip-titipan ini tuh udah bener-bener kayak merajalela gitu loh kak. Karena di tempatku sendiri tuh udah normal banget.
1: Oh.
0: Tadi kan kita sempat udah
1: mer ya.
0: Bener kita ada. Dan sempat cerita kalau di sini kan udah apa sih namanya, udah normal banget.
1: Kayak orang itu jadi menormalisasikan gak sih?
0: Iya. Dan di tempatku itu aku punya pengalaman sih kak. Dan itu aku, waktu aku sekolah SMP. Nah ada oknum yang memang dia tuh masuk ke tempat di sekolah aku tuh ternyata pakai sogok gitulah ke gurunya gitu. Nah dia tuh ternyata memang ada skandal gitu di sekolah dulunya yang bikin dia gampang tuh masuk sekolah aku waktu itu.
1: Oh, karena ada mas, tapi dia dikeluarin nggak sih dari sekolah?
0: Iya dikeluarin.
1: Oh, iya.
0: Kan karena ada skandal itu kan nggak mungkin nggak dikeluarin. Mm-hmm. Jadi masuk ke sekolah aku tuh ya harus sogok gitu supaya bisa diterima gitu. Oh. Karena kan itu lagi di pertengahan semester kan, kah hitungannya masuknya kan karena anak pindahan gitulah namanya.
1: Tapi memang nggak semua ini ya teman Pro 2, maksudnya nggak semua. Begitu itu hanya oknum sebenarnya.
0: Iya, hanya oknum.
1: Nah itu tuh garnis gara-gara oknum akhirnya yang ngebuat semua orang tuh jadi ngeratain sama kayak masuk sekolah ABC harus nyogok nih gitu.
0: Iya, jadi kayak oh boleh lah, nggak usah terlalu mikir keras untuk nilai, yang penting ada duitnya gitu.
1: Bener, padahal sebenarnya teman Pro 2 banyak kok orang-orang yang ibaratnya nih masuk sekolah manapun tuh yang emang dia gak nyogok, emang murni masuknya gitu. Tapi kalau ngomongin kayak gitu aku juga punya pengalaman dari temen aku. Jadi temen aku tuh udah pusing banget kan cari kerjaan. Tiba-tiba nih ada lowongan. Terus temen aku tuh karena tahu nih per job desk-nya itu tuh kayak apa ya, kayak orang-orang bagian humas-humas gitu loh. Jadi bakal ada MC dan lain-lain. Jadi temen aku bilang, Far boleh gak sih ajarin aku untuk interview nanti katanya. Oh iya aku bilang. Terus aku ajarin lah dia. Terus teman aku ini memang backgroundnya memang punya pengalaman nge-MC. Bahkan dia dari zaman sekolah tuh dia udah nge-MC. Bahasa Inggrisnya pun bagus, pengalaman kerja bagus. Cuma waktu itu dia sempat kena kayak apa ya, zaman-zamannya COVID itu dia kena PHK. Terus akhirnya dia interview lah. Disuruh pakai bahasa Inggris bisa, bahasa Indonesia bisa. Semua tuh aman dan nyaman gitu. Terus tiba-tiba diinfoin kalau ternyata ya teman aku itu tuh masuk lowongan itu tuh ya udah ada sebenarnya orang yang diterima. Jadi itu dia tuh cuman untuk apa ya, syarat doang aja ngebuat buka lowongan. Sebenarnya tuh mau ada yang ngelamar atau enggak udah ada. Jadi kayak teman aku tuh membuang waktu.
0: Iya, padahal skillnya tuh kayak mumpuni banget kan kak, buat lolos lah, ada peluangnya lah, tapi karena dia daftar dan calon-calonnya emang udah disiapkan ya itu.
1: Iya, dan temen
0: dia aku gak ada kesempatan buat itu.
1: Benar, dan teman aku nih tahu dari relasi. Jadi teman aku tuh punya teman di situ bilang, kamu ini ada lowongan masukin aja gitu. Tapi ngomong-ngomongin soal ini ya relasi ya, ini kadang suka menyeramkan. Aku punya cerita lagi tentang relasi. Jadi aku tuh punya relasi gitu. Ini cerita temanku tuh ada cerita kayak dia tuh punya relasi. Nah terus relasi ini bilang, ini ada lowongan loh. Tapi si relasi ini tuh tidak akan membantu untuk menyogok tuh enggak, tapi cuma ngasih lowongan doang. Nah terus si orang ini ternyata ikut interview kan, dan ternyata si yang ngasih relasi itu nggak disukain sama orang kantornya. Jadi kamu tahu nggak si pencari kerjanya tuh dimaki-maki ketika dia lagi interview. Iya, itu jahat banget dan menurut aku tuh sangatlah tidak profesional.
0: Iya, jujur. Tapi aku juga punya pengalaman sih masalah relasi, tapi ini ke yang bagus sih kak. Maksudnya tuh kayak bukan yang curang gitu lah bahasanya. Jadi waktu SMK tuh kan kita ada namanya PKL ya. Nah terus tuh kalau PKL itu kan biasanya disiapkan tuh tempatnya sama sekolah. Cuman karena waktu itu lagi COVID-19, banyak perusahaan yang gak mau dulu nerima orang PKL. Jadi tiba-tiba aku tuh kan sudah disiapkan untuk masuk perusahaan ini, tiba-tiba gurunya ngomong ke aku, coba kamu bisa gak cari tempat sendiri untuk PKL, karena perusahaan ini lagi gak mau nerima orang magang gitu. Jadinya aku PR lagi dong kak, nyari tempat PKL sendiri karena disuruh sekolahnya gitu. Nah akhirnya aku pakai relasi ayah aku buat nyariin tempat PKL, tapi dapetnya bukan di perusahaan, di perkantoran. Jadi pas nyampe perkantoran itu sama teman-teman aku tuh liatin aku, karena udah diomongin langsung sama orangnya, ini anaknya ini ya mau magang di sini gitu. Jadi kan kayak udah kelihatan gitu lah sama teman-teman aku, oh aku magang di sini karena anak ini. Tapi aneh sih kak, jujur ya, di tempat PKL itu waktu itu aku rasanya kayak terlalu dispesialkan gitu sama teman-teman aku, karena kayak dia ngerasa gak enak gitu PKL di situ karena aku gitu. Jadi kayak ada rasa gak nyamannya juga, tapi terpaksa juga gitu.
1: Tapi ya memang walaupun kita ngomong sama dia kayak gini, udah kamu santai aja, jangan ngerasa gak nyaman. Dia tetap bakal gak nyaman sih.
0: Iya, karena
1: kayak ada rasa utang budi.
0: Bener-bener.

0: beli burger, spaghetti, beli pizza, dan
1: mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
3: Uhuy, bebas lepas, nggak pakai helm, mumpung nggak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
2: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh biar agak jauh, asal nggak

0: single terbaru dari Caleb J, teman Pro 2. Udah pada dengerin gak sih single terbaru? Pasti kamu belum?
1: Belum. Ini baru denger.
0: Baru denger. Jadi ini adalah single terbarunya Caleb. Aku tuh suka tahu jujur sama lagu-lagunya Caleb.
1: Aku dengarnya dulu yang rame-rame banget yang It's Only Me. Itu kan rame banget ya. Jadi aku sering dengar.
0: Aku ingat banget dulu waktu ada acara di SMA 5. Jadi yang
1: kita datang sama Nadine.
0: Caleb. Bener.
1: Aku lihat posternya soalnya.
0: Oh, lihat posternya.
1: Aku lihat posternya setelah konsernya selesai.
0: Oh, apa?
1: Setelah konsernya selesai. Jadi tuh pas di jalan, ada konser ya.
0: Kayak gitu. Kamu enggak, kamu lihat itu di mana?
1: Di jalan kan SMA 5 di sana.
0: Kamu
1: di Juanda.
0: Berapa sih?
1: Enggak, Kak. Maksudnya aku lihat posternya.
0: Aku tuh nanya ya sama Pro 2. Kamu SMA berapa sih? Enggak, Kak. Kayak
1: enggak apa sih ngiranya aku kayak SMA situ kan, makanya tahu.
0: Enggak usah kayak perasaan aku di Sangatta. Emang posternya di mana?
1: Itu, Kak, di Juanda. Kan SMA 5 di situ.
0: Waktu itu kamu masih SMA?
1: Aku udah kuliah.
0: Oh iya, emang kamu semester berapa sih?
1: Aku semester 6.
2: Iya, Kak.
0: PH-nya aku ikut, lain-lain. Si PH-nya aku ikut ngomong, jangan diajak. Oh gitu. Oh iya. Berarti tuh Nadine itu 3 tahun yang lalu ya? Tahun ini kamu semester 7.
1: Iya, aku KKN gak tahun ini.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oh my god, selamat ya. KKN di mana BTW?
1: Di Kota Joko.
0: KKN maksudnya kamu KKN kolusi korupsi nepotisme. Kayak tapi kita hari ini
1: Teluk Pandan, Teluk Pandan.
0: Di mana Teluk Pandan?
1: Itu tuh di tengah-tengah Sangatta sama Bontang. Setengah jam lah ke Sangatta ya.
0: Oh, setengah jam dari Sangatta.
1: Iya, setengah jam dari Sangatta.
0: Wow, jauh ya teman Pro 2. Tapi kalau ngomongin tadi ya soal KKN, perkakaenan.
1: Itu bisa tahu kan nitip?
0: Apa?
1: Boleh enggak ngomong gitu? Ya boleh nitip.
0: Maksudnya
1: kayak dulu tuh kakak aku ya. Itu zaman kakak aku sih udah lama ya.
0: Terlalu frontal beliau ini ya.
1: Itu zaman kakak aku udah lama banget. Jadi tuh KKN itu boleh milih tempat yang kita mau banget. Tapi nitip ya.
0: Tapi emang bisa kok.
1: Tapi nitipan sistemnya war, Kak.
0: Aku dulu gak war.
1: Oh iya.
0: Iya, aku gak war.
1: Dulu kakak aku gitu.
0: Kakakmu tuh tahun berapa sih lahirnya?
1: 2000.
0: Aku gak tahu ya zaman kakakmu bisa atau enggak. Cuman waktu dulu di zaman aku itu aku bisa, kami bisa milih.
1: Oh,
0: dan
1: iya.
0: Setahu aku gak war ya. Karena aku pun teman Pro 2 waktu KKN, aku milih di Samarinda tuh gak ada war. Bahkan aku KKN-nya KKN mandiri.
1: Kayaknya ya KKN.
0: Jadi aku sendirian.
1: Oh iya. Oh iya, karena mandiri ya.
0: Karena mandiri.
1: Oh iya iya.
0: Jadi
1: iya,
0: aku bebas memilih. Kantornya tetap di kantorku. Tapi untuk projectnya itu aku cari teman. Cari teman gitu loh, cari teman yang kayak bisa aku ikutin masuk. Jadi aku ya nanya tim yang masih kurang orangnya, boleh gak aku masuk ke situ gitu.
1: Oh, kalau sekarang udah gak ada.
0: Oh gitu. Nah mungkin jam kakakmu gitu kali, kayak aku kali.
1: Iya, kayak mungkin sistemnya nitip kali ya. Antara nitip atau gak tukar. Soalnya aku juga boleh nukar. Kayak misalkan nih, aku ditempatkan di, aku milih di Kandolo, tapi ternyata ada sewaktu-waktu aku nggak pengen di situ, jadi aku boleh nukar sama teman aku.
0: Kayak asal teman kamu mau kan?
1: Mau, iya, tukaran gitu. Dan bahkan Kak, ada yang jual tempat gara-gara misalkan tempatnya itu terlalu bagus, kayak kan sekarang favoritnya tuh kakaknya di Maratua.
0: Iya, iya, itu di Berau. Di Berau kan?
1: Iya,
0: iya itu.
1: Di Derawan dia, Kak. Itu kan kayak Maratua, Derawan, pokoknya daerah Berau tuh kan yang pantai-pantai gitu favorit banget. Jadi itu kan banyak orang yang pengen di sana. Jadi susah tuh dapetin tempat itu. Terus tuh misalkan nih ada orang yang pengen di situ. Si orang yang mau nukar ini tuh dia ngejual tempatnya gitu, Kak. Oh, kayak ya, kayak ini di up harga segini ya, siapa yang mau gitu. Kan aku join grupnya, Kak, itu isinya kayak gitu. Tapi enggak ada yang mau juga sih, Kak, karena kan buat apa gitu.
0: Ya Allah. Zaman enggak gini loh ya. Kamu itu teman Pro 2 dari kamu sejak dini udah menormalisasi hal-hal kayak gitu. Misalkan kayak gini deh. Kamu dapat itu kan ya udah berdasarkan goncangan nih, berarti nggak goncangan. Terus karena tempatnya bagus, kamu jual demi dapetin duit, itu udah nggak. Aduh, tolong ya teman produk yang kayak gitu itu jangan dinormalisasiin.
1: Tapi
0: jangan lakuin kayak gitu.
1: Tapi alhamdulillah nggak ada yang mau juga sih, Kak, karena ya buat apa, Kak?
0: Iya. Maksudnya kayak liburan sekalian atau apa gitu?
1: Iya. Kalau aku sih jujur, aku
0: liburan sekalian. Iya, benar. Jujur ya, aku ngedengar ceritanya Garnis pun rasanya malu.
1: Iya.
0: Jujur.

Mitos atau fakta? Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat. Mitos atau fakta?

0: Kamu tau gak sih sebenarnya praktek korupsi itu dari sesimpel kamu yang suka titip absen?
1: Oh, iya lagi.
0: Tapi zaman sekarang masih bisa gak sih titip absen gitu?
1: Masih.
0: Kalau zaman aku dulu, titip absennya itu tuh ini, karena kita tuh tanda tangan aja.
1: Oh iya, sekarang gitu.
0: Masih tanda tangan?
1: Ada yang kalau pas semester kemarin ya kak, kita tuh di apa sih namanya, di semuanya tuh harus pakai web kan, pakai web yang itulah untuk face muka, untuk muka. Nah kemarin tiadakan tuh yang buat tanda tangan, tapi pas di semester ini malah tanda tangan itu ada lagi, tapi tetap kita absen pakai muka.
0: Oh kak,
1: jadi itu double absennya.
0: Ini absen muka. Gimana absen mukanya?
1: Di adalah webnya, tapi kalau sekarang pakai aplikasi.
0: Oh, jadi pakai aplikasi.
1: Iya, sekarang pakai aplikasi. Nggak, sudah.
0: Tuh, ngapain double absen
1: iya,
0: gitu?
1: Nggak tahu ya, Kak.
0: Tapi ada titik koordinatnya?
1: Ada. Oh, berarti lokasinya di detection, mukanya itu juga dideteksi. Bahkan kita nggak bisa absen pakai masker. Jadi muka itu harus benar-benar kelihatan.
0: Loh, terus kalau orangnya titip absen gimana?
1: Nah, jadi makanya sekarang itu nggak bisa titip absen karena
0: bukan
1: itu. Cuman aku
0: tahu deh.
1: Aku sebagai
0: titip absennya gimana? Jadi mereka nge-print foto mereka. Terus tempatnya foto ini.
1: Kak, aku gak kepikiran lagi.
0: Aduh, jangan dicop. Aduh.
1: Gak kepikiran.
0: Berarti ini bisa jadi peluang.
1: Iya. Tapi kak, aku sempat sih titip absen walaupun masih ada face, walaupun masih ada detection muka. Tapi biasanya tuh buat yang kayak kalau misalkan ke kampus buat tanda tangan aja, nanti absen mukanya boleh di mana aja. Nah,
0: bukan itu
1: ini gitu.
0: Bukan kuliah.
1: Iya, aku biasanya kayak gitu kalau bukan kuliah aja. Karena kan jauh ya kak, lumayan setengah jam untuk absen doang ke kampus. Jadi aku nitip temanku yang rumahnya lebih dekat lah dari kampus.
0: Yang nggak mewajibkan kamu untuk datang, itu cuma absen gini doang lah kayak gitu. Tapi ini kan masalahnya adalah titip absennya itu ketika perkuliahan sedang berlangsung.
1: Iya.
0: Jadi pernah banget waktu itu dosen aku tuh marah akhirnya. Jadi karena tahu kan budaya titip absen, ada salah satu dosenku yang kalau ngabsen, kamu tahu ngapain? Ngabsen itu dia akan manggil satu-satu namanya. Tapi setelah semua tanda tangan.
1: Oh iya. Dosen itu juga pernah kayak gitu. Iya.
0: Jadi langsung dia bilang gini, ini siapa yang tanda tanganin? Gak ada yang mau ngaku, katanya. Kalau gak ada yang mau ngaku, satu kelas saya kenakan hukuman. Masih gak ada yang mau ngaku, ya sudah saya gak akan mau ngajar. Keluar langsung dosen aku marah. Dan kami gak tahu itu siapa pelakunya.
1: Gak ada yang mau ngaku juga.
0: Gak ada yang mau ngaku.
1: Takut juga kan gak buat ngaku mungkin ya.
0: Iya, terus aku juga gak tahu itu pelakunya siapa. Yang pasti dosen aku tuh marah banget gitu waktu itu.
1: Tapi nilainya gak, maksudnya nilainya aman aja ada dosen itu jadinya.
0: Aku nggak tahu ya kondisi dan keadaan temanku yang nitip absen itu waktu itu bakalan habis itu gimana, nggak tahu. Cuman yang nitip absenin kan juga bakal dipermasalahkan, dan aku nggak tahu itu siapa.

0: mending gak usah. Kalau kamu gak niat kuliah, mending gak usah kuliah deh daripada kayak gitu.
1: Bener-bener.
0: Ya kan? Maksudnya banyak banget yang dirugiin, teman kamu juga, teman kamu tuh pasti namanya teman tuh kadang punya perasaan gak enak gitu loh kalau
1: nolak gitu, nolak kan permintaan.
0: Ya aku nggak berani, nanti dikira apalah, bisa dimusuhin lah. Kadang orang tuh ya kalau dia minta tolong kita nggak bisa, dia bisa marah.
1: Iya.
0: Rese nggak sih yang kayak gitu-gitu tuh? Jujur, bagi aku rese teman perdua.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Spada, selamat pagi teman Produa.
4: Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
5: Loh, tolong!
6: Perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya nggak tersesat.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.